0: atau kesimpulan dari jumlah korban. Jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN Sar Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN Sar Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto

0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama...
2: Komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
1: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
2: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
3: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
2: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
4: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan. Dari APBN kita, nah harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain.

0: akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
1: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
3: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
4: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
5: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
8: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda menyimak warta berita nasional dari Pro 3 Jakarta, pendengar, tiba waktu untuk kami membuka line telepon di 638055, juga di nomor WhatsApp kami di 081390151555 untuk menanggapi tentang tema fokus kita di pagi hari ini, yang tentu akan juga kita bahas dalam bincang pagi terkait dengan revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ya, tentang pelestarian budaya dan kepariwisataan. Silakan pendengar di 638055, juga di WhatsApp 081390151555. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Kak Manggala Putra.
0: Selamat pagi Kak Tarmi.
1: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah pengesti di pun. Kalau
1: kai rapatun.
0: Lah wong yo pelajarane pramuka ya.
1: Pun sarapan Mas.
0: Sampun. Mbah Tarmi gimana, sudah sarapan?
1: Sampun Mas. Kalau sang sawi sambel teri.
0: Yang benar sarapan apa makan pagi tuh Mbah?
1: Duka. Makan pagi nggih kengeng, sarapan nggih kengeng.
0: Oh iya, oke okay, baik. Sampai
1: dengan matur Manggala Putra.
0: Iya, Mbah Tarmi, tentang temanya ini loh, revitalisasi keraton.
1: Ya, temanya itu ngeremen kabudayaan. Semoga lancar, rame meleh kabudayane. Pen keraton saya, penontonnya kata, pengunjungnya. Pedeng pundi-pundi,
0: oh, iya.
1: Tapi parkirnya ampun larang.
0: Oh gitu.
1: Nek parkir larang
0: enggak. Oh gitu toh.
1: Bisa 1.000.
0: Lah umumnya biasanya berapa toh Mbah Tarmi nek parkir itu?
1: Lah juga umumnya nggih 2.000.
0: Oh 2.000.
1: Tapi yang sepeda le Mas. Lah ini pun diumumkan Pak Wali Kota ngoten.
0: Oh iya.
1: Enggak apa-apa kan yang 4.000. Tur mboten ngangge kartis.
0: Oh iya,
1: langsung. Karyan pasar gede niku nggih mboten nangsal parkir saniki pun enten melih.
0: Ah, ini gimana ini? Iya.
1: Kuwi niku sanjange pun mboten nangsal, malah ganggu dalan.
0: Oh, gitu.
1: Eh, niku riyen sanjange sing di permasalahke joglo, saniki cantos joglo luwes.
0: Okay, terima kasih Mbah Tarmi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Tarmi sudah menyapa pagi hari ini ya. Wong saya dipanggil Kak, oh, ya harusnya saya manggilnya yo bales no Kak Tarmi gitu ya kan. Oke, okay, baik. Dan ada yang sudah mengirim lewat WA ya. Menanggapi renovasi Keraton Kasunanan Surakarta Mas Manggala dari Busino Harjani di Klaten. Peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kami sebagai masyarakat sangat apresiasi sekali dan kami berharap Keraton Kasunanan ini menjadi favorit destinasi wisata di Solo. Selain itu, dengan adanya raja yang saat ini bertahta di keraton, ya semoga tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan. Amin, ya kita aminkan. Segala doa-doa baik tentu harus kita aminkan ya. Bagaimanapun caranya ya biarkan yang berkepentingan nantinya yang akan menyelesaikan terkait hal ini. Namun temanya adalah tentang revitalisasi ya. Sehingga keadaan keraton menjadi tolok ukur kami sebagai masyarakat pada umumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Seno. Kemudian juga ada Bu Modesta di Njaten. Salam sehat selalu. Happy Thursday ya, wishing you a beautiful new day. Waduh, saya dikirimi bunga, ada gambar, ada bunganya, ada ucapannya kayak gini, kayak ulang tahun malahan ya. Terima kasih Bu Modesta di Njaten. Kemudian juga terima kasih untuk Theo di Magelang. Selamat pagi untuk Pro 1 di seluruh Indonesia. Informasi Magelang hari ini Kamis, hari yang ke-24 bulan September. Nah, ini 2026 cerah dan arus selalu lintas di Magelang ramai lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih informasinya untuk Theo ya, yang ada di plat AA kalau tidak salah. Magelang itu plat AA ya. Oke, Iya benar ya, Pak ya. Ah, benar. Berarti sepakat dari polisi kita ya. Sesuk geser ganti ganti seragam ya. Oke, baik. Kami masih buka line telepon pendengar 638055 atau di WhatsApp 0813-900-155-25 tentang tema fokus kita yakni revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta tentang pelestarian budaya dan kepariwisataan, di mana akan ada 13 titik yang menjadi fokus revitalisasi di anggarkan 150 miliar rupiah dan akan selesai di akhir tahun 2026 atau 2027 ya. Informasi selengkapnya nanti kita akan bahas dengan kedua narasumber kami, yakni dari kerabat Keraton Surakarta ada KRM RAP L. Nuki M. Adiningrat, kemudian juga ada Mas Dani Saptoni SS, Ketua Komunitas Solo Associated. Ya, ini yang sering ngobrol dengan saya juga di Pro 1. Mas Dani Saptoni ini yang kita kemarin bahas tentang Solo Associated sendiri di obrolan komunitas, juga tentang tugu yang ada di daerah Kebak Keramat itu loh, saya lupa namanya, tugu tentara pelajar itu ya. Itu. Baik. Silakan pendengar di 638055 juga di WhatsApp 0813-900-155-25 sebelum nantinya akan hadir bincang pagi untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terus dengan kami pendengar di 101 juga 96,8 MHz. Kemudian Anda juga bisa dengarkan siaran kami di audio streaming di rri.co.id ataupun Anda bisa download melalui handphone Anda dengan nama aplikasi RRI Digital. Terus dengan kami karena informasi dan juga tanggapan Anda masih kami tunggu di telepon ataupun WA tentunya.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
8: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
7: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
8: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
7: Piye solusinya apa?
8: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
7: RRI?
8: Iya.
7: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
9: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
10: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam bincang pagi pendengar. Dan kami tentu ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 638055. Juga Anda bisa kirimkan pesan di WhatsApp kami di 0813-900-155-25. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang tadi sudah Anda berikan tanggapan begitu ya, yakni tentang revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta, pelestarian budaya dan kepariwisataan. Bagaimana tanggapan Anda? Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami. Dan juga Anda bisa simak bincang pagi ini melalui tayangan YouTube RRI Surakarta live streaming. Pendengar, Anda bisa buka di YouTube dengan keyword ataupun dengan nama RRI Surakarta live streaming. Kami sudah tersambung dengan kedua narasumber kami, yakni Kanjeng Raden Mas Rio Aryo Panji, El Nuki M. Adiningrat, selaku kerabat Keraton Surakarta. Selamat pagi Kanjeng Nuki. Selamat pagi. Nampaknya suara kami selamat pagi.
11: Oh, dari ini suaranya memang menggema ini ya.
10: Oh, gitu. Oh, sudah.
11: Nggih.
10: Ya, baik. Nggih. Sehat Kanjeng?
11: Saya pengasuhnipun, semoga sehat juga untuk yang di sana dan juga semua pendengar RRI yang mendengarkan acara ini.
10: Ya, baik. Dan juga tentu untuk narasumber yang kedua, kami sapa Mas Dani Saptoni, selaku Ketua Komunitas Solo Society. Mas Dani, kembali bergabung dengan kami, Mas Dani. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Mas Dani?
4: Selamat pagi, Mas.
10: Ya, Mas Dani, nampaknya suara Mas Dani belum begitu lancar kami tangkap, barangkali. Bisa dicoba kembali Mas Dani untuk menyapa kami?
4: Halo, sudah. Okay. Sudah jelas
10: Mas. Baik, baik, sudah Mas Dani, terima kasih. Oke, okay, baik. Ya. Dan kita akan mulai berbincang begitu terkait dengan tema kita yang lagi hangat dan kemarin nampaknya Pak Menteri, Pak Fadlizon hadir di Keraton Kasunanan untuk apa namanya peresmian dan peletakan batu pertama begitu kalau tidak salah, dan ada 13 titik revitalisasi dengan dana kurang lebih sekitar 150 miliar rupiah begitu. Dan kita langsung ke Kanjeng Nuki terlebih dahulu. Kanjeng Nuki, terkait dengan hal ini, revitalisasi ini kan sering dipahami sebagai upaya memperbaiki atau menghidupkan kembali sebuah kawasan yang di sini adalah keraton. Namun keraton memiliki aturan dan nilai-nilai tradisi dan tata ruang yang tidak bisa disamakan begitu. Nah, kira-kira bagaimana Kanjeng Nuki melihat revitalisasi yang dilakukan oleh negara ini, negara Republik Indonesia ini di Keraton Kasunanan Surakarta? Monggo silakan.
11: Ya, terima kasih untuk undangannya di kesempatan pada pagi hari ini.
10: Ya.
11: Untuk Keraton Surakarta sendiri, sepertinya untuk tahun ini mendapatkan sebuah berkah ya, sebuah keajaiban bisa dikatakan seperti itu, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan memperhatikan keraton yang sudah lama sekali tidak tersentuh oleh perbaikan-perbaikan, di mana hampir 2/3 lokasi yang ada di keraton itu tidak pernah dilihat atau dipantau oleh publik, sehingga mungkin masyarakat baru akhir-akhir ini

0: tempat yang tidak dipantau oleh, tidak bisa dipantau oleh umum dibanding yang dipantau, karena untuk pariwisata sendiri kan hanya di museum dan juga di pelataran, yang di belakang Dalem Ageng itu memang tidak diperbolehkan untuk diakses untuk umum. Dan untuk tadi pertanyaan bagaimana keraton sendiri ada beberapa aturan dalam revitalisasi itu, BPK 10 melibatkan keraton juga melibatkan Sentono Dalem untuk juga menjadi pengawas di situ. Kebetulan saya juga berada di dalamnya, turun untuk mengawasi. Jadi mungkin bisa memberikan semacam pengawasan, pengendalian, pemberitahuan di mana tempat-tempat itu memang ada sesuatu perlakuan yang khusus. Misalkan di sana harus berlaku apa, walaupun secara umum memang di keraton harus berlaku sopan ya, pemakaian samir dan sebagainya. Kemudian mungkin ada yang terlupakan dari para pekerja-pekerja itu, mungkin dari Sentono mungkin diharapkan untuk mengingatkan apabila ada sesuatu yang terlupakan seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kanjeng Nuki untuk pengantar pembukanya. Kita ke Mas Dani Sabto nih. Mas Dani, selaku pengamat sejarah dan kebudayaan, bagaimana respon Mas Dani terkait dengan Pak Fadlizon yang akhirnya mencanangkan untuk merevitalisasi Keraton Surakarta? Silakan Mas Dani.
2: Nggih, matur nuwun. Ini suara saya sudah jelas, Mas?
1: Ya, bisa kami tangkap dengan jelas, Mas Dani, silakan.
2: Jadi ini merupakan satu kabar gembira bagi kita semua, terutama warga Solo khususnya, bagaimana Keraton Surakarta yang secara fisik bangunan memang sudah lama seperti kita ketahui kan, kalau boleh saya pakai istilah mangkrak gitu nih Mas G. Jadi ini menjadi satu kabar bagus yang mengembirakan. Namun ada satu hal yang penting yang perlu kita cermati, bahwa revitalisasi yang dilakukan di Keraton Solo ini sangat berbeda dengan revitalisasi yang dilakukan di tempat-tempat lain terkait dengan bangunan kuno seperti itu. Karena apa? Saya menyampaikan seperti itu. Karena keraton ini adalah satu tempat di mana entitas kebudayaan itu berlangsung. Jadi revitalisasi bangunan itu sudah selayaknya ke depan itu juga dibarengi dengan revitalisasi mentalitas. Jadi apa yang orang luar dari lingkaran keraton harapkan itu ada di keraton, itu memang bisa dikembalikan kembali. Istilahnya reaktualisasi. Karena keraton ini bukan hanya bangunan, keraton ini adalah ilmu pengetahuan, adalah aktivitas budaya di mana kita sebagai orang-orang Jawa itu bisa belajar di situ. Menjadi Jawa itu senternya adalah keraton. Apalagi Keraton Kasunanan ini secara historical dia kan keraton tertua dari pecahan dinasti Mataram. Nah, ini mungkin step by step nanti itu bisa menjadi satu wacana yang ideal bagaimana keindahan bangunan juga dibarengi dengan keindahan sebuah aktivitas budaya yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan itu ada di keraton seperti itu, Mas.
1: Baik. Berarti dari sini kami tangkap Mas Dani berharap bahwa ketika revitalisasi dilakukan, bangunannya mungkin akan sudah jadi begitu ya. Nah, ini untuk unsur-unsur pengetahuan dan kebudayaan tetap diimbangkan begitu ya Mas ya. Ya, oke. Baik-baik. Kanjeng Nuki, menanggapi apa yang sudah disampaikan Mas Dani seperti apa?
0: Ya, untuk revitalisasi sendiri yang pada saat ini dipegang atau diberikan wewenang kepada Panembahan Agung Tejo Wulan, itu memang beberapa kali juga dengan kesiwaan dan sari dikemukakan bahwa revitalisasi yang akan dilaksanakannya juga menyangkut revitalisasi dari non bangunan itu sendiri, jadi upacara-upacara adat, kemudian juga roh-roh yang

0: ada di sana dalam tanda kutip rohnya ya. Kemarin kita sudah menunjukkan bagaimana sedikit menyinggung mengenai pelaksanaan Jumenengan kemarin dengan adanya ritual-ritual yang lengkap seperti itu, kita akan mengembalikan lagi urutan-urutan yang dulu seharusnya dilakukan seperti itu. Dan kebetulan karena revitalisasi ini yang memang paling besar-besaran ya, karena untuk museum sendiri nanti juga ada perubahan besar-besaran di jalur masuknya, jadi nanti lewatnya di utara dan melewati tempat-tempat yang dulu tidak pernah tersentuh oleh masyarakat. Jadi nanti masyarakat bisa menikmati lokasi-lokasi yang dulunya belum pernah dilihat, belum pernah disaksikan seperti itu. Dan semestinya menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua bisa memperbaiki semuanya. Dan ketika kemarin di area museum yang sebelah selatan itu dibersihkan karena dipindahkan semua, kita menemukan beberapa artefak benda-benda pusaka yang ternyata selama hampir lebih dari 50 tahun itu tersimpan di sana. Jadi bisa dikatakan kemarin itu dianggap hilang. Jadi ketika prosesi Jumenengan kemarin, gamelan-gamelan, kemudian perangkat-perangkat yang dulu dipakai terakhir oleh Sunan Pakubuwono ke-10 terakhir, itu ini bisa muncul kembali seperti itu. Jadi roh revitalisasi ini kembali, seakan-akan muncul kembali. Selain memperbaikan bangunan, juga roh dari upacara-upacara adat ini kembali menjadi seakan-akan utuh kembali dengan hadirnya bagian-bagian atau pernik-pernik dari upacara yang ditampilkan ke depan. Seperti itu.
1: Baik-baik. Kanjeng Nuki, kalau boleh kami tahu 13 titik revitalisasi ini meliputi mana saja dan apa saja begitu?
0: Ya, karena ini cukup ekspres ya, kayak ini sudah di bulan September akhir dan Desember sudah harus selesai, yeah. Walaupun nanti mungkin ada penambahan waktu. Jadi 15 Desember sudah ada LPG yang keluar. Untuk titik mungkin dari depan Pagelaran gitu. Pagelaran Sasana Siwayono itu ke selatan, kemudian ke Tinggil di Balepang juga. Kemudian nanti ke masuk ke selatan ke utama museum ya, museum itu total di restart kembali dalam tanda kutip ya. Diganti total semuanya. Kemudian pintu masuknya juga dirubah dari utara. Melewati Sijikoro dan juga Panti Widono, melewati tempat-tempat yang kemarin tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Nah, gitu. Jadi selain juga diperbaiki, karena kalau nantinya untuk bisa dipantau masyarakat, otomatis kan perbaikan itu kan melalui juga perawatan yang paling penting. Karena kalau memperbaiki itu sepertinya lebih gampang, ya, tapi untuk merawatnya itu yang nah, kalau tidak ditampilkan ke masyarakat dan tidak difungsikan, itu nanti tidak apa ya, untuk perawatan sepertinya akan kurang.
1: Oke, baik.
0: Itu
1: baik.
0: Museum semuanya, kemudian di keratonnya sendiri, di Pakubuwanan dan sebagainya, kemarin sudah selesai. Dan yang paling menarik adalah di bagian barat dari dalam ageng. Jadi di sana ada Keputren yang hampir dikatakan belum pernah direnovasi, belum pernah direvitalisasi. Dan yang paling menarik dari masyarakat kemarin adalah Keraton Kulon, karena di sebelah baratnya itu sudah menjadi betul-betul hutan. Bahkan warga dari Keraton sendiri pun ke sana juga takut dalam tanda kutip, saking tidak tersentuh oleh manusia di sana. Kemudian sudah dibersihkan. Dan untuk gambar-gambar perencanaan, ada tarik ulur kemarin, mau dibuat seperti apa, dan sudah ketemu titik temunya. Nanti masyarakat akan bisa melihat bagaimana keindahan dari Keraton Surakarta Diningrat, yang juga merupakan kebanggaan dari masyarakat Surakarta itu.
1: Oke, baik. Lalu kami ini pernah masuk sampai ke Keraton Kilen begitu Kanjeng Nuki, dan ada beberapa bangunan di sekitaran area Keputren juga yang itu nampaknya sudah rubuh, benar-benar rubuh. Apakah itu nanti juga akan dibangun kembali begitu, ataukah bangunan ini masih belum menjadi prioritas untuk dibangun tapi memperbaiki terlebih dahulu?
0: Untuk karena ini waktunya terbatas ya, ini mungkin di 13 bagian itu saja. Jadi di belakang Keputren itu nanti juga diperbaiki, keraton itu juga banyak. Dan untuk diketahui ini untuk revitalisasi ini akan kemungkinan dilaksanakan dari pagi sampai malam. Dan itu sampai jam 11 malam. Jadi untuk mengejar tenggat waktu, dan juga semuanya akan bekerja siang malam, terutama untuk yang di Keraton Kulon Keputren, dan yang paling mungkin lebih memerlukan waktu penambahan di museum juga. Karena untuk museum juga ada perubahan yang lumayan signifikan, baik dari tampilan maupun dari jalur yang akan dilalui oleh pengunjung. Jadi nanti betul-betul fresh ketika dibuka Desember atau Januari, keraton akan menjadi sesuatu yang baru dan menjadi sebuah destinasi wisata yang cukup menarik untuk masyarakat Surakarta dan tentunya masyarakat Indonesia yang ingin berkunjung ke Keraton Surakarta.
1: Oke, kalau sampai dengan saat ini dan beberapa waktu yang lalu begitu, pengunjung itu nampaknya belum boleh sampai masuk ke daerah-daerah yang memang ya dilarang begitu oleh pihak keraton. Ketika nanti revitalisasi, apakah area-area yang awalnya tertutup ini bisa dikunjungi Kanjeng oleh para pengunjung?
0: Nah, itu kemarin yang menjadi semacam dilema ya, karena hampir 2/3 ya untuk di wilayah di keraton memang tidak diperkenankan untuk diakses masyarakat luar ya. Bahkan untuk abdi dalam atau sentono pun ada beberapa yang malah tidak boleh memasuki ruang-ruang tersebut. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut perawatan, mestinya nanti yang dibenahi itu akan tidak bisa terpantau untuk kedepannya, karena keraton bangunannya kan terdiri dari beberapa bagian yang biasanya dihubungkan dengan pembuangan air ya, talang itu biasanya yang membuat kan di sana. Nah, itu yang harus terpantau, apalagi ini sebentar lagi kan musim hujan, jadi langsung bisa dipantau di mana kekurangannya. Nah, untuk kedepannya, dari keraton ada sedikit wacana bahwa nanti tempat-tempat yang ada di dalam kemungkinan akan dibuka untuk umum, sehingga masyarakat bisa mengakses dengan ketentuan yang nanti akan diatur kembali, karena bagaimanapun bagian-bagian VIP di keraton, bagian-bagian private di keraton, itu tidak bisa diperlakukan seenaknya, seumum-umumnya, karena di sana ada aturan-aturan yang memang dijaga seperti itu, seperti halnya keraton menjaga marwahnya. Jadi nanti seperti yang dibuka untuk yang tempat-tempat itu, misalnya Keraton Kulon ya, nanti ketika masuk di sana masyarakat nanti bisa melihat sekeliling otomatis kan, Keputren, kemudian di Gedong Jambon, dan di utaranya itu Pakubuwana, seperti itu nanti bisa terlihat dari situ. Nanti masyarakat diajak untuk mengarah ke sana, atau mungkin hanya di situ kemudian melihat berputar, nanti regulasinya mungkin lebih dibicarakan sesudah revitalisasi selesai.
1: Baik-baik, terima kasih Kanjeng Nuki dan Mas Dani. Kita jeda sejenak begitu, dan pendengar, kami harap Anda masih terus bersama kami.
2: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah Kirab Pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Pakubuwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet. Saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirap pada malam satu suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirap pusaka satu suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirap pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

0: Baik pendengar, kami lanjutkan bincang pagi hari ini tentang revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta sebagai pelestarian budaya dan kepariwisataan. Ke Mas Dani. Mas Dani, bagaimana sebaiknya ya menurut Mas Dani menentukan prioritas agar kepentingan pelestarian bangunan, kemudian juga keberlanjutan tradisi, kemudian juga tentang kebutuhan pengunjung dapat dipertimbangkan secara bersama oleh pihak keraton dan juga dari kementerian sendiri, Mas, terkait. Monggo, silakan, Mas Dani. Mas Dani.
1: Halo, ya. Mohon maaf Mas.
0: Iya, monggo.
1: Bisa diulang Mas.
0: Oke, baik. Bagaimana menurut pandangan Mas Dani untuk menentukan prioritas revitalisasi ini agar kepentingan pelestarian bangunan, kemudian juga keberlanjutan tradisi, kemudian juga terkait dengan kebutuhan pengunjung, dan supaya semuanya ini bisa dipertimbangkan secara bersama?
1: Oke. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, keraton ini berbeda dengan tempat-tempat lain. Jadi hal yang pertama memang harus dilakukan adalah pembenahan dan juga perbaikan, terutama di ruang-ruang privat keraton, yang itu merupakan pusat dari, kalau orang Jawa itu kan keraton itu sebagai simbol makrokosmos dan mikrokosmos, Mas. Gitu. Jadi center dari keraton itu sendiri. Bangunan-bangunan fisik yang sudah mulai rapuh itu menjadi fokus utama. Setelah itu baru menyasar ke area-area yang lebih publis, seperti itu.
0: Oke.
1: Kebutuhan pengunjung ketika ini dikaitkan dengan pariwisata. Tapi jangan lupa, seperti disampaikan Kanjeng Nugi tadi, memang ke depan tentang regulasi bagian-bagian mana yang boleh diakses oleh orang luar, seperti itu, ini juga harus diperhatikan. Karena kalau kita ingin kembalikan keraton menjadi marwahnya yang sesuai, memang tidak semua tempat di keraton itu bisa diakses, karena ini sudah menjadi pakem paugeran. Apalagi Keraton Surakarta ini menjadi tempat di mana tradisi itu masih berlangsung, berbeda dengan keraton-keraton di tempat lain di Nusantara yang mungkin sudah minim ya Mas ya, hanya berupa artefak bangunan saja. Tetapi tidak begitu dengan Keraton Kasunanan. Jadi memang harus dipertahankan ini, ruang-ruang privat di mana publik tidak boleh mengakses. Ini bukan untuk mengesankan keraton eksklusif, enggak. Tetapi ini adalah kebutuhan budaya, kebutuhan adat istiadat, di mana ruang-ruang privat itu memang harus dijaga sebagai satu bentuk prinsip ideologi, dalam hal ini konteks kebudayaan Jawa. Maka ketika keraton sebagai tempat sakral, ini sembarang orang bisa mengakses, nilai sakral itu nanti akan hilang. Lah kenapa harus dijaga nilai sakralnya? Karena nilai sakral ini bagi orang Jawa adalah satu konsep yang berhubungan langsung dengan ketuhanan. Seperti itu Mas. Bagaimana setiap bangunan di keraton ini bukan hanya bangunan, bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan, memuat berbagai macam simbol falsafah kehidupan yang adiluhung, seperti itu. Jadi memang harus ada ruang di mana ini untuk pariwisata, harus ada ruang di mana ini adalah ruang untuk khusus adat, di mana tidak semua orang boleh mengakses. Nah, jadi konsep-konsep seperti ini harus diperhatikan ketika kita berbicara tentang keraton, terutama tentang Kasunanan. Jadi tidak bisa digebyahuyah seperti itu. Dan ini kemudian menjadi keputusan dari pihak kerabat keraton sendiri, ruang-ruang mana yang nanti ke depan bisa diakses oleh publik. Kalau wisatawan sih kan mesti pada seneng ini ya Mas ya, masuk ke tempat-tempat yang baru seperti itu. Tapi untuk konteks kebudayaan ini tidak bisa dibenarkan seperti itu.
0: Baik-baik. Tapi andaikan nanti ternyata dari pihak keraton sendiri menentukan tempat-tempat mana yang menjadi privasi seperti yang disampaikan oleh Mas Dani dan oleh Kanjeng Nuki juga, apakah masih tetap relevan dan ideal begitu untuk dilakukan, sehingga masyarakat ini juga seperti yang Mas Dani sampaikan, oh ini loh ada tempat-tempat baru yang dulu belum boleh dikunjungi, sekarang sudah boleh dikunjungi, sehingga rasa-rasanya sudah dirasa seimbang gitu. Apakah tetap akan baik begitu menurut Mas Dani?
1: Ya gini Mas, kalau acuannya seperti itu ya harus dipertimbangkan lagi. Apakah tempat yang dulu misalkan dianggap sakral dan dianggap tidak boleh dimasuki oleh orang luar, baik orang luar, abdi dalam maupun sentono dalam. Nah, tetapi apakah ini kemudian bisa untuk diakses untuk saat ini? Nah, ini tergantung dari fungsi tempat tersebut dalam pandangan keraton secara internal. Apakah tempat itu masih dipakai sebagai satu lokasi ritus adat atau memang sudah tidak difungsikan lagi? Nah, ini kan berbeda, nggih.
0: Yeah.
1: Maka untuk konteks-konteks seperti itu mungkin bisa jadi yang dulu tidak bisa diakses sekarang jadi bisa. Tapi tidak hanya dengan, misalkan saya ambil contoh nih, Panggung Sanggabuwana seperti itu. Panggung Sanggabuwana, nah, center keraton secara ritus adat yang dianggap paling sakral itu berada. Biar bagaimanapun, ya harusnya ke depan tempat ini tidak boleh diakses oleh umum. Gitu Mas. Karena di keraton sendiri masih ada aktivitas, aktivitas kebudayaan berbeda konteks. Kalau di keraton itu sudah tidak ada ritus kebudayaan dan kemudian hanya tinggal artefak bangunan, yaitu monggo. Jadi yang diperhatikan dalam hal ini adalah konteks fungsi dari tempat itu, apakah masih dipakai sebagai lokasi ritus adat ataukah tidak. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Lalu sekarang tentang bagaimana masyarakat, kemudian juga salah satunya komunitas penggagas sejarah seperti Mas Dani ini, kemudian para pelaku seni, akademisi, dan generasi muda ini yang paling besar begitu ya, dapat terlibat secara nyata dalam mendukung revitalisasi keraton di Kasunanan Surakarta. Menurut Mas Dani seperti apa, Mas?
1: Ya, yang kita bisa adalah mengupayakan bagaimana pemahaman tentang keraton itu memang benar-benar sesuai dengan konteksnya. Bahwa berbicara tentang keraton itu adalah berbicara tentang keadiluhungan. Bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat sakral mistis seperti itu. Tetapi yang lebih besar dari itu adalah konsep keadiluhungan budaya Jawa. Di mana kita bisa belajar untuk menjadi Jawa itu kemana? Ya ke keraton, seperti itu Mas. Nah, dengan ini kan secara korelatif kita mendukung adanya proses revitalisasi ini, bukan dari segi untuk terlibat secara langsung, tetapi dalam hal sosialisasi ke masyarakat, bagaimana memang pentingnya keraton itu harus dibangun kembali, seperti itu Mas. Nah, tentu saja ini juga harus diimbangi dari sikap-sikap dan apa ya, visual yang bisa ditampilkan oleh kerabat keraton sendiri, di mana kita bisa mencontoh tentang mentalitas adiluhung itu seperti apa. Oh, seperti priayi-priayi di keraton seperti itu. Nah, ini satu hal yang saling terkait. Revitalisasi fisik itu juga terkait dengan revitalisasi psikis seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Dani. Kita ke Kanjeng Nuki. Nah, ini Kanjeng Nuki memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum, secara luas begitu, bahwasanya keraton saat ini akan memiliki wajah yang mungkin akan lebih nampak begitu ya. Bagaimana upaya dari kerabat keraton sendiri untuk memastikan kepada masyarakat bahwasanya keraton itu tidak hanya tentang wingitnya saja, tapi ada hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran. Kemudian seperti yang disampaikan Mas Dani, bahwa kalau mau dadi Jawa ya neng kraton, katanya begitu. Karena bisa menjadi poros begitu ya. Bagaimana Kanjeng Nuki?
2: Iya. Mungkin ke depan dengan di revitalisasi bagian-bagian kraton yang mencakup hampir 50% ya di area ini, karena nanti kemungkinan di 2027 ada rencana lagi untuk revitalisasi lanjutan mengarah ke bangunan lain. Tapi ini untuk yang 2026 ini akan di 13 titik besar ya. Karena satu titik itu ada beberapa bagian juga. Dan harapannya mungkin untuk dari keluarga keraton masyarakat nanti bisa melihat bagaimana fungsi dari bangunan-bangunan itu. Misalkan di belakang ada gunung buatan itu untuk apa, kemudian di sana ada tempat-tempat, oh ini untuk permaisuri, ini seperti gunanya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Jadi apa yang bisa dibaca masyarakat di luar itu nanti bisa dilihat di keraton yang sebenarnya, karena selama ini keraton kan menutup dalam dalam tanda kutip ya, memang tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat tempat-tempat seperti itu. Jadi dengan nanti diperbaiki kemudian ada akses untuk bisa melihat secara visual, nanti masyarakat akan semakin betul-betul belajar bukan dari teks tapi juga dari visual. Oh ini toh yang sering diceritakan atau ditulisnya seperti ini loh tempatnya, seperti itu. Dan saya yakin nanti kunjungan ke keraton itu bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi ya kita harapkan akan menjadi sesuatu yang simultan terus menarik untuk dikunjungi, karena area keraton Surakarta ini kalau mau jujur adalah yang terbesar di antara pecahan Cacu Sagutro ini. Yang paling besar dan yang paling, saya kira yang paling mewah ya, karena besar dan tidak ada dana untuk menghidupi dirinya sendiri ini, makanya tempat-tempat ini kemudian menjadi mangkrak. Nah dengan perbaikan-perbaikan terutama museum dan juga kunjungan wisata yang diperluas ini, diharapkan kan juga ada pemasukan untuk keraton. Jadi untuk pemeliharaan bisa memelihara dirinya sendiri, otomatis untuk makan dalam tanda kutip untuk keraton sendiri tercukupi. Nanti semoga kedepannya bangunan-bangunan ini tetap bisa dipergunakan, difungsikan sesuai dengan acara-acara, dan masyarakat bisa melihat bagaimana sebuah kebudayaan berjalan secara utuh seperti dalam akuarium seperti itu.
0: Baik.
2: Oh, dari beberapa sisi.
0: Oke.
2: Seperti itu, Mas.
0: Baik, baik, Kanjeng Nuki. Kanjeng Nuki, kalau nanti akhirnya revitalisasi, ini sepertinya apa benar-benar seperti cerita sejarah bagaimana Roro Jonggrang ini ya meminta gendang digaweke lah. Ini 2-3 bulan ke depan dituntut untuk 13 titik revitalisasi. Ini kan termasuk progres yang begitu cepat ya Kanjeng. Nah kalau nanti akhirnya sudah jadi, otomatis kan pihak kerabat keraton ini yang akan memelihara. Apakah bisa dipastikan bahwa Sentono, kerabat keraton dan lainnya yang berkepentingan ini sudah memastikan bahwa oh kami siap merawat begitu?
2: Iya, seperti yang saya katakan di awal tadi, keluarga besar Keraton Surakarta merasa bahwa ini adalah mukjizat dari Tuhan, bahwa di penghujung tahun ini keraton menjadi sebuah apa ya, tujuan dari bagaimana mengembalikan marwah-marwah kebudayaan itu di kembalikan ke awal. Jadi sebetulnya hampir tidak percaya ya, karena biasanya kan hanya renovasi, revitalisasi paling hanya satu bangunan, paling banter satu blok, dan ini menyangkut ada 13 blok bisa dikatakan seperti itu. Dalam satu blok itu ada beberapa puluh bangunan di sana, dan bahkan tempat-tempat seperti Hendrawino yang masih bagus itu pun nanti juga disasar juga, karena di kanan kirinya itu talangnya juga bocor. Dan itu kebocoran itu dikhawatirkan merambat. Jadi semua sepertinya nanti di mapping semua. Nah, dengan adanya berkah dari Tuhan untuk revitalisasi ini, untuk Sentono sendiri dan keluarga besar keraton, putra-putra dalem, sepertinya pastinya akan merasa bahwa sudah diberikan kebaikan oleh Tuhan. Makanya mestinya ada rasa untuk merawat, mumpung didandani, mumpung jadi apik, diopeni seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Ada pendengar kami ini dari Yuni Astuti di Laweyan. Selamat pagi untuk Kanjeng Luki dan juga Mas Dani. Mau bertanya mengenai garasi-garasi kereta kencana dan juga garasi mobil kuno. Apakah itu juga akan direnovasi? Karena tempat tersebut sangat menarik wisatawan. Nah, ini salah satu hal yang sejak saya kecil dulu kayaknya hanya bisa main ke museum begitu. Sehingga salah satunya melihat kendaraan-kendaraan para raja dulu, bagaimana pakaian-pakaian, senjata ini menjadi daya tarik yang begitu menarik. Bahkan kata orang tuh, saya kalau lewat sana tuh kok perindang-perinding. Nah, ini kan menjadi apa ya, kearifan ya, daripada berkunjung ke keraton sendiri. Nah, bagaimana Kanjeng Nuki revitalisasi di titik-titik yang menarik untuk masyarakat ini?
2: Ya, untuk kandang-kandang kereta itu nanti yang mestinya dibuka kembali adalah yang di bagian depan ya, di Kamandungan itu, karena nanti yang pintu yang paling timur itu nanti dijadikan akses masuk menuju ke museum. Jadi museum nanti dari utara dan nanti keluarnya dari tempat masuk yang sekarang. Jadi masyarakat tidak perlu berjalan ke timur, tapi cukup parkir di Kamandungan itu bisa diakses langsung masuk melewati beberapa tempat seperti Panti Widono, kemudian Sikoro dan lain sebagainya baru masuk ke museum. Untuk kandang-kandang kereta yang disebutkan menjadikan tadi, kemungkinan untuk tahun 2026 ini memang belum digarap. Karena itu skupnya kecil ya, dalam arti bukan mengecilkan ya, dalam artian nanti bisa dilakukan sambil berjalan seperti itu, karena hanya ruang-ruang seperti itu dan itu bagiannya di luar. Ini mungkin lebih diprioritaskan kepada tempat-tempat yang areanya besar, perlu penanganan dan tentunya perlu biaya yang cukup besar. Dan ketika pemerintah memberikan sebuah bantuan untuk memperbaiki ini semua, alangkah baiknya tempat-tempat yang bisa Jawa ini ragate atau abot ini didahulukan terlebih dahulu.
0: Baik-baik. Nah, ini berarti kita masih tunggu ya untuk Bu Yuni di Laweyan. Barangkali nanti akan direvitalisasi yang jilid kedua begitu ya. Ada yang bergabung
2: bukan,
0: di...
2: Bukan hanya jilid kedua mungkin ya. Mungkin ini akan terus berlanjut, semuanya akan direvitalisasi semuanya.
0: Baik.
2: Bagian-bagian kemarin di Prabinatan Tembok yang roboh itu juga kan direvitalisasi juga kan oleh kami dari secara pribadi dan lewat pemerintah. Yang tembok roboh yang kemarin diresmikan itu. Itu pada tempat itu kan juga tidak dipakai untuk secara langsung acara-acara di keraton, tapi kan nggak enak juga nanti kalau ada wisatawan datang, ini apa ini bangunan kok ambruk di jantan seperti itu.
0: Baik.
2: Ini nanti akan semuanya insya Allah akan diperbaiki dan menjadi keraton yang menyenangkan untuk dikunjungi.
0: Baik. Ada yang ingin bergabung juga nampaknya di 638055. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak. Dari Pak Agus di Nusukan.
0: Dari Pak Agus di Nusukan. Monggo, silakan.
3: Ya. Selamat pagi, narasumber. Ini tentang keraton ini sangat menarik dan bangunan sebetulnya sangat mewah di dunia, mungkin di Indonesia ya. Karena dari segi lahan dan bahannya, kalau sekarang nggak mungkin itu akan mendapatkan bahan kayu jati seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, jadi orang itu kalau mau dari alun-alun mau ketanya mau ke keraton itu, bu, ada flow sirkulasi, istilahnya kalau dalam bangunan itu ada hubungan dari depan ke belakang, itu istilahnya ada yang mengarahkan bahwa oh ini dari depan alun-alun menuju ke sini sini, dari ada istilahnya titik tangkap mana yang harus di apa ya, yang dipentingkan. Jadi seolah-olah orang itu datang itu tidak oh alun-alun tembok seperti ini, tapi langsung bisa mengarah dari apa yang dimaksud dengan keraton itu sendiri, Pak. Mohon nanti biar istilahnya ditata atau terserah gimana caranya itu, dari depan rel alun-alun utara itu apa dari belakang Gading itu pengunjung itu tidak dihadapkan dengan tembok dan lapangan itu loh. Jadi seolah-olah masyarakat ini mau menganggap keraton ini bisa langsung ada oh ini gitu. Terima kasih, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Pak Agus. Mungkin bisa saya sederhanakan terkait dengan pemahaman masyarakat luar. Bagaimana flow, bagaimana alurnya, supaya masyarakat ketika datang itu bahkan bisa mengimajinerkan cerita tentang pembangunan dan juga cerita-cerita zaman dulu. Oh, kalau ini tempat ini dipakai untuk ini dan lain sebagainya. Monggo, Kanjeng Nuki bagaimana?
2: Ya, untuk masyarakat yang berkunjung ke keraton mestinya akan melewati museum ya. Dan di sana juga akan dijelaskan oleh pemandu-pemandu kami di sana bagaimana keraton itu secara utuh dari depan sampai ke belakang sampai ke Gapura Indra alun-alun gitu juga. Dan itu secara informasi sudah disampaikan, walaupun nanti kita akan juga merevitalisasi dari tenaga yang ada di museum sendiri, bagaimana bisa menyampaikan secara baik, secara lengkap, dan juga di sana nanti tampilan visual dari museum sendiri juga akan dirubah sepertinya. Jadi akan ada data-data yang bisa disentuh dengan layar, dengan komputer seperti itu, dan menjelaskan segala sesuatu yang ingin diketahui di keraton. Jadi nanti ke depannya akan diperbaiki, dan harapan masyarakat semoga bisa dipenuhi.
0: Oke. Ya, baik. Dan untuk Pak Agus tadi sudah disampaikan oleh Kanjeng Nuki, kalaupun nanti akan ada kunjungan setelah revitalisasi, bisa langsung dari Kamandungan begitu nggih Kanjeng, tidak perlu ke timur dulu ya. Oke, nanti kita
2: nanti pintunya dipindah untuk pintu masuknya. Di sana ada semacam kayak rest area gitu di sana. Ada ruangan besar sekali. Dan saya yakin nanti masyarakat Solo pun juga akan kaget ya, keraton biasanya yang di barat-barat seperti ini, keraton Kulon dan sebagainya, ini di sebelah sini kok ada ruangan seperti ini ya, ada tanah lapang seperti ini, ada kayak penjara besar seperti ini, ada penjara kecil, ada penjara besar seperti itu.
0: Dan
2: di sana kan ada sesuatu yang menarik. Makanya jalurnya dilewatkan di situ supaya perbaikan yang ada di sana nanti bisa selalu dipantau dan dirawat untuk supaya selalu baik kondisinya, karena jalur itu nantinya akan selalu dilewati oleh umum.
0: Oke, baik. Dan kita masih tunggu begitu ya. Saya sendiri juga tidak sabar begitu ya. Siapa tahu nanti jalan dari Kamandungan terus bisa langsung tembus ke Kilen Kanjeng Nuki yang di dekat sekolah itu ya Kanjeng ya. Barangkali pintunya itu nanti akan dibuka kembali sehingga flow-nya itu dari manapun bisa gitu.
2: Ya. Ya. Kalau dari untuk menyangkut keraton Kilen sebetulnya tidak bisa dari timur ya, mungkin lebih dari barat.
0: Barat, ya ya.
2: Sedang seperti awal ketika Sinuhun Paguwono 10 membuat pintu yang ada di barat itu. Nah mungkin nanti sampai di pelat, mungkin ya pelat, karena regulasinya kita belum dibicarakan lagi dari keraton. Untuk yang di depan keraton Kilen itu nanti, apakah masyarakat bisa berjalan ke timur atau cukup dari situ, cukup melihat selintas itu, di sana diterangkan seperti itu, atau bisa mendekat ke objek yang ada. Karena ada beberapa jalur yang sepertinya nanti tetap dipertahankan untuk tetap ditutup atau dibatasi untuk pengunjung.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih Kanjeng Nuki. Mas Dani, apa bentuk edukasi sejarah yang paling memungkinkan Mas saat ini ya untuk dikembangkan di sekitar kawasan keraton? Misalnya tur sejarah yang sampai saat ini sudah ada, apakah perlu di diperluas lagi? Kemudian apakah juga perlu keraton ini menggelar diskusi-diskusi publik? Kemudian pameran dan juga ini Mas, konten digital kan. Sekarang ini untuk nyari FYP dan viral itu nampaknya tidak butuh waktu yang lama gitu Mas Dani. Bagaimana memastikan bahwasannya informasi yang disampaikan ini tetap akurat, tetap dapat dipertanggungjawabkan, tapi keraton juga membuka dirinya untuk mengembangkan edukasi sejarah. Monggo silahkan.
1: Jadi memang untuk bentuk-bentuk edukasi sejarah terkait dengan keraton itu tidak bisa dilakukan oleh pihak di luar keraton sendiri, tapi juga dari pihak dalam lingkaran keraton itu. Nah, mengacu pada teknologi informasi sekarang, perbaikan-perbaikan digital, lalu tampilan-tampilan visual itu juga sangat penting, Mas. Maka ini berita revitalisasi ini sungguh-sungguh menggembirakan kita, para pegiat sejarah maupun orang-orang yang berada di luar lingkaran keraton, dan kita akan terus mendukung itu untuk kemajuan keraton, karena dengan keraton Solo yang semakin berbenah itu menjadi cerminan juga kondisi Solo secara aktual, bagaimana kita itu tidak melupakan keadiluhungan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur, oleh para pemangku jabatan di eranya yang kemudian mewariskan tradisi maupun regulasi-regulasi kebijakan yang ternyata itu kontekstual lintas zaman. Jadi dengan demikian keeksklusifan yang dimiliki secara budaya oleh keraton ini bisa ditularkan ke masyarakat dengan lebih baik lagi, karena di era modern seperti ini urusan budaya ini adalah urusan yang sangat urgent. Seperti kita tahu, benteng terakhir sebuah bangsa itu kan kebudayaan, Mas.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Semua bisa kacau, tetapi kalau budaya kita kacau, maka kita akan kehilangan arah. Maka di sini keraton harus hadir, tampil sebagai penyeimbang dan penuntun bagi masyarakat, terutama di kota Solo ini, bagaimana kita harus mengambil sikap menghadapi era-era yang aktual sekarang ini. Karena kenyataannya, apa yang diwariskan oleh leluhur, para pujangga yang ada di manuskrip-manuskrip di keraton, itu selalu bisa dipakai di setiap zaman. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa kita ke keraton itu bukan hanya melihat keindahan bangunan, tetapi melihat keindahan sebuah budaya yang adiluhung, yaitu budaya Jawa, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan sebagai akhir, Mas Dani, bagaimana versi Mas Dani mengetahui bahwasannya revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta ini sudah benar-benar berhasil? Apakah ukurannya cukup dari kondisi bangunan yang lebih baru, terawat, ataupun meningkatnya kunjungan wisatawan, atau juga perlu melihat keberlanjutan tradisi, kemudian pengetahuan masyarakat luas, ataupun juga generasi muda? Seperti apa, Mas Dani?
1: Ya. Jadi memang kalau kita melihat animo masyarakat terhadap Solo, terutama di keraton dan juga Mangkunegaran ini kan sangat besar, Mas, dari orang-orang luar itu. Nah, ini adalah satu aset, satu sumber daya yang sebenarnya itu momentum, bisa dipakai untuk kemudian membranding diri, menanggalkan apa yang dianggap tidak sesuai, dan kemudian membangun kembali apa yang sudah seharusnya, seperti itu. Jadi kalau saya melihat ya, kalau lewat keraton itu pengunjung itu tambah banyak seperti itu, dan apalagi ketika ada proses revitalisasi ini kan tentu saja wajahnya menjadi semakin cantik di Keraton Solo. Karena biar bagaimanapun kita tidak menafikan diri bahwa casing itu penting, maka bangunan-bangunan yang mangkrak harus disasar menjadi lebih cantik, itu penting. Tetapi kemudian setelah itu nanti selesai, harus diimbangi pula dengan itu tadi, bahwa masyarakat ke keraton itu untuk belajar, bukan hanya untuk sekedar rekreasi. Jadi setelah mereka pulang, mereka mendapat yang namanya value. Oh, Jawa itu seperti ini. Seperti yang bisa dilihat mereka waktu berkunjung ke Keraton Kasunanan, seperti itu. Jadi ini satu hal yang membanggakan bagi kita warga Solo. Karena biar bagaimanapun wong Solo itu tidak bisa lepas dari keberadaan Keraton Kasunanan. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas Dani. Kanjeng Nuki, sebagai closing statement, barangkali mewakili kerabat Sentono Dalem dan keluarga besar dari keraton sendiri, ada hal yang ingin disampaikan. Silakan.
2: Mungkin lebih ke mohon dukungan doa ya. Semoga rencana ke depan ini berjalan lancar, menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua, baik keluarga keraton sendiri, untuk semua masyarakat di Surakarta, dan tentunya lebih luas untuk negeri kita Indonesia yang mempunyai kebudayaan yang cukup tinggi. Seperti itu, mohon doa restunya, semoga revitalisasi ini berkelanjutan dan kota kita, kota Surakarta, menjadi semakin moncer di dunia luar.
0: Oke, baik. Pendengar, Keraton Surakarta ini adalah bagian besar ya dari perjalanan panjang sejarah dan identitas budaya Kota Solo. Karena itu, upaya pelestarian membutuhkan perhatian, kepedulian, dan kolaborasi dari berbagai pihak agar pengembangan pariwisata dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai budaya dan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih untuk kedua narasumber kami. Terima kasih untuk Kanjeng Nuki selaku kerabat keluarga besar Keraton Surakarta. Terima kasih Mas Dani selaku Ketua Komunitas Solo Society. Sehat selalu, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Surakarta pagi ini masih terus hadir untuk Anda. Jadi tentunya kami harap Anda tidak kemana-mana ya. Di sini aja di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu.

Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, tempat pulang, tempat bertumbuh, tempat berbagi kasih. Namun ketika kekerasan hadir, rasa aman itu perlahan hilang. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini mengingatkan kita bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran bukanlah urusan privat semata, melainkan pelanggaran hukum. Mencegah kekerasan dimulai dari komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan berani mencari bantuan saat konflik tak terkendali. Keluarga, tetangga, hingga aparat memiliki peran untuk peduli dan tidak diam. Karena rumah bukan arena kekuasaan, rumah adalah ruang cinta, perlindungan, dan martabat bagi si

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Benci untuk mencinta, ya, satu lagu hadir untuk Anda. Masih ada ya orang yang cinta tapi benci, ada yang benci tapi cinta. Ah, oke, okay, baik. Surakarta pagi ini masih bareng Manggala Putra sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya kali ini di waktu sekarang tidak sendirian ya. Wow, saya kalau suruh narik orang-orang pinter banget saya. Di sini ada adik-adik saya, ini yang ikut program Magang Hub ya, benar ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, Magang Hub. Oh, ini saya tuh nggak tahu sebenarnya. Saya belum nyari brief juga tentang itu. Sebenarnya Magang Hub itu yang kayak gimana sih? Kalau kalian mau kasih tahu saya.
1: Oke, okay, jadi Magang Hub itu program dari pemerintah, dari Kemenaker, yang mana ini dikhususkan untuk fresh graduate.
0: Oh gitu, berarti kalau yang sudah angkatan lama-lama kayak saya ini, semama kuliah sudah tua, bisa ikut?
1: Tidak bisa.
0: Langsung ditolak, tidak bisa. Tapi memang seperti itu ya, ada batasan usia?
1: Betul, satu tahun ya? Satu tahun.
2: Untuk usia mungkin gak ada, tapi untuk maksimal kelulusan tuh satu tahun saja. Satu tahun, ya.
1: Maksimal satu
0: Maksudnya
1: tahun.
0: Maksudnya gimana? Setelah lulus, satu tahun jaraknya.
1: Iya. Betul.
0: Oh gitu, berarti ini fresh-fresh semua ya?
2: Fresh.
0: Ini
1: sesuai muka kita kali ya.
0: Ini enaknya dibikin masakan apa kalau ikan fresh kayak gini nih ya? Oke, okay, terus kalian ini lulusan dari mana? Ini ada salsa ya, benar?
1: Betul, aku
0: salsa. Salsa dari?
1: Saya dari UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta.
0: Teknologi Yogyakarta, tapi aslinya domisili di?
1: Di Klaten.
0: Di Klaten, Klaten, Jogja, Solo, oh ya pas tengah-tengah lah ya, gak apa-apa. Oke, okay. Terus Rera, nah ini saya, yeah, saya tahu, saya kenal ya, karena saya sudah sempat lama dengan Rera. Maksudnya itu sempat gimana ya Raya? Mau ngomong?
2: Sempat apa ya, menjadi
0: berkegiatan bersama, iya, berkegiatan bersama dengan Rera, dan akhirnya di RRI Surakarta ini kami dipertemukan kembali. Jadi ada wajah-wajah yang tidak asing bagi saya. Rera, kalau kamu aslinya Solo?
2: Aslinya Boyolali.
0: Oh, berarti sejak dulu kamu memang dari asli Boyolali?
2: Iya, aslinya yang Boyolali, kemudian SMP di Solo, baru kuliah ini di Malang.
0: Kuliahnya di Malang.
2: Iya. Nah,
0: dan sedikit informasi, saya kemarin kepo-kepo nge-stalking Instagramnya si Rera. Setelah tahu kalau Rera ada di RRI Surakarta, ikut program Magang Hub, ternyata Rera ini punya pengalaman siaran di radio kampus ya?
2: Kampus, betul.
0: Terus kayaknya juga interest sama MC-MC gitu.
2: Oh iya. Iya, karena kan sempat apa ya, terjun ke dunia komunikasi, kemudian siaran, terus MC, terus moderator dan yang lain-lainnya.
0: Berarti kuliah juga ngambil komunikasi?
2: Kuliah enggak malah.
0: Lelelelele.
2: Kuliahnya enggak, tapi kegiatannya iya.
0: Ngerasa salah jurusan enggak?
2: Jujur iya.
0: Oke, enggak, jurusanmu apa?
2: Jurusannya pendidikan bahasa Arab.
0: Pendidikan mah,
2: iya.
0: Masya Allah, bisa kesana. Terus gini, terus akhirnya yang kamu lakukan dengan jurusan yang tentunya gini loh, kalau pendidikan bahasa Arab ya?
2: Betul.
0: Pendidikan bahasa Arab linearnya kan berarti harusnya tidak di ranah komunikasi,
2: iya.
0: Tapi kenapa akhirnya mengambil langkah untuk kayaknya saya tertariknya di sini deh gitu?
2: Karena apa ya, pas kegiatan UKM tersebut kan kayak jadi, oh ternyata radio gini, komunikasi gini, kayak jadi lebih tertarik jiwanya.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya, tapi karena kamu sejak dulu juga kayak gitu orangnya, jadi Salsa, kamu fakultas?
1: Fakultasnya dari bisnis humaniora, kebetulan dari prodi ilmu komunikasi.
0: Ilmu
1: memang.
0: Komunikasi. Oh, ya. Berarti udah di sini. Ada pengalaman yang sudah dilakukan kayak Rera kan? Dia masuk ke UKM Radio Kampus kalau salah satu.
1: Aku juga kebetulan sempat ikut Radio Kampus.
0: Radio
1: juga,
0: Kampus.
1: Kak.
0: Namanya ya. Apa sih di sana?
1: Kalau di sana UTY FM.
0: UTY FM. Iya. Kalau di Malang?
2: Kalau di Malang Simfoni FM.
0: Namanya apa kampusnya?
2: Kampusnya UIN Malang.
0: UIN Malang.
2: Iya.
0: Namanya?
2: Namanya radionya Simfoni FM.
0: Simfoni FM. Waduh, ini saya berarti apa namanya sedang mengudara bersama dengan orang-orang yang memang sudah proper kayaknya ya.
2: Aduh.
0: Harusnya saya yang belajar sama kalian nih.
2: Enggak lah, kebalik dong, Kak.
0: Gini, di program Magang Hub ini berarti kalian dialokasikan berapa lama di RRI Surakarta?
1: Kita 6 bulan.
0: 6 bulan di RRI Surakarta. Oke, terus setelah itu ada progres seperti apa kira-kira? Gak gini, apakah arusnya nanti kalian ikut dari Kemenaker ataukah kalian setelah magang ini mendapatkan sertifikat barangkali begitu ya, lalu kalian mencari pekerjaan sendiri?
1: Iya, jadi kita nanti akan mendapatkan sertifikat. Setelah selesai itu, kemudian sertifikat itu nanti bisa kita pakai untuk bekal buat cari pekerjaan seperti
0: Itu. Iya. Tapi dari Kemenaker juga merekomendasikan kalian kan karena sudah magang.
2: Iya, betul.
0: Menurut kalian kenapa sih pemerintah membuat program Magang Hub ini?
2: Kenapa? Pastinya karena apa ya, memberi kesempatan kepada fresh graduate karena kan sekarang kan banyak beredar berita yang apa ya, kurangnya lapangan pekerjaan. Mungkin itu salah satu solusi buat menangkal ya.
0: Oh, menangkal. Kalian salah dua ya?
2: Salah dua. Salah banyak.
0: Yang kayaknya butuh kerjaan gitu ya.
1: Aduh, iya lagi.
0: Tapi iya, memang iya. Akhirnya kan di beberapa wilayah ada semacam job fair ya.
1: Betul.
0: Dan kalau nunggu job fair kayaknya juga tidak tentu waktunya. Betul. Dan belum tentu juga keterima kerja. Akhirnya kalian ikut Magang Hub. Susah gak sih kemarin seleksinya ya?
1: Seleksi.
0: Susah gak?
1: Kalau seleksi 50-50 mungkin kan.
0: 50-50.
1: Iya, karena susah tidaknya itu kan tergantung dari instansi yang dituju.
0: Tak kira tergantung iman dan takwa.
2: Enggak,
0: maksudnya gini loh. Apa saja yang diseleksikan di sana?
1: Kalau kemarin itu, kalau dari Kemenakernya itu yang jelas pasti kita harus eligible dulu. Dalam artian ketika di PDDIKTI itu kita harus sudah statusnya itu sudah lulus.
0: Okay.
1: Kemudian selain daripada itu, waktu itu tadi maksimal di 1 tahun. Selebihnya itu tergantung dari instansi, Kak. Gitu.
0: Okay. Menurut kamu dalam seleksi kemarin apa yang berat untuk dilakukan?
2: Yang berat.
0: Gak, maksudnya ada soal-soal yang susah gak gitu loh?
2: Oh, untuk itu ini sih lebih ke instansinya masing-masing karena itu kan lebih ke wawancaranya aja. Gak ada yang tertulis gitu.
0: Oh, gak ada yang tertulis?
2: Gak ada.
0: Wawancaranya di?
2: Wawancaranya by Zoom.
0: Oh, by Zoom.
2: Jadi pihak HRD atau mungkin penanggung jawabnya instansi baru kita wawancara.
0: Ada gak sih kayak gini yang belum diterima untuk ikut Magang Hub?
1: Kalau belum diterima itu gak ada, justru malah tidak lolos, Kak.
0: Oh, tidak lolos.
1: Iya, karena kan timeline-nya itu kan kita serentak.
0: Oh, serentak, ya. Se-Indonesia.
1: Se-Indonesia, betul.
0: Oke, untuk jumlah ada yang tahu? Di area Solo Raya mungkin?
2: Kalau Solo Raya mungkin belum, gak tahu. Tapi untuk keseluruhannya 15.000 orang per batch tahun ini.
0: Per angkatan begitu ya, ibarat kata begitu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sudah ikut Magang Hub, sudah bawa sertifikat magang di RRI Surakarta, wah dengan nama yang begitu wah gitu ya, wah RRI Surakarta. Kira-kira besok kalian mau kemana nih kerjanya?
1: Kalau saya sih, ini tolong dibantu aminkan juga ya.
0: Tolong dibantu amin. Ini amin paling serius ini.
1: Amin paling serius. Oke, kalau saya sih pengennya lanjut ke media juga tentunya.
0: Ke media.
1: Iya.
0: Televisi atau mau di
1: televisi.
0: Terus Rarera. Namanya itu unik ya. Rarera Siki.
2: Betul.
0: Ya. Namanya Rarera. Kalau Rera kamu apa?
2: Kalau saya mungkin ke media juga. Kalau enggak mungkin bisa ya. Kalau misal nanti media udah penuh dengan orang-orang ilmu komunikasi, jadi saya mencoba ke pendidikan.
0: Gitu. Ke pendidikan?
2: Iya.
0: Yakin?
2: Boleh. Aduh. Semoga ya kalau ada, aduh.
0: Oke, baik. Dan tentu menarik mendengar ya. Kalau ngobrol sama adik-adik gini itu saya merasa jadi balik umur 24 lagi ya. Walaupun adik-adik saya, kamu umur berapa Rara berarti?
2: 24 tahun ini.
0: Oh, 24 sama berarti ya. Oke, benar. Mbak Cahya kayak kelihatan 28 ya, Mbak? Enggak terlalu. jangan cepat-cepat pokoknya ya. Berarti nih 28 masih lama Mbak siarannya dengan prodangdutnya ya. Oke, baik, seru pokoknya. Anda masih terus dengan kami di Surakarta pagi ini. Saya juga ditemani oleh Salsa dan juga Rera tentunya. Terus temani Anda di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal, serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, Gen Z dan juga generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirto.id, pendengar, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rera dan Salsa, ini ada WA masuk dari Bu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum Mas Manggala, seru banget mengikuti program ini. Ini seangkatan dengan putriku yang lolos peserta magang hub program Kemenaker. Selamat ya Bu ya. Ini nanti dapat sangu ya. Dapat gak sih?
1: Alhamdulillah.
0: Dapat ya?
1: Dapat.
0: Ah, ikut ah. Buat tambah-tambah ya. Oke, terima selamat ya Bu Ika Nur di Colomadu, putrinya ikut program magang hub ya. Selamat buat kalian yang sudah mulai kerja magang 6 bulan. Waduh, ada kata berbahaya di situ ya. Ini loh, Citra pengen nonton. Oh, ini masuk kira pengen. Semoga menginspirasi, ada uang sakunya. Intinya begitu ya. Putriku magang di PT Klaten, salah satu PT di Klaten, mulai 21 September kemarin. Oke. Alumni UNY wisuda 23 Agustus 2026, berarti aman lah ya, sama-sama di tahun 2026. Prodinya matematika atau MIPA. Terima kasih. Kalian gimana sih respon orang tua ketika kalian kepilih magang hub, dibancai, disewake teratak dan panggung, terus wayangan sedalunatas semalam suntuk, tapi piye. Yuk cerita.
1: Aduh. Kalau saya tuh kan pengumuman kan tanggal berapa ya? 18 di hari Sabtunya kan, Kak.
0: Oh, yeah.
1: Sedangkan waktu itu saya itu masih di Malang. Jadi masih okay. Di kos nih. Hmm. Jadi waktu itu saya ngabarin orang tua, kemudian sama orang tua disuruh pulang kan pastinya karena mendapatnya di Solo. Setelah itu saya kan rencana kan barang saya banyak, terus juga bawa motor. Jadi rencana semua barang itu dipaketin, tapi tiba-tiba orang tua saya ngabarin untuk hari minggunya itu untuk dijemput saja.
0: Oke.
1: Nah, jadi minggunya langsung dijemput. Abis itu minggu sorenya baru pulang ke rumah gitu. Jadi emang baru banget di apa ya, di area Solo Raya ini. Terus Seninnya baru berangkat ke sini.
0: Baik, luar biasa. Kalau Salsa gimana, Sa?
2: Kalau saya jadi kan sebelum pengumuman itu kan udah ngasih tahu ke orang tua nih kalau mau daftar di sini dan di sini gitu. Nah, orang tua itu maklum ya, Kak, ya namanya ibu-ibu kan biasanya itu tuh suka cerita-cerita ke tetangga. Jadi sebelum hari pengumuman.
0: Oh, ibu termasuk yang begitu ya?
2: Termasuk yang begitu.
0: Tak kira ibu kota. Iya, terus?
2: Terus, jadi sebelum hari pengumuman tuh udah diceritain tuh, Kak. Jadi tetangga-tetangga tuh tiap saya keluar tuh, aduh sekarang udah kerja di sini gitu.
0: Oh, padahal magang aja?
2: Magang. Dan tentunya kan jadi pressure ya, agak takut ya. Kalau lolos, kalau nggak lolos gimana gitu kan.
0: Oke, satu sisi seneng ya.
2: Satu sisi
0: tapi
2: seneng gitu.
0: Sisi yang lain banyak masyarakat yang masih kaget. Karena kan magang hub ini termasuk program pertama ya. Kalian berarti angkatan pertama ini magang hub?
2: Kita angkatan kedua.
0: Kedua, berarti iya, sebelumnya pernah tahun kemarin?
1: Tahun pertama.
0: Baik. Nah, ini yang perlu di informasikan ke masyarakat bahwasanya magang ya, bahasanya adalah magang ya. Gitu. Jadi kalau akhirnya nanti kantor yang dipakai magang cocok kemudian ditarik ya syukur ya.
1: Betul.
0: Kalau tidak ya job seeker lagi. Yeah. Ya. Kayak tadi kan Rera awalnya kan di kos. Sudah lulus di kos aja ngapain?
1: Aduh, enggak, sebenarnya saya itu sambil nyambi-nyambi yang lain juga.
0: Nyambi. Iya. Terus biasanya kalau nyambi ngapain? Nge-MC.
1: Nge-MC iya, nge-MC. Sama ini
0: ngajar
1: saya.
0: TPA.
1: Enggak ya, kalau itu belum ada ya.
0: Terus
1: ngelesin sama kemarin itu saya sempat ikut apa ya, media tulis gitu. Jadi coba gitu.
0: Oh iya. Kalau Salsa ngapain? Selama kemarin, menunggu masa penantian sebelum ikut.
2: Iya, kemarin sempat ikut freelance juga, Kak.
0: Oh iya.
2: Kemarin kebetulan ada project bareng Astra Finansial. Nah, kemarin yang jadi uniknya adalah pas wawancara atau pas interview itu tuh kebetulan barengan sama pas aku event sama Astra itu, gitu. Jadi kayak, aduh, ini gimana ya, gitu.
0: Tapi kira orang tua ketika tahu kalian sudah diterima magang hub itu terus langsung diselamati di rumah, ya terus ke kosidah komplit gitu. Tapi enggak ya, syukuran orang tua mungkin ya keluarga inti aja.
2: Iya betul, syukuran kecil-kecilan ya, kali ya.
0: Acara-acaraan duwe acara manten ya. Besok kan wis ngono kan juga. Nah, ini juga nih ada Bu Nur di Nusuan. Anak saya juga Kak Manggala di Jogja, tapi selamat untuk kakaknya semua. Bu, enggak ada selamat untuk saya ya. Hari ini saya enggak diselamati toh. Saya tuh juga pengen lo diselamati atau hadir Surakarta pagi. Itu adalah sebuah hal yang harus diselamati. Saya itu kan biasanya nokturnal. Pagi-pagi bisa menyapa Anda itu adalah sebuah hal yang prestis loh buat saya ya. dikelilingi oleh wanita-wanita cantik ini. Ada Citra, ada Sherly-nya Pro 2, ada Mbak Tri, komplit banget. Ini gak ada yang kakung yang mau masuk ke dalam ya. Oke, dan Rera juga Salsa nampaknya waktu saya di Surakarta pagi ini usai nanti dengan Kak Citra Afitka ya. Okay, bareng-bareng siap, siap. Di Surakarta siang ketemu sama adik-adik ini ya, para penyiar dan juga MC. Ya, nanti siaran bareng, seru pokoknya, seru-seruan bareng ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Surakarta pagi ini. Manggala Putra dan pengarah acara Nur Cahya pamit, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya tak baca kese ini masih disusul terus. Seru itu Mas, pengumuman itu kan jam 00.13 hari Jumat. Tengah malam banget ya?
2: Betul.
0: Tengah malam banget. Kalau saya enggak cerita sebelum lolos, dan katanya panjang banget. Setelah 6 bulan cari-cari lagi, kalau tidak direkrut lanjut apa ini? Lanjut YMPST apa ya? Maksudnya gimana ini? Lanjut magang intinya begitu ya. Tetap bersyukur Alhamdulillah, semoga semuanya dimudahkan Allah. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur, terima kasih juga Bu Ika Nur ya, sama-sama Bu Nur. Surakarta siang nanti dengan siapa? Dengan Citra Fitka. Semoga semakin seru di siang yang cerah, kentar-kentar pokoknya ya. Sembari juga nanti bareng dengan adik-adik magang Hub, ada Salsa dan juga Rera. Kalian masih temani Kak Citra di siang hari ini?
1: Masih.
0: Oke, baik. Terima kasih pendengar di Surakarta pagi ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.

0: Oh no.
1: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas pendengar berjalan dengan lancar dan suasana siangnya tetap menyenangkan ya. Yang sedang bekerja tetap semangat, yang sedang di rumah jangan lupa istirahat sebentar dan menikmati waktu siang hari ini ya. Jangan lupa makan siang juga. Saya Citra Fitka akan temani Anda pendengar di Surakarta siang ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan menghabiskan waktu bersama tentunya dengan informasi terkini, obrolan ringan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda pendengar. Dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM dan juga 96,8 FM. Anda juga bisa dengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan obrolan siang untuk Anda ya, dengan tema perkembangan pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia. Tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini ada Profesor Tonang Dwi Ardianto, dokter spesialis dari seorang dosen Fakultas Kedokteran UNS ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, nanti boleh ke line telepon di 638055 atau WhatsApp di 0813 900 155 25.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Saatnya opsi obrolan siang hadir untuk Anda pendengar, dan tema hari ini adalah perkembangan pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia. Dan sudah terhubung dengan Profesor Tonang Dwi Ardianto, dokter SPPKK PhD, seorang dosen di Fakultas Kedokteran UNS Surakarta. Selamat siang, Prof.
2: Selamat siang, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Prof.
2: Alhamdulillah, semoga Mbak Citra dan teman-teman pemirsa semua juga sehat,
1: Amin.
2: Di situasi
1: amin.
2: Yang sedang banyak debu, banyak panas saat ini. Terima kasih.
1: Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung nanti boleh ya di line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp di 081390155525. Nah, pendidikan dokter spesialis itu menjadi salah satu bagian penting ya dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Indonesia. Di satu sisi, kebutuhan dokter spesialis itu makin besar dan distribusinya belum merata. Nah, di sisi lain, pendidikan spesialis juga berkaitan dengan proses pembelajaran, kompetensi, biaya, hingga kesiapan rumah sakit pendidikan. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia bersama Prof. Tonang hari ini ya. Nah, Prof. Tonang, mungkin bisa diceritakan bagaimana Prof. Tonang melihat perkembangan pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia saat ini, Prof.
2: Baik, terima kasih. Kami memang mengambil topik ini, mungkin kayaknya apa sih topiknya kok aneh gitu ya. Tapi memang saya kira dalam beberapa pemberitaan di akhir-akhir ini pendidikan spesialis menjadi salah satu sorotan di media, baik media cetak maupun juga di media sosial ya. Kita mendengar banyak pernyataan, mendengar banyak berita bahwa kenapa sih kok jadi sorotan terus gitu ya.

0: Nah, lebih dulu saya ingin cerita dulu. Memang bridging kedokteran ini tanpa harus mengatakan bahwa sebagai sesuatu yang istimewa, tetapi memang ada sesuatu keunikan. Jadi pendidikan kedokteran itu berjalan sebagai suatu pendidikan yang dulu itu tumbuh secara alamiah karena kebutuhan. Di tahun-tahun dulu masih di zaman era penjajahan itu, maka mulai ada pendidikan kedokteran yang sifatnya memang waktu itu masih memisah antara dokter yang menjadi dokternya dalam bahasa waktu itu ya, dokternya Belanda dan dokternya Hindia Belanda, bahasanya begitu.
1: Baik.
0: Maka di era waktu berapa Budi Utomo waktu itu kan, itu masih ada pembedaan antara ini dokternya warga dari Belanda atau ini warga Indonesia, ya dasar dokter Jawa begitu. Nah, pendidikan spesialis baru muncul sekitar tahun 60-an, itu baru muncul. Itu diawali karena kemudian beberapa dokter Indonesia itu berkesempatan untuk mengambil pendidikan spesialis di luar negeri. Ada yang ke Jerman, ke Amerika, ke bahkan ke beberapa negara Eropa Timur pun ada juga ya. Nah, beliau setelah pulang ke Indonesia memiliki ide untuk juga ingin menyebarkan kemampuan dan ilmu dokter spesialisnya kepada yang lain. Maka mulai muncul secara masih masih sporadis, artinya belum ada terorganisir ya. Jalan gitu, nah tahun 70-an itu baru mulai muncul, kayaknya kita nggak boleh sendiri nih, kita harus mulai membuat suatu standar bersama. Kemudian muncul kesadaran untuk mulai menyatukan diri. Itu berjalan pelan juga, baru di awal tahun 2000-an itu barulah ada suatu standarisasi nasional untuk pendidikan spesialis ya, dengan berbagai bidangnya dan perkembangannya. Nah, sejak itulah sekitar 20 tahun itu berjalan dengan segala caratannya, sudah menghasilkan ratusan, mungkin 150-an ribu dokter spesialis kalau di total semua ya, saat itu sampai sekarang ya, dan sudah melayani kesehatan masyarakat selama itu. Nah, barangkali selama itu pula proses pilihan dokter itu seperti sesuatu yang mungkin masyarakat tidak banyak tahu ya, tidak banyak tahu. Nah, mulai jadi sorotan ketika sekitar 3 tahun lalu, diskusi mengenai pendidikan spesialis ini mengemuka ketika kita ada inisiasi untuk penyusunan undang-undang kesehatan. Nah, disitulah mulai muncul perdebatan panjang tentang pendidikan spesialis. Itu yang mulai muncul satu seperti itu sana, sana
1: Baik.
0: ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, mungkin masyarakat mendengar sekarang ini bahwa jumlahnya masih kurang, penyebarannya masih kurang. Nah, memang di antara dua itu ada perdebatan. Mana sih sebenarnya paling menjadi masalah ini? Kurang jumlahnya atau belum terdistribusinya? Kalau menurut saya yang terjadi ya sebenarnya ya dua-duanya sebetulnya. Dua-duanya terjadi. Jadi secara jumlah kita itu memang masih ada kekurangan. Kalau kita akan mengejar misalnya bahwa standar yang dipakai WHO kan untuk setiap 1.000 penduduk itu harapannya ada satu dokter gitu kan. Nah, kalau sebesar ini masih masih jauh dari itu, masih kurang. Rasanya misalkan kita ini punya 287 juta penduduk, maka kalau nuruti itu harusnya kita punya 280 ribu, begitu kan ya. Nah, saat ini kita masih punya, memang dianggap masih 150-an. Jadi kalau dihitung secara angka itu kurang. Tapi tentu menghitung angka ini tidak selalu tepat, karena kan persebaran orangnya juga macam-macam ya. Ada daerah Jakarta yang padat, Solo ya mungkin termasuk ya agak padat. Tapi kalau kita misalkan ke pulau-pulau yang lain, berarti ada daerah-daerah yang memang masih sangat jarang penduduknya. Sehingga memang hitungan mengenai jumlah kekurangan tadi memang tidak cukup menjawab jumlah. Harusnya juga dihitung dari bagaimana persebarannya. Lah, maka dua itu jadi masalah. Nah, dalam era kemarin ini, dan oleh Pak Presiden ada semangat untuk membuat suatu program yang intinya adalah berusaha untuk memperluas akses agar semakin merata pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan dokter spesialis. Nah, untuk mendukung itulah, maka kemudian muncul pemikiran untuk kita membuka banyak sekolah untuk dokter spesialis. Nah, ini yang kemudian sekarang ini berjalan. Ini ada perkembangan baru, sudah ada 160 prodi, program studi untuk pendidikan spesialis, dan mulai ada di beberapa pulau yang sebelumnya belum ada, seperti di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara, itu baru sekarang ada pendidikan spesialis, sebelumnya belum ada. Ini suatu perkembangan, alhamdulillah. Juga di beberapa seperti Kalimantan dulu dulu ada, tapi masih jarang sekali, sekarang sudah bertambah banyak begitu. Kalau yang di Jawa tentu sudah lama ada ya. Nah, ini kita coba menggali potensi di daerah-daerah supaya nanti akhirnya menjadi begini. Daerah-daerah itu kan bisa mendidik seorang dokter spesialis yang memang dari putra daerah, dan nanti akan bekerja juga untuk melayani daerahnya sendiri, itu yang diharapkan. Nah, itu sisi yang barangkali sisi yang barangkali kita sampaikan sebagai suatu kabar gembira, walaupun juga ada juga sisi lain yang mungkin masyarakat juga mendengar barangkali ada kabar mengenai dugaan tindakan bullying, tindakan kekerasan, juga isu mengenai biaya pendidikan kedokteran yang mahal sebagainya, itu yang muncul. Itulah mengapa siang ini kita nyoba ngangkat topik ini. Nanti akan kita lebih suka lebih mereka untuk ada pertanyaan, mungkin ada masukan, ada kritik, mungkin ada saran dari lewat Mbak Citra maupun juga para para pendengar untuk memberikan masukan sehingga kita bisa saling melengkapi informasi mengenai pendidikan kedokteran dan khususnya untuk pendidikan spesialis. Begitu Mbak Citra, sebagai pembukaan.
1: Baik.
0: Moga silakan.
1: Baik, kemudian tantangan yang paling mendasar yang perlu diselesaikan agar pendidikan dokter spesialis ini dapat berkembang tanpa mengurangi standar kompetensi dan juga keselamatan pasien itu
0: Nah,
1: seperti apa?
0: nah
1: Prof.
0: itu yang sulit ya, yang Mbak Cita sampaikan itu, nah, itu yang tidak mudah. Kan kita tuh pernah punya guyonan, tapi juga tidak sepenuhnya bercanda bahwa kan begini nih, antara cepat, murah, dan bermutu itu kan tidak sulit untuk ketemu, katanya gitu ya. Kalau kita tuh ingin sesuatu itu cepat jadi dan murah, ya mohon maaf, mutunya susah diharapkan, kan bahasanya begitu ya. Kalau pengennya itu bermutu tapi juga murah, tentu tidak mungkin cepat. Nah, kalau kita pengennya bermutu dan cepat, tentu tidak murah, kan begitu bahasa kita kan. Nah, ini segitiga ini memang mau tidak mau juga terjadi pada pendidikan kedokteran. Dengan kita ini memacu percepatan, membuka banyak prodi baru, pendidikan spesialis, maka ada suatu risiko bahwa nanti kita harus mati-matian betul menjaga mutunya untuk tidak turun. Itu juga ada benarnya. Maka memang kita perlu kawal supaya jangan sampai orang itu berlomba-lomba membuka sekolah kedokteran, khususnya sekolah spesialis, tetapi kurang mampu memperhatikan soal mutu. Itu yang sekarang jadi poin kita hari ini. Nah, dari segi biaya tadi itu, tentu ya kita juga harus maklum, harus sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kalau kita ingin sesuatu itu bermutu, apalagi cepat dapat hasilnya, ya mohon maaf, tentu ada biaya yang tidak bisa dibandingkan dengan kalau misalkan kita sekedar pokoknya ada dan mutunya nggak tahu, tentu beda harganya. Nah, inilah yang kita juga sadarkan. Ngantar Mbak Cita, silakan kalau
1: Baik.
0: Pertanyaan lagi.
1: Baik, saya sempat mencari informasi. Pemerintah ini mengembangkan pendidikan dokter spesialis itu berbasis rumah sakit atau hospital base sebagai salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan ya. Dan kebijakan ini berjalan berdampingan dengan pendidikan berbasis universitas. Nah, ini apa perbedaan antara pendidikan dokter spesialis berbasis universitas dengan yang berbasis rumah sakit? Mungkin dari
0: Baik.
1: sisi kurikulum atau apanya?
0: Ah, saya sampaikan, Jadi memang pendidikan kedokteran sudah lama berjalan dengan dikelola oleh perguruan tinggi. Dalam proses itu tentu memerlukan rumah sakit sebagai tempat pembelajarannya. Itu sudah berjalan lama. Hanya kita tahu jumlah fakultas kedokteran itu se-Indonesia itu saat ini 150 lebih sedikit lah, 154 saat ini. Di antara 154 itu yang sudah menyelenggarakan pendidikan spesialis itu belum banyak. Sebelum era percepatan ini mungkin dapat dihitung dengan jari. Mungkin hanya 20-25 yang sudah menyelenggarakan pendidikan spesialis, ya, belum banyak. Nah, dengan kita membuka percepatan ini, kita memperbanyak FK yang bisa menyelenggarakan spesialis. Dari 150 tadi, saat ini mungkin sekitar 50-an yang sudah bisa menyelenggarakan pendidikan spesialis. Sementara, luas Indonesia itu begitu luas. FK yang dapat menyelenggarakan spesialis juga dalam posisi yang belum tersebar. Jawa banyak. Ya, di kota-kota besar di luar Jawa ada. Ya, Medan, Makassar, Denpasar, itu ada. Ya. Tapi kalau kita bicara luar Jawa, di daerah yang tidak di ibu kota, tentu tidak mudah ini mendapatkan fakultas kedokteran yang bisa membuka spesialis. Sementara persebaran rumah sakit itu ada 3.000 rumah sakit sekarang kita punya. Kalau yang rumah sakit pemerintah, katakanlah sekitar 800-an rumah sakit pemerintah, gitu kan ya. Totalnya antara milik Kemkes maupun miliknya pemerintah daerah, gitu kan. Nah, ini berarti ada peluang. Bisa jadi ada satu daerah itu punya rumah sakitnya sudah berkembang, ya, maju, layanannya maju, dokternya lengkap, alatnya lengkap. Sebenarnya di situ, fakultas dokternya belum ada. Atau kalaupun misalkan ada dekat, tapi belum mampu melaksanakan program spesialis. Nah, di posisi seperti itulah, ada alternatif. Oke, kalau sementara ini memang FK setempat belum mampu, maka kita dorong untuk kita selenggarakan di rumah sakit yang sudah maju tadi. Tentu tetap harus bersama dengan FK. Nah, maka ada sisi nanti saling mendewasakan. Rumah sakitnya yang sudah berkembang menjadi tempat penyelenggaraan spesialis, nanti akan menggandeng FK. Lah, FK-nya yang semula belum mampu menyelesaikan spesialis akan menjadi punya maturasi, pendewasaan, peningkatan kompetensi kan, capacity building. Nah, sehingga nanti pelan-pelan akhirnya nanti akan kembali bahwa yang menyelesaikan tetap adalah FK. Ya, rumah sakit sebagai tempatnya saja, tapi sebagai mitranya, tapi penyelenggara adalah FK. Nah, tentu dalam penyelenggaraan seperti ini, kita yakinkan bahwa kurikulumnya sama, cara pembelajarannya juga sama, ibaratnya ya, metodenya sama, hanya tadi itu di daerah tersebut memang FK-nya belum mampu, maka sementara ini diselenggarakan lewat di rumah sakitnya yang sudah berkembang tadi. Nanti pelan-pelan akan memberikan capacity building, peningkatan kompetensi kapasitas pada FK yang dekat tadi, sehingga akhirnya mampu untuk menjadi penyelenggara pendidikan spesialis. Begitu yang saat ini sedang kita jalankan.
1: Baik.
0: Nah, sebagai contoh saat ini kita punya sudah buka 160 prodi baru untuk spesialis, sehingga kita punya total saat ini 530-an ya prodi spesialis Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran, dan kita sekarang sudah memiliki juga 31 tempat yang kita rintis di rumah sakit untuk menyelenggarakan pendidikan spesialis karena tadi memenuhi kebutuhan dan belum siapnya FK setempat. Nah, sudah mulai FK setempat sudah siap, nanti kita alihkan ke diselenggarakan oleh perguruan tinggi lagi. Begitu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Nah, ini apakah perlu ada evaluasi secara berkala juga terhadap program pendidikan berbasis rumah sakit yang sudah berjalan, Prof? Indikator apa yang udah
0: Jangankan yang rumah sakit, yang pendidikan FK pun tetap harus kita selalu kita kawal berkala. Jadi pengawasan berkala yang dilakukan dari pihak pemerintah adalah mereka namanya LAMPTKES, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Ini menyelenggarakan suatu proses akreditasi itu setiap 3 tahun sekali. Kalau nanti hasilnya baik, maka dapat dapat disampaikan mungkin Anda sudah oke, levelnya nilai sekian, nanti kita survei lagi mungkin 4 tahun lagi. Kalau hasilnya sudah bagus, mungkin bisa 5 tahun lagi. Begitu penjenjangannya. Itu dilakukan oleh namanya LAMPTKES. Ini dilakukan. Nah, di luar itu pun, setiap saat di Kementerian Pendidikan ada suatu dashboard. Namanya adalah Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti namanya. Nah, di situ ada tampilan setiap program studi, termasuk program studi yang kedokteran dan spesialis itu, misalkan, oh Anda punya mahasiswa sekian, dosennya siapa saja, itu di sana ada. Itu sebagai upaya kita untuk mengawal, artinya masyarakat pun bisa membuka. Jadi masyarakat pun bisa membuka di sana, misalkan klik ini, Fakultas Kedokteran UNS, ya, punya prodi spesialis, misalkan apa, nanti diklik bisa, di situ muncul. Siapa aja mahasiswanya, siapa aja dosennya, itu kelihatan. Nah, di sini lah, maka sebetulnya masyarakat juga punya peluang, ya punya ruang juga, bahkan diharapkan juga untuk memberikan kritik saran. Itu sudah baik, kenapa? Karena kalau melalui LAMPTKES kan berkalanya mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekali. Sementara masyarakat bisa aja setiap saat ngeklik dan mungkin akan mengatakan, ini kok dosennya begini-begini, misalkan, ini kok mahasiswanya ada ini, itu adalah yang juga sangat bagus untuk mengawal pendidikan kedokteran kita. Itu mau pendidikan yang diselenggarakan oleh fakultas, maupun juga oleh rumah sakit, semua menghadapi pengawasan yang sama. Demikian, Mbak Citra.
1: Baik, ada pendengar yang ingin bergabung, Prof,
0: monggo, silakan.
1: Di
0: silakan.
1: WhatsApp chat ya. Kak
0: silakan,
1: Lara
0: Ye.
1: Purnamasari, Kak Lara ya. Assalamualaikum, selamat siang. Mau izin bertanya.
0: Ye.
1: Kalau tujuan utama pendidikan dokter spesialis adalah memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, lantas mengapa sistem pendidikan kita masih harus berhadapan dengan persoalan akses, biaya, lama pendidikan, dan distribusi lulusan serta ketimpangan fasilitas antar wilayah? Nah, pertanyaan saya, apakah yang perlu dibenahi sebenarnya justru sebenarnya jumlah dokter spesialisnya atau justru keseluruhan ekosistem pendidikan dan kebijakan kesehatan yang menentukan di mana mereka dididik, bekerja, dan juga melayani masyarakat?
0: Ye, terima kasih. Tadi Mbak Ibu Clara ya, kalau salah, Ye?
1: Lara.
0: Lara, ye,
1: ya,
0: Mbak Ibu
1: Mbak
0: Clara.
1: Lara.
0: Ye, terima kasih Mbak Lara. Ini satu kritik yang bagus dan kami sangat senang. Jadi memang kita juga menyadari ketika suatu sistem itu berjalan lama dan cenderung untuk tidak terlalu banyak mendapat perhatian, maka memang ada jebakan untuk kita masuk dalam namanya kejenuhan. Sistem akan jenuh. Begitu jenuh, maka sistem itu tidak punya energi untuk memperbaiki diri. Ini adalah sifat alamiah yang itu disimpulkan dari bagaimana kalau secara biologis itu digambarkan kita sebuah sel. Sel itu tidak banyak mendapat tantangan, tidak banyak mendapat, dalam arti tidak ada upaya kita untuk mengkritiknya, menyerangnya dalam tanda kutip ya, menyerang dalam itu menyerang itu untuk kita ajak bekerja begitu, maka sel itu akan jenuh dan akhirnya akan statis, tidak banyak bergerak. Nah, sama juga selama ini memang sistem kedokteran itu berjalan, barangkali kita kurang memberi perhatian secara langsung. Kita lebih banyak perhatian pada misalnya bahwa dokternya bagaimana, rumah sakit bagaimana, tapi kita belum cukup memberi perhatian pada bagaimana pendidikan kedokteran. Kalaupun ada, itu sampai di level sekedar bahwa pendidikannya kok mahal. Ini muncul kan lah. Saat ini kita menyadari bahwa kita perlu untuk memperbaiki itu semua. Betul tadi Mbak Lara sampaikan, ekosistemnya kita perbaiki. Dalam program percepatan yang sekarang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dengan 160 prodi baru tadi itu ada beberapa perbaikan signifikan. Begini, dengan kita memiliki banyak prodi, itu artinya kan akses akan lebih terbuka. Artinya mudahnya aja kalau dulu kesempatan untuk sekolah itu karena sentra pendidikannya belum banyak, maka tentu kuotanya sedikit kan. Nah, sekarang dengan 160 yang baru tentu kuota akan banyak bertambah. Kan begitu. Satu poin tentang akses. Yang kedua, karena juga ada persebaran bahwa lokasi center itu sekarang menyebar, tidak hanya di Jawa, tidak hanya di kota besar, tapi juga mulai bergerak ke tepi, mulai bergerak ke perifer, ke pulau-pulau baru, maka otomatis juga akan membuka akses bagi yang lain itu ikut bisa sekolah spesialis, begitu. Yang ketiga, karena kita sekarang punya banyak tempat, kita akan lakukan juga pengawasan dalam hal bagaimana pembiayaan juga sudah ada, sekarang sudah ada upaya kita untuk melakukan namanya akuntabilitas, jadi kita uji betul akuntabilitas pembiayaannya, maka kita berharap nanti isu-isu mengenai bahwa pembiayaan yang tidak terkendali itu dapat kita coba kendalikan. Tapi sekali lagi, kami juga sampaikan, tadi itu memang berharap suatu pendidikan kedokteran yang bermutu dan segera menghasilkan lulusan yang diharapkan, jadi kan cepat dan bermutu, tentu ya mohon maaf biayanya juga tentu tidak murah, itu kita harus sadari juga. Nah, sekarang tinggal soal yang menanggung siapa. Tentu kita berharap bahwa ada biaya yang relatif tinggi untuk suatu proses pendidikan kedokteran apalagi spesialis itu, tentu pemerintah harus hadir supaya membantu. Dalam sistem konstitusional kita memang peserta didik itu, tidak semua peserta didik itu lantas tidak membayar. Ada di sana bahwa sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka peserta didik itu juga ikut berkontribusi untuk menanggung sebagian biaya pendidikan. Nah, ini nanti akan ada memang bahwa sebagian peserta didik spesialis itu juga dapat beasiswa. Dapat beasiswa dari LPDP, dari pemerintah. Juga dapat dari pemerintah daerah juga mungkin. Sehingga memang akan ada yang dapat beasiswa, artinya memang secara yang bersangkutan tidak mengeluarkan biaya, tapi dibiayai pemerintah, ya. Ada juga memang yang membayar secara mandiri sesuai kemampuannya juga ada. Nah, bagi nanti yang memang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, tentu akan ada suatu kewajiban bahwa setelah selesai pendidikan akan ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan. Kan? Sehingga dari satu sisi kesempatan sekolah diperluas. Sisi kedua, pembiayaan diperbanyak yang bisa mendapat beasiswa. Ketiga, nah, disebar ke daerah sehingga daerah ikut merasakan bahwa percepatan lulusan sekolah dokteran spesialis itu juga berimbas positif, berdampak positif pada lebih meratanya pelayanan kesehatan ke daerah. Nah, ini memang upaya kita untuk memperbaiki sistem supaya seperti tadi Mbak Lara sampaikan, kita bisa memperbaiki pendidikan kedokteran kita. Benar memang kita tidak bisa sekedar menambah prodi atau sekedar menambah kuota atau sekedar misalkan memperluas area, tidak bisa begitu. Harus semua kita perbaiki sehingga nanti akan terasa dampaknya. Ngatan ya, terima kasih Mbak Lara masukannya.
1: Ye. Baik, terima kasih Mbak Lara Ye. Sudah bergabung ya. Dan kita jeda sejenak ya Prof. Nanti
0: Siap,
1: kita akan kembali
0: bangga.
1: Lagi. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, menanggapi ataupun bertanya kepada Prof. Tonang hari ini tentang pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia ya. Jadi Anda bisa bergabung melalui line telepon di 638055 atau WhatsApp di 081 3900 15525 setelah yang satu ini.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Prima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Opsi, obrolan siang. Opsi.
3: Kita kembali lagi di opsi obrolan siang hari ini masih mengenai dengan kedokteran spesialis ya, pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia, masih bersama dengan Prof. Tonang. Nah Prof, meskipun pendidikan kedokteran terus berkembang ya, kenapa distribusi dokter spesialis itu masih menjadi tantangan yang bisa dikatakan berat di Indonesia ya? Apakah persoalannya itu berkaitan dengan lokasi faskesnya, insentifnya, ataukah ada faktor lainnya? Nah ini gimana strategi pendidikan dokter spesialis itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk wilayah yang terpencil atau di kepulauan gitu, Prof?
4: Ye, terima kasih. Yang pertama memang kita baru memulai prodi baru ini di pertengahan tahun di pertengahan tahun 2026 ini. Sehingga memang masih perlu waktu untuk bisa mendapatkan peningkatan lulusan dokter, karena kan rata-rata pendidikan spesialis itu rata-rata di 4 tahunan, ada yang 3,5, 4 tahun, sehingga memang kita baru bisa dalam tanda kutip ya, memanennya itu nanti masih di 3-4 tahun lagi. Nah untuk mengatasi itu, sambil menunggu nanti sampai di masa yang kita bisa mendapatkan lulusan baru yang banyak dari prodi yang banyak ini, nanti akan ada namanya proses penempatan secara terukur. Jadi begini, bayangin kita, misalkan ada suatu daerah tertentu yang di perifer begitu ya, dia punya calon seorang dokter untuk dididik spesialis dari putra daerah. Nah, dia akan dikirim untuk sekolah mungkin ke kota terdekat lah, atau mungkin juga sampai ke ibu kota provinsi yang jauh barangkali ya, dikirim ke sana untuk sekolah spesialis. Nah nanti sambil menunggu putra daerah ini lulus, maka dari prodi tempatnya putra daerah itu belajar akan mengirim dulu para calon spesialis yang sudah di tingkat akhir sekolahnya, sudah hampir lulus itu ya, itu dikirim ke daerah tersebut untuk mengisi dulu pelayanan kesehatan. Ya secara bergilir dikirim. Sehingga nanti sampai akhirnya yang putra daerah itu sudah bisa lulus, akan kembali ke daerahnya. Nah seperti itulah gambaran sekarang sedang dijalankan dan sedang berusaha dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, supaya tidak harus nunggu sampai 3-4 tahun lagi, tapi sudah bisa kita rasakan efek positif dari percepatan prodi spesialis ini dalam waktu yang dekat. Begitu yang kita lakukan hari ini. Nah memang betul bahwa ketika itu sudah berhasil mendidik calon spesialis yang kemudian kita tempatkan di daerah, maka persoalan berikutnya adalah soal retensi. Retensi artinya adalah mudahnya adalah menjaga supaya dokter tersebut tetap bertahan di daerah tersebut kan. Ya. Memang dalam ini tidak sekedar soal insentif terus terang. Kalau soal insentif, pemerintah sudah memiliki kebijakan bahwa seorang spesialis yang bersedia bekerja di daerah perifer itu akan mendapatkan insentif khusus. Ya, itu sudah ada. Tapi di luar insentif itu ada yang lebih penting sebetulnya, bahwa misalkan seorang spesialis itu, misalkan dia seorang ahli bedah, ya. Kemudian dia ditempatkan di daerah. Maka kita juga harus fair, harus sportif, bahwa harusnya di sana juga tersedia alat. Alat-alat yang mendukung supaya dokter spesialis tadi bisa menjalankan kemampuannya dengan maksimal. Kalau dia sudah jadi spesialis, sudah pinter, dikirim ke daerah, tapi ternyata alatnya nggak ada. Hey, tentu sangat tidak menyenangkan, karena berarti ilmunya nggak kepake ya. Dan risikonya kalau ilmu nggak kepake, lama-lama akan erosi kan gitu kan ya. Dan tentu rugi karena ada orang pinter, mampu, tapi tidak bisa digunakan atau tidak bisa melayani masyarakat setempat hanya karena alatnya belum ada. Maka setelah insentif tadi sudah dipenuhi pemerintah melalui kebijakan khusus ya, maka dalam hal kita bicara tentang penyediaan sarana prasarana dan alat supaya dokter spesialis itu bisa bekerja secara maksimal menggunakan kemampuannya harus didukung oleh pemerintah daerah. Kan begitu ya, dukung pemerintah daerah sehingga dia bisa optimal. Nah, setelah itu faktor berikutnya adalah soal secara kehidupan masyarakat. Di beberapa titik memang ada khawatiran bahwa ketika dokter ditempatkan di daerah, maka aspek keamanan juga harus menjadi suatu perhatian. Karena tentu kan, oke lah dia bekerja di rumah sakit, bisa melayani, alatnya cukup, tapi kalau rumahnya juga nggak aman atau risiko, tentu ya ini kan berat juga kan. Nah, itu dia perlu kita yakinkan bahwa secara keamanan tidak masalah. Nah, masalah berikutnya lagi adalah bagaimanapun kita dokter itu dikirim ke daerah, dia juga memikirkan keluarganya, yaitu memikirkan anaknya. Anaknya juga butuh sekolah. Maka kita juga mendorong bahwa agar penempatan dokter spesialis ke daerah ini dapat berjalan dengan lebih lebih lancar, maka pemerintah juga harus memastikan bahwa ada dukungan buat nanti keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dari para dokter tersebut. Ini juga satu poin juga yang sering menjadi diskusi kita tentang mengapa di luar soal insentif kok ada juga yang tetap tidak bertahan. Nah, ternyata insentif sudah kita atasi kok tetap tidak bertahan. Nah, kan tadi itu satu alat-alatnya kurang mendukung dan kedua dari sisi keamanan di wilayah. Itu yang menjadi poin yang sekarang sering memuka seperti itu. Enten, Mbak Citra.
3: Baik, ada yang bergabung di WhatsApp. Halo,
4: Mbak, silakan.
3: Siang. Oke, sebentar. Halo, halo.
0: Halo.
3: Halo.
4: Monggo silakan, J.
3: Halo, Bu Nur. Monggo.
0: Iya. Oh, gimana? Bisa?
3: Bisa. Okay. Monggo sudah on air.
0: Ngeten, Prof. Tenang.
4: J. Siap, J.
0: Saya baru tahu kalau dokter spesialis itu ternyata banyak banget. Persub-sub aja banyak ngeten, dokter.
4: Laras, laras, J. Betul.
0: Menderita sakit ngeten. Dan yang saya ini kan ngeten, dok. Mudah-mudahan pendidikan semakin merata, maksudnya ya yang terjadi tragedi tahun-tahun lalu itu tidak akan terjadi lagi ya di pendidikan kedokteran, apalagi untuk spesialis. Karena gini dok, saya di desa daerah Cilacap ngoten, itu alhamdulillah sekarang ada yang lebih dekat aksesnya dari pedesaan yang pelosok-pelosok ngoten ya. Untuk dokter yang apa rumah sakit yang ada dokter spesialisnya mau itu dokter, rumah sakit Muhammadiyah. Tapi ngingetin dok, karena antriannya banyak, jadi waktunya kan sampai seharian ngoten. Lah orang desa itu udah malas dok, kalau misalnya kan periksa, karena kebetulan bapak saya sendiri waktu itu pernah sempat pingsan dan ternyata diagnosa ada jantung, kemudian kan harus kontrol sebulan sekali ke dokter niku ngoten. Katanya akhirnya ngeten dok seniki udah benar-benar tidak mau lah kok di sana seharian nggak, cuma nanti ditanya sama dokternya gini-gini tok katanya gitu. Lalu itu dok akhirnya udah nggak mau periksa lagi ngoten niku tok. Saya ini untuk kontrolnya biar jangan sampai parah ngoten ya dok, karena waktu itu sempat kakinya itu bengkak semua.
4: Ngaten
0: ngaten niku dok, tapi benar-benar kayak udah nggak mau lagi nih untuk kontrol ngoten dok, karena waktunya ya.
4: Iya memang anu J, betul
0: betul. Soalnya dok dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk mensiasati ya dok, mudah-mudahan agar tidak sampai terjadi hal seperti inilah di pelosok, kasihan bener. Karena banyak sekali yang orang sakit butuh dokter spesialis tapi dokternya terbatas. Mboten mawon Pak Dokter, terima kasih.
4: Siap.
3: Baik.
4: Terima kasih Bu Nur.
3: Terima kasih Bu Nur dari Nusuan ya.
4: Nggih.
3: Monggo mau di
4: saya tanggapi nggih, Pak Citra nggih. Terima kasih Bu Nur, memang itu adalah potret yang selalu membuat kita sedih nggih bahwa pelayanan kesehatan memang terus terang untuk bidang spesialistik kita masih kurang. Itu aja Cilacap ya, Ibu kalau bayangkan misalnya kalau Nun Sewu ya, saudara kita yang mungkin di kepulauan lain ya, di Maluku misalnya atau di Nusa Tenggara itu lebih berat lagi. Maka memang kita walaupun orang suka berdebat, sebetulnya jumlahnya cukup nggak sih? Tapi nyatanya memang di lapangan memang masih banyak yang belum dapat terlayani. Maka program inilah kita jalankan dengan percepatan ini, sehingga harapan kita nanti pelan-pelan ya seperti itu bisa kita kurangi. Bahkan dalam program percepatan ini pemerintah tidak hanya mengandalkan perguruan tinggi yang miliknya pemerintah, menyadari bahwa kalau kita hanya mengandalkan milik pemerintah, mungkin tidak cukup. Maka termasuk beberapa fakultas kedokteran dari Universitas Muhammadiyah itu termasuk yang ikut membuka spesialis sekarang. Jadi ini memang kita perlu betul. Nah, kalau mereka bisa membuka, maka kita kemarin dalam dalam diskusi dengan teman-teman di Muhammadiyah di pusat, kita sudah sepakati bahwa nanti prodi-prodi yang dibuka oleh fakultas kedokteran milik Muhammadiyah ini, satu, betul, tentu akan memenuhi kebutuhan rumah sakit Muhammadiyah. Betul, tapi di saat yang sama juga komitmen. Jadi kalau misalnya mudahnya aja, ya, gampangnya, kalau kita mendidik satu orang dokter yang calonnya nanti akan bekerja di rumah sakit Muhammadiyah, maka di saat yang sama juga harus menerima satu orang lagi, gitu ya, minimal, yang akan bekerja di daerah. Nah, itu begitu bahasa kita, sehingga sama-sama saling memenuhi. Semoga nanti rumah sakit Muhammadiyah yang tadi Bu Nur sampaikan juga ikut mendapat nanti lulusan dari dokter spesialis yang dibuka oleh Fakultas Kedokteran Muhammadiyah juga akan bisa sampai termasuk memenuhi yang ada di Cilacap. Di samping tentu juga akan memenuhi juga yang baik daerah, karena kan memang jaringan rumah sakit Muhammadiyah sangat luas sih. Maka kemarin kita memang memilih, kita menawarkan kepada beberapa grup rumah sakit swasta untuk berpartisipasi. Ada Muhammadiyah, ada juga yang dari yang lain juga tertawarkan. Hanya memang karena Muhammadiyah itu punya rumah sakit banyak dan punya fakultas kedokteran banyak, maka langsung bisa gayung bersambut. Sehingga cukup banyak kemarin Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah yang membuka spesialisasi dengan tadi sekali lagi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari jejaring rumah sakit Muhammadiyah sendiri, tetapi harus selalu selalu harus selalu diimbangi. Kalau mendidik satu orang untuk calon spesialis rumah sakit Muhammadiyah sendiri, juga harus bersama-sama mendidik minimal satu orang lagi yang untuk memenuhi kebutuhan daerah. Ya, daerah perifer harus begitu, jadi komitmennya begitu, katanya. Semoga nanti pelan-pelan yang disampaikan oleh Bu Nur tadi dapat kita atasi, ya. Walaupun terus terang memang tidak bisa langsung teratasi, tapi perlu waktu, tapi arahnya sudah ke sana. Ngeten, Mbak Cita, terima kasih.
3: Baik, nah selain dari swasta juga tentunya ada kolaborasi lain, Prof, tentang pendidikan kedokteran spesialis ini. Apakah juga menjalin kolaborasi dengan internasional? Apa ini bentuk kolaborasi internasional yang mungkin paling relevan gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis di Indonesia?
4: Baik, kita tentu tidak mengelak dan tentu juga tidak merasa tinggi hati untuk kerjasama. Kita sangat perlu kerjasama dengan luar negeri. Nah, ya memang dalam hal bicara pendidikan dan pelayanan kesehatan ini kita harus hati-hati. Jadi kurikulum pendidikan kedokteran di Indonesia dan spesialis Indonesia itu tentu sangat dipengaruhi betul oleh kebutuhan pola pelayanan dan pola penyakit maupun kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Maka memang kalau kita mendidik sendiri diharapkan akan lebih sesuai dengan pola penyakit kita, dengan kebiasaan masyarakat kita. Sehingga lulusan dari luar negeri ketika akan menjalankan praktek kedokteran di Indonesia pun harus melalui proses adaptasi. Untuk kita pastikan bahwa memang memahami, memahami pola penyakit Indonesia, kulturnya orang Indonesia itu dipahami, begitu. Maka kerjasama internasional yang kita jalankan adalah dalam hal kita bicara mengenai perkembangan ilmu. Kita mengikuti perkembangan ilmu dengan kerjasama dengan pihak internasional. Tapi memang dalam hal mendidik dokter dan nanti akan bekerja di Indonesia, kita lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan memang yang lulusan Indonesia, karena sekali lagi ini bicara soal mengenal kultur, mengenal pola, mengenal kebiasaan. Ngeten, Mbak Citra.
3: Baik, karena keterbatasan waktu, Prof, terakhir mungkin untuk dokter yang saat ini sedang mempertimbangkan mengambil pendidikan spesialis ataupun untuk masyarakat yang mungkin berharap akses terhadap dokter spesialis itu semakin mudah, pesan apa yang ingin Prof sampaikan mengenai arah pendidikan dokter spesialis di Indonesia?
4: Masing-masing dulu kepada sewa-sewa dokter muda yang ingin spesialis, maka ada beberapa perubahan penting. Kedepan prodi spesialis itu akan dikelola secara nasional. Maka proses pelaksanaan seleksi, penerimaan itu akan dikelola secara nasional. Dan kita berharap bahwa semua orang yang sekolah spesialis itu sejak awal sudah mengantongi kepastian bahwa sudah ada perjanjian lah, sudah ada kesepakatan bahwa nanti kalau saya lulus, saya akan bekerja di mana. Sehingga menjadi jelas bahwa kita memang betul-betul mendidik dokter spesialis yang akan bekerja. Ya, bukan sekedar mendidik dokter spesialis yang kadang-kadang kemudian menjadi beralih ke profesi lain. Ini kita harus harus eman-eman. Maka pastikan betul ketika mau sekolah itu bahwa kepastian bahwa akan bekerja di rumah sakit mana, mungkin akan bekerja dengan Pemda daerah mana, harus clear, betul. Itu yang kita jalankan sekarang seperti itu. Bagi masyarakat, mohon kita dibantu untuk satu tadi, mengawasi supaya percepatan yang kita jalankan itu betul tadi Mbak Cita sampaikan, jangan sampai menurunkan mutu dan keselamatan pasien, itu jelas harus. Yang kedua, mohon juga dibantu kita dapatkan data, misalkan memang mengatakan bahwa di daerah kami ini belum ada dokter spesialis ini, nah itu nanti menjadi data juga yang menjadi acuan juga bagi pemerintah untuk mengelola bahwa berarti kita butuh prodi spesialis ini untuk memenuhi kebutuhan di daerah ini, begitu. Itu adalah hal yang sangat penting sehingga nanti menjadi percepatan program ini sesuai dengan kebutuhan daerah yang sebenarnya. Oke, dua itu yang saya sampaikan, Mbak Cita. Mari kita sama-sama mohon dibantu dan didoakan, dikawal, diawasi supaya prodi kedokteran kita berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat. Ngeten, Mbak Cita. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Prof. Tonang atas waktu dan juga sharingnya hari
4: terima
3: ini.
4: Terima kasih. Ya. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur nuwun. Terima kasih. Dan mudah-mudahan pembahasan ini memberi gambaran ya bahwa pemenuhan dokter spesialis bukan hanya soal menambah jumlah lulusan aja, tapi juga bagaimana menjaga mutu pendidikan dan memastikan masyarakat di berbagai daerah mendapatkan layanan dokter spesialis. Dan sekian obrolan siang hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Opsi obrolan siang. Opsi. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final.

0: seperti gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran.

Peran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
3: Okay, let's go.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah kita menyimak berbagai informasi dan juga cerita yang hadir di siang hari ini, sebentar lagi kami akan buka satu ruang untuk kita melihat sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kali luput kita perhatikan ya. Di jeda hari ini spesial, kami akan hadirkan narasumber dari Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta, ada Ibu Ratma Setiawati, SSI MTMA. Dan hari ini kita akan membahas mengenai dengan semangat Hari Statistik Nasional, meningkatkan literasi statistik masyarakat, statistik dan kehidupan. Oke, dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti, boleh silahkan ke line telepon kami di 638055 atau WhatsApp di 081 3900 155 25. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan saatnya kita hadir dalam jendela cerita Anda ya. Dan kita akan membahas mengenai statistik dalam kehidupan. Nah, pendengar, kalau mendengar kata statistik, mungkin yang langsung terbayang itu adalah angka ataupun tabel atau grafik gitu ya, atau data-data yang sering muncul di dalam berita begitu. Nah, padahal tanpa kita sadari, statistik itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari harga kebutuhan pokok, jumlah penduduk, angka kemiskinan, sampai data pendidikan dan kesehatan juga. Nah, persoalannya bukan hanya bagaimana data itu dikumpulkan, tapi juga bagaimana masyarakat itu memahami dan menggunakannya dengan tepat. Nah, di dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional yang jatuh tanggal 26 September ya, kita akan berbincang tentang pentingnya literasi statistik dan juga bagaimana statistik sebenarnya hadir dalam kehidupan kita. Dan sudah hadir di studio ada narasumber kita hari ini, Ibu Ratna Setiawati, SSI MTMA, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surakarta. Selamat siang, Bu Ratna.
2: Ya, selamat siang, Mbak Citra.
1: Sehat, Bu Ratna?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung nanti boleh ya di line telepon kami 638055 ataupun WhatsApp di 081390115525. Nah, Bu Ratna, ketika masyarakat itu mendengar kata statistik ya, seringkali yang terbayang itu kan hal-hal yang rumit gitu ya, kayak angka, kemudian grafik, tabel gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan statistik dan juga bagaimana statistik itu hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, Bu?
2: Ya, Mbak Cita dan seluruh pendengar RRI yang berbahagia di siang hari ini mendekati di Hari Statistik Nasional 26 September. BPS memberikan literasi atau mengedukasi seluruh masyarakat bahwa statistik itu bukan seperti yang dibayangkan hanya sebagai angka atau grafik yang mungkin pusing atau susah gitu ya, Mbak Citra.
1: Yeah.
2: Tetapi kita tidak harus menjadi seorang statistisi atau menghitung statistik angka-angka yang rumit itu, tetapi yang penting itu masyarakat itu mampu gambarannya bagaimana kalau mencari data, bagaimana memahami data, bagaimana yang terpenting adalah memeriksa sumber dari setiap data yang ada, membaca dan menginterpretasikan data, serta bagaimana membandingkan yang dengan standar yang sama. Jadi apple to apple yang dibandingkan. Jadi kita tidak akan termakan oleh berita ataupun statement yang belum tentu apakah itu keterbandingannya sama atau sumbernya valid gitu, kalau kita mempunyai literasi yang baik. Artinya di sini untuk mengedukasi dan kemampuan literasi statistik masyarakat itu sekali lagi harus kenali dulu sumbernya. Siapa itu yang menghasilkan datanya? Apakah sumbernya itu resmi? Kemudian pahami angkanya. Jangan terpancing melihat angka. Pahami apakah dari angka itu satuannya sudah standar. Jangan-jangan yang ini harganya murah, yang itu harganya mahal. Jangan-jangan ini setengah kilo, yang itu sekilo gitu. Artinya kita benar-benar pahami angkanya itu dari satuannya. Kemudian jangan mudah tertipu. Sekali lagi, kadang udah terpancing dulu gitu dengan angka. Apakah itu angka persentase, apakah angka rata-rata, apakah itu angka nominal yang maknanya itu beda-beda. Makanya untuk itu masyarakat juga perlu memahami ini semua, sehingga kita gak terpancing dengan setiap berita ataupun statement yang ada di media sosial ataupun di mana saja. Yang terpenting tadi, bandingannya apple to apple. Jangan kita membandingkan kondisi A dengan B ataupun beda waktu. Ini yang dibandingkan ini Solo tahun 2025 dibandingkan dengan wilayah lain dengan kondisi tahun 2023 atau 2024, itu kan kondisinya sudah tidak sama, speknya nggak sama. Yang seperti ini juga harapannya masyarakat memahami bahwa membandingkan itu juga ada ketentuan, ada aturannya. Kemudian sekali lagi, angka atau data itu bukan sekedar angka-angka yang ada di tabel, tetapi bagaimana kita bisa memaknai, kita bisa mengerti arti dari setiap angka itu untuk kita mengambil keputusan dalam setiap tindakan kita. Jadi itulah beberapa poin awal yang menjadi perhatian masyarakat kita, Mbak Citra. Di sini kita sehari-hari itu mungkin nggak sadar gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak sekali data yang kita munculkan, data yang kita hasilkan. Bangun tidur itu kebiasaannya apa, Mbak Citra? Mungkin langsung lihat HP ya.
1: lihat jam.
2: Tapi habis itu langsung scroll atau berita apa nih? Artinya masyarakat kita yang connect dengan internet itu ada berapa tau Solo? Yang melek dengan media sosial itu ada berapa? Itulah dari bangun tidur, data yang bisa kita kaitkan dengan kebiasaan kita adalah berapa sih masyarakat Solo yang memanfaatkan internet yang ada. Artinya di era digital yang ada sekarang itu sudah tidak lepas dari koneksi itu. Kemudian berita yang kita akses, apakah kalau kita beda-bedakan, apakah hiburan, apakah olahraga, apakah menu gitu ya, menu makanan, itu juga data, itu semua kan data. Nanti ternyata kebanyakan kota Surakarta itu banyak, kalau pagi banyak melihat akses berita tentang olahraga, karena sejalan mungkin dengan yang digalakkan di sini adalah wellness tourism gitu. Jadi ya itulah pola-pola yang mungkin jadi koheren atau inline dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan.
1: Kalau dari pengalaman BPS sendiri, Bu Ratna, bagaimana nih caranya untuk menjelaskan statistik supaya masyarakat itu melihat bahwa data itu sebenarnya dekat dengan kebutuhan mereka?
2: Kita mungkin nggak sadar ya, yang ada di sekitar inilah munculnya angka-angka atau data-data. Jadi kita sekarang diharapkan peka atau mulai memahami apakah informasi atau data ini bisa menjadi landasan kita untuk bertindak. Misalnya kalau saya berangkat dari Boyolali, Mbak Citra. Jadi kalau ke Solo itu, kalau hari Senin itu saya rata-rata sampai di kantor 40 menit misalnya. Tetapi kalau hari Kamis, hari Jumat itu kenapa bisa lebih cepat ya gitu. Nah itu kan, itu mungkin nggak kita sadari, atau banyak yang WFH ya, jadi apakah ada kaitannya? Artinya itu menjadi landasan. Kalau sudah butuh waktu segini, apakah saya harus lewat tol ataukah saya tetap aja lewat jalan biasa? Itu kan memanfaatkan data atau informasi untuk bagaimana kita melakukan keputusan dalam keseharian. Atau misalnya ini sudah ada indikasi curah hujannya jarang nih, artinya mungkin produksi dari hasil pertanian juga banyak yang terganggu. Bisa nggak kita itu memanfaatkan lahan kita untuk nanam cabai atau nanam yang bisa kita tanam gitu, sehingga konsumsi kita akan lebih murah daripada kita mengandalkan harga pasaran mungkin ya. Okay. Yang seperti itu nggak sadar kadang, tapi harapannya dari membaca situasi dan data ini bisa memberikan

0: belanja ke pasar atau anak-anak yang mungkin hanya scroll-scroll dari HP itu artinya jam terbang, Mbak. Jam terbang atau kepekaan. Kepekaan dari masing-masing itu menjadi kunci bagaimana kita bisa menyimpulkan data atau memahami dari satu keadaan sehingga kita bisa memberikan satu keputusan atau kesimpulan bahwa oh ini karena ini udah mulai nggak banyak hujan berarti ini harganya akan naik nih gitu, ibu-ibu mungkin. Atau misalnya anak-anak ini udah mulai bulan-bulan ini nih mau tes nih, jadi saya harus banyak berlatih misalnya karena mau ujian. Yang seperti ini kan kepekaan pertama mungkin. Kemampuan kepekaan itu bisa menjadi kunci bagaimana kita bisa melihat keadaan untuk bisa menyimpulkan. Yang kedua tentunya adalah menambah informasi. Kemampuan untuk kita selalu membaca atau mendengar atau mendapatkan informasi-informasi yang lain itu juga menjadi satu bahan kita untuk bisa tadi menyimpulkan atau memberikan satu resum dari kondisi yang ada. Makanya pendidikan, edukasi atau literasi itu sekarang terbuka sekali medianya, tetapi yang menjadi perhatian apakah yang kita baca, apakah yang kita dengar itu valid. Ya, itu juga menjadi penting supaya kita bisa memaknai atau menjadikan dasar itu benar-benar yang benar gitu, yang yang valid itu tadi.
1: Oke, jadi literasi statistik itu bukan berarti semua harus bisa ngitung pakai rumus ini itu segala macam ya. Tapi yang lebih penting adalah mampu membaca data itu sesuai konteks yang tepat gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu. Nah, untuk pendengar yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan tentang statistik ya dalam kehidupan sehari-hari, monggo silahkan ke line telepon kita di 638055 atau WhatsApp di 081390115525. Kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Weh, sini dulu.
5: Kenapa? Apaan tuh?
4: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
5: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
5: Hah?
4: Siapa ya?
5: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
5: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
6: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
5: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu.

RRI yang ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kita kembali lagi di Jeda, jendela cerita Anda, masih membahas mengenai statistik dalam kehidupan sehari-hari bersama Ibu Ratna Setiawati ya. Nah, Bu Ratna, kita memperingati Hari Statistik Nasional ya. Apa nih makna penting peringatan Hari Statistik ini bagi BPS dan juga masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran terhadap data gitu?
2: Baik, Mbak Citra. Jadi dengan semangat Hari Statistik ini, bagaimana kita benar-benar bisa membaca dan memaknai setiap angka-angka statistik atau kegiatan statistik yang ada untuk kita menjadi insan atau masyarakat yang bisa menyimpulkan tadi, memberikan satu guidance untuk kelancaran dan pelaksanaan kegiatan atau kehidupan kita masing-masing. Saya coba contohkan misalnya dari pemerintahan itu kan menargetkan setiap kegiatan atau program itu kan ada targetnya ya Mbak Cita ya. Jadi kayak pengangguran misalnya. Pengangguran itu kan harapannya dari tahun ke tahun program yang ada itu bisa menyasar atau memberikan satu program untuk mengurangi tingkat pengangguran. Teman-teman atau pemirsa di sini, apakah memahami setiap turunnya angka itu maknanya apa gitu? Jadi ada angka, kalau di 2025 ini kan 4,5% Mbak Citra, angka pengangguran kita, tingkat pengangguran terbuka kita. Okay. Ini mestinya dari kita semua memahami dari 100 penduduk Kota Surakarta di usia 15 tahun ke atas, yaitu usia-usia produktif itu, yang memproduksi barang atau jasa sebagai angkatan kerja itu, ada dari 100 orang itu ada 4 atau 5 orang diantaranya itu dia nganggur. Itu yang harus dipahami. Jadi setiap angka itu sebenarnya ada artinya. Nah, arti inilah, makna inilah yang mestinya bertahap terus berkembang pemahamannya, yang ditularkan baik dari pemerintah kepada masyarakat atau kepada lembaga-lembaga edukasi atau perguruan tinggi, itu juga memahami setiap angka-angka yang dikeluarkan itu punya makna. Dari maknanya berarti kita bisa menargetkan atau membuat satu solusi supaya siapa sih yang menjadi targeting dari setiap programnya itu supaya memenuhi target. Jadi harapannya dengan statistik, Hari Statistik ini, sekali lagi kita semua berperan dalam rangka menyajikan atau menyiapkan diri kita paham statistik, memberikan informasi data statistik yang berkualitas, sehingga program atau kebijakan yang nantinya diambil dari data-data ini juga bisa lebih tepat, lebih menggambarkan kondisi masyarakat yang ada sebenarnya.
1: Gitu. Baik. Nampaknya tadi ada yang ingin bergabung di WhatsApp dari Bu Nur di Nusukan. Monggo mungkin bisa dicoba lagi. Ya, halo, selamat siang. Halo,
3: Mbak Citra.
1: Iya, selamat siang Bu Nur.
3: Iya, selamat siang. Siang Ibu Narasumber.
1: Selamat siang Bu Nur. Monggo Bu Nur.
3: Nggih. Ngeten Bu, saya kan orang awam ya. Kalau ibu-ibu kan biasa dengan perbelanjaan dapur. Ngeten Bu. Di BPS nih, Badan Statistik. Nah, niku kalau misalnya yang sekarang niki Bu, program MBG niku kan sering kalau misalnya kita belanja, oh ini naik gara-gara MBG-an ngoten niku to Bu. Nah, menurut saya hanya ini saya aja gitu ya. Kalau pas lagi libur itu kan memang yang terutama sayuran, telur sama ayam ngoten, kan memang turun ngoten niku Bu. Apalagi saat itu telur sampai yang apa peternaknya itu sampai demo ngoten itu atau dibuang dan sebagainya ngoten. Nek menurut saya kan mungkin gini ya Bu, karena ada MBG mungkin ada peternak-peternak baru ngoten. Terus kemudian saat itu tidak sedang libur, otomatis kan jadi ada penumpukan barang. Kemudian kalau misalnya pas lagi sedang berjalan seperti ini, mungkin dari dapurnya itu yang tidak di kenapa nih Bu, tidak diatur ngoten lho Bu. Kadang mungkin pas sama menunya gitu semua, akhirnya kan jadi mahal ngoten iku to. Nah, bagaimana misalnya untuk biar tidak terpengaruh, maksud saya tetap si pengusahanya pun tetap ada banyak, barang juga tetap berlimpah, jadi kan masyarakat bisa terjangkau harganya ngoten Bu, tidak langsung yang terpengaruh banget kok tinggi terus atau mungkin terlalu rendah untuk pengusahanya atau peternaknya karena tidak sesuai dengan produksi ya, biaya produksi yang dikeluarkan ngoten Ibu. Kalau bisa diatur ngoten Bu, mungkin daerah sini atau SPPG berapa untuk mungkin hari apa bervariasi untuk tidak bersamaan, karena kalau sekarang saya harga ayam potong itu tidak turun-turun Bu. Kalau harga ayam telur memang variatif ya 24-25. Tapi kalau harga ayam potong itu di 40-an. Jadi kalau misalnya yang kita tidak belanja ke pasar di tukang sayur gitu keliling, itu pasti untuk perempatnya 11.000, ada yang 12.000 ngoten iku. Kalau untuk masyarakat kan pasti rada tingginya Bu gitu, karena itu kan kayak sekarang konsumsi harian gitu. Itu baru yang kebutuhan pokok. Belum yang kayak mungkin biaya pendidikan Ibu. Kan BPS nih bersangkutan Ibu. Tentang BPS gini Bu.
2: Iya Bu.
1: Baik.
3: Untuk data anak-anak yang mungkin kayak kemarin heboh dapat bantuan atau tidak, itu terus BPS disalahkan juga lah. Niku pripun Bu? Apa karena pemerintah yang datanya salah atau bagaimana ngoten ya? Karena kasihan juga bagian BPS kalau selalu dijadikan kambing hitam.
1: Baik.
3: Misalnya bisa mengedukasi biar lebih ini. Itu aja Bu, terima kasih. Mohon maaf ya, mungkin saya hanya orang awam tidak tahu Bu. Mungkin dengan ini biar lebih teredukasi lagi. Selamat siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur di Nusuan. Monggo langsung ditanggapi Mawan.
2: Baik, terima kasih Bu Nur atas masukannya dan pertanyaannya. Jadi benar, BPS itu mendata tidak hanya harga-harga di pasaran. Jadi memang ada beberapa termasuk yang tadi pendidikan. Jadi saya tanggapi untuk yang harga-harga tadi yang kaitannya dengan menu MBG. Jadi meremen-meremennya banyak ya Bu Nur ya. Jadi memang perubahan harga, jadi BPS itu memang memantau harga itu mingguan di pasaran terhadap komoditas-komoditas yang banyak dikonsumsi seperti ini, sehingga nantinya dihitung-hitung sampai muncul inflasi. Mungkin secara dengar-dengar pernah ya Bu dengar, itulah perubahan-perubahan dari harga yang ada. Memang perubahan perubahan harga itu banyak faktor Bu yang mempengaruhi, di antaranya karena banyak yang permintaannya banyak. Pada dalam satu kondisi stoknya normal, tidak ditambah gitu, sehingga nilai permintaannya banyak, sehingga dengan stok yang terbatas itu menjadikan itulah harga menjadi naik. Atau tadi karena ada banyak MBG yang nggak libur, sehingga banyak, karena menunya juga standar ya, biasanya ayam, telur, sayur gitu ya, sehingga yang terdampak untuk harga-harga di pasaran yaitu mungkin yang lebih banyak tiga komoditas itu. Memang dengan program ini harapannya kan bisa memberikan efek multiplier, efek ke pedagang-pedagang lain. Oh ternyata menunya banyak itu, sehingga tadi Ibu sampaikan banyak bermunculan peternak-peternak ayam. Ya harapannya dengan bermunculan itulah menjadikan stok untuk ayamnya, untuk telurnya itu prospek nih untuk bisa memberikan ketersediaan, sehingga harga di pasarannya bisa terkendali gitu. Tapi tadi ibu juga cerita kalau pas libur menjadi isu lagi karena terus banyak harganya anjlok, peternaknya rugi dan lain-lain. Itulah pola konsumsi bu. Jadi memang ini musim-musim kawinan kondangan ini bu, musim bulan bagus ini memang harga ayam itu sudah kita amati, pola-pola perlonjakan harga itu kita amati menjelang hari raya, kemudian musim-musim bulan pada mantu itu harga ayam telur itu menjadi naik. Kecuali yang menentukan selain pola konsumsi adalah cuaca. Cuaca itu ya seperti ini, kalau misalnya faktor cuaca, komoditas tertentu itu juga menjadi naik. Jadi ibu tadi mengharapkan pola menunya diganti-ganti, inilah yang perlunya data. Makanya perlunya statistik itu ya seperti ini. Kalau kita bisa membaca dan itu memberikan satu guidance kita untuk bergerak. Oh ini semua pada ayam, kenapa enggak ikan gitu. Ikannya juga biar nilainya tinggi gitu. Sehingga para budidaya ikan yang punya usaha budidaya ikan itu juga memberikan peluang. Ya, seperti inilah Bu yang menjadi pemikiran kita menangkap satu kesempatan untuk bisa memberikan pengembangan usaha-usaha dari kegiatan atau program-program yang ada. Jadi kalau pas libur ya telurnya terus dibikin kue atau dialihkan untuk konsumsi pembuatan produk-produk yang lain yang berbahan telur dan lain-lain, itu kan bisa menjadi satu pemikiran atau alternatif supaya hasil dari ternak atau telur apa daging atau telurnya itu bisa dimanfaatkan di saat-saat di pola-pola yang saat libur. Yang seperti itulah Bu, kita pintar-pintarnya bisa membaca tadi, peka terhadap suasana, informasi, data itu tadi untuk bisa mengembangkan action kita, merancang kegiatan atau kesimpulan yang akan kita jadikan dasar untuk kebijakan atau kegiatan kita selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian tadi terkait dengan pendidikan ya, beberapa isu yang muncul di lapangan terkait dengan biaya pendidikan, karena dengan adanya pemeringkatan tingkat kesejahteraan itu memang menjadikan masyarakat sekarang berusaha untuk bisa mendapatkan manfaat itu. Tetapi sekali lagi dengan adanya desil itu kan, desil jadi istilahnya kalau mendapatkan manfaat selama dalam desil 1 atau desil 2 atau bahkan ada yang sampai desil 4 tergantung programnya, itu dalam rangka memberikan satu prioritas, meranking dari kondisi yang paling tidak mampu sampai yang mampu, sehingga pemerintah itu punya urutan siapa sih yang akan disasar berdasarkan pemeringkatan itu. Jadi makanya sekarang banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk mengupdate datanya. Jadi memang kondisi sekarang dari pemerintah ini kan baru berjalan 2 tahunan ini Bu. Dari seluruh masyarakat secara nasional, dari rankingnya ini juga nasional Bu, rankingnya nasional. Jadi dari seluruh penduduk itu baru sekitar 33% yang sudah dimutakhirkan datanya. Sebelumnya, yang selain itu, jika belum dimutakhirkan dan dirasa belum sesuai dengan kondisinya, maka dari Kemensos, dari BPS, dari kelurahan pun itu bisa ada layanan-layanan untuk secara mandiri melakukan pemutakhiran, sehingga nanti dari data tunggal sosial ekonomi nasional ini nanti sudah akan menampung informasi yang misalnya dulu menganggur sekarang bekerja, atau malah sebaliknya dulu bekerja sekarang nganggur, itu kan menjadikan faktor terhadap pemeringkatan itu tadi. Sehingga nanti apapun program bantuannya, apapun sasarannya, entah itu pendidikan, entah itu kesehatan, entah itu perumahan, nanti datanya sudah pada mutakhir semua, sudah sesuai semua dengan yang di lapangan. Jadi mari sekali lagi dengan Bu Nur dan ibu-ibu semua, seluruh pendengar semua yang kita bisa mengupdate, kita memahami pentingnya data ini dengan semangat ini, literasi statistik ini, data dari kita sendiri itu tidak hanya berdasarkan kepentingan apa nanti yang manfaat yang diperoleh, tapi yang jelas catatkan keberadaan dari Bapak Ibu semua dalam data DTSN ini. Kalau sudah tercatat dengan kondisi yang sebenarnya, nanti akan sudah terlihat perenggingan yang ada di sana, entah itu akan menjadi target dari kegiatan-kegiatan apa, itu tergantung dari kementerian yang akan mengatur. Begitu Bu, jadi sekali lagi di kesempatan ini dalam rangka memperingati Hari Statistik, bagaimana kita meningkatkan literasi statistik kita. Statistik itu apa ya, tadi saya sampaikan, entah itu pengumpulan data, memutakhirkan data, masyarakat secara mandiri bisa memutakhirkan datanya. Ayo dalam rangka memperbaiki data yang ada di Surakarta, sehingga program-program di Surakarta nanti lebih bisa presisi gitu dari data yang masuk itu.
1: Baik.
2: Itu, Bu.
1: Yeah. Baik, ada Mbak Lara Purnamasari juga yang me-WhatsApp. Izin mau bertanya, jika masyarakat tidak memahami konsep desil, mereka bisa menganggap perubahan status desil tersebut sebagai kesalahan atau ketidakadilan. Lalu sejauh mana rendahnya literasi statistik masyarakat dapat menjadi penyebab munculnya ketidakpercayaan terhadap data yang dikelola pemerintah? Dan bagaimana pemerintah memastikan masyarakat bukan hanya menjadi objek pendataan, tapi juga memahami serta mampu mengkritisi data yang menggambarkan kondisi hidup mereka? Monggo, Bu Ratna.
2: Baik, jadi terkait dengan literasi dan bagaimana kita memahami data, jadi sekali lagi harapannya dari masyarakat juga berperan aktif, dari pemerintah yang selalu dalam melakukan program, entah itu yang melaksanakan pengolahan datanya, itu mempunyai semangat yang sama bagaimana menuju pada data yang terbaik, yang mutakhir sesuai dengan kondisi, dan bagaimana merumuskan metode yang relevan dengan kondisi yang ada. Jadi BPS itu selaku pengelola dari setiap data yang masuk dari kementerian-kementerian itu selalu mereview dari metodologi yang digunakan, dan metodologi yang digunakan BPS itu tidak terus seenaknya saja BPS milih pakai metode ini aja, itu tidak Bu, jadi Bapak Ibu semua. Jadi ini terstandar secara internasional, jadi biar terbandingkan tadi, jadi dibandingkan satu daerah dengan lain-lain juga sama, dibandingkan dengan negara lain juga sama, jadi ada pakemnya yang dipakai dari metode-metode. Jadi sekali lagi tidak ada semangat atau tidak ada maksud untuk menjadikan tingkat kesejahteraannya itu masyarakat tertipu gitu dengan data, tetapi bagaimana mempunyai semangat yang sama masyarakat mengupdatekan atau memberikan informasi yang terakhir atau terkini kepada setiap lembaga atau petugas yang datang ke sana. Di kementerian, di BPS pun juga akan menjadikan itu sebagai informasi pembaru, masukan untuk nantinya bisa diolah dengan data yang lebih baik. Artinya nanti berpengaruh ke pemeringkatan desil dan lain-lain, itu bisa tolong juga dipahami. Jadi tidak melulu ada satu kondisi berubah misalnya tadinya bekerja sekarang tidak bekerja itu langsung hasilnya berubah, itu tidak seperti itu. Jadi ada banyak variabel yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Makanya kita sekarang sekali lagi terbuka media literasi atau media belajar edukasi kita terkait dengan beberapa hal lewat media-media yang ada. Makanya dari sanalah harapannya kita sama-sama bisa memberikan satu masukan, bisa memberikan satu pembelajaran untuk setiap masyarakat memahami itu. Jadi harapannya masyarakat punya semangat yang sama untuk bisa memperbarui data dalam rangka pemerintah memberikan satu program yang lebih tepat sasaran gitu. Jadi gitu ya Mbak ya, tidak ada yang terus tertipu apakah terus literasinya masih kurang, itu berproses. Semuanya banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk kita semua mengedukasi, meningkatkan kapasitas kita masing-masing, sehingga setiap apa yang akan kita lakukan ada ilmunya, ada dasarnya gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Bu Ratna ya. Dan kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi untuk Anda yang mau gabung, silahkan nanti setelah jeda ya di line telepon kami 638055 atau WhatsApp 081 3900 155 25.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Baik, kembali lagi di Jeda. Jendela cerita Anda masih mengenai statistik dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Ibu Ratna Setiawati ya. Ada yang bergabung di WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang. Nge, Pak Cu.
2: Selamat siang, Bu Ratna.
3: Ya, selamat siang, Pak. Nge.
2: Saya tanya, kebutuhan EPG di Surakarta berapa persen? Ya, Pak. Kena nggak ada masalah, nggak kena dampak ya. Lalu Surakarta yang pengangguran berapa persen? Data yang disampaikan Ibu tadi kan di sana kan banyak inventasi di Surakarta. Terima kasih, Mbak. Kita assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Cu di Wonogiri. Nah, ini tentang datanya berapa persen untuk kebutuhan MBG di Surakarta dan juga pengangguran di Kota Surakarta.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Cu. Selamat siang. Jadi memang untuk MPG atau setiap SPPG untuk dapur itu ada di, bukan di ranah BPS, tapi kami beberapa kali terkait dengan survei melakukan kegiatan survei ke setiap SPPG itu rata-rata memang kebutuhan untuk tenaga yang ada sekitar 40-an, mungkin rata-rata ya Pak ya. Secara pastinya mungkin ada di Satgas, ada di data, ada di Satgas MPG yang tiap kota punya itu. Tetapi secara rata-rata dalam satu SPPG itu kebutuhan tenaganya ada sekitar 40-an. Nah, tadi dikaitkan dengan pengangguran yang ada di Kota Surakarta, memang harapannya setiap dapur atau SPPG itu bisa mengoptimalkan atau mengkaryakan dari tenaga-tenaga yang ada di sekitaran yang masih belum bekerja gitu. Itu idealnya. Sebegitu pula dalam hal bahan bakunya, harapannya bisa memanfaatkan atau mengambil dari pedagang-pedagang UMKM yang ada di sekitar, sehingga nantinya mereka juga bisa memberikan efek untuk ke tingkat kesejahteraan, baik sebagai tenaga kerja, baik sebagai supplier dan lain-lain. Itu secara ideal. Artinya begini Pak, ke kondisi titik-titik atau titik-titik yang dapur yang ada ini memang secara ini menyebar, kemudian kebutuhan tenaga kerja yang di sana selama ini memang sudah meng-hire dari tenaga yang ada di sekitaran Kota Surakarta. Artinya dari sana pun harapannya sudah memberikan efek atau dampak kepada peluang pekerja bagi para pencari kerja yang ada di Kota Surakarta dengan spek-spek yang ada. Artinya 40 itu kan termasuk yang non-skill ya, termasuk yang hanya cuci ompreng, terus kemudian masak dan lain-lain. Untuk tenaga yang skill itu hanya beberapa. Artinya kita juga perlu memetakan yang ada di tenaga kerja yang ada di Kota Surakarta ini, apakah artinya gini, kalau mereka non-skill tentunya juga yang didapatkan dari gajinya juga tidak sebesar dari mereka yang punya skill gitu. Nah, ini kita juga perlu memetakan di sana, inventarisir dari penduduk Kota Surakarta apakah sudah memenuhi atau pas gitu kebutuhannya untuk yang tenaga-tenaga mitra itu tadi yang tanpa skill. Apakah itu di Kota Surakarta itu banyak atau kebanyakan penduduk Kota Surakarta ini malah justru tenaga kerja yang usia kerja yang malah lulusan perguruan tinggi dengan skill gitu. Nah, itulah yang selama ini juga menjadi pertimbangan. Mungkin mereka tidak masuk ke peluang-peluang kerja yang seperti ini karena harapannya akan mendapatkan pekerjaan dalam spek yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, itu juga menjadi satu pemikiran tentunya, sehingga pemerintah kota banyak berkoordinasi atau join dengan berbagai perusahaan, mengadakan job fair dan lain-lain, sehingga ini memberikan satu wawasan wacana kepada para pencari kerja yang ada di Kota Surakarta, tidak hanya di SPPG atau MPG saja, mungkin di luaran juga dengan spek-spek yang ada di masyarakat. Jadi memang secara data dari BPS, kebanyakan yang belum bekerja ini malah ada di dari lulusan S1-nya itu ada sekitar 20%, tetapi memang paling banyak ada di lulusan SMK. Ini yang perlu juga menjadi pertimbangan dengan lulusan-lulusan yang seperti ini, apakah pas gitu match dengan lapangan usaha yang tersedia di kita, termasuk tadi MPG. Begitu nggih Pak Cuk nggih.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk di Wonogiri ya. Ada Pak Paijo di Jenggri juga bergabung. Izin mau tanya, sebagai badan pemerintah, tupoksi BPS itu apa saja sih, dan sejauh mana peran BPS di dalam untuk kepentingan dan manfaat masyarakat luas itu? Bagaimana caranya kita untuk menyikapi adanya data-data dari badan pemerintah yang lain, seperti misalnya untuk Bansos itu kan ada data namanya DTKS dari Kemensos. Nah, itu mana yang lebih valid? Kemudian sejauh mana koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan stakeholder terkait? Begitu.
3: Baik, jadi Badan Pusat Statistik adalah lembaga kementerian, secara terkait dengan kementerian di sini, yang menyediakan data-data dasar dari kegiatan yang ada. Jadi makanya di BPS itu ada kegiatan sensus-sensus, yang itu kegiatan menyediakan data dasar yang ada, termasuk di dalamnya adalah penduduk, kemudian ada sensus pertanian dan sensus ekonomi. Di luar itu ada, jadi data itu ada yang data dasar yang disediakan oleh BPS, di mana BPS diminta untuk melaksanakan kegiatan sensus-sensus ini dalam rangka mencukupi kebutuhan data-data dasar dari pemerintah. Di luar data dasar, apa yang diperlukan pemerintah? Karena data dasar ini hanya menyediakan data makro, Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya menampilkan persentase, kemudian data-data secara global, tetapi tidak data-data targeting. Makanya perlu adanya data sektoral yang diampu atau dikelola oleh kementerian ataupun OPD. Makanya kita BPS juga diminta untuk menjadi pembina kegiatan statistik untuk kegiatan sektoral ini. Jadi itu salah satu beberapa tugas-tugas yang dilakukan oleh BPS. Kemudian bagaimana kita mencikapi data? Jadi di era presiden ini di 2025 itu sudah di wujudkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Itulah bentuk kolaborasi dari berbagai kementerian, di sana ada 17 kementerian dan BPS untuk menunggalkan data. Jadi tadi disampaikan ada DTKS yang punya Kemensos. Mereka punya tujuan dari data-data yang mereka kumpulkan, mereka punya tujuan masing-masing dengan konsep masing-masing, karena untuk memberikan bantuan. Kemudian dari kesehatan juga punya data, karena dalam rangka memsasar para orang yang punya penyakit-penyakit gitu. Atau Kementerian Perumahan gitu, karena akan memberikan bantuan terkait dengan kondisi perumahannya. Nah, inilah data-data yang di setiap kementerian-kementerian ini di era presiden sekarang itu diminta untuk ditunggalkan. Data tunggal sosial ekonomi dari semua kementerian itu bersama dengan BPS untuk menjadi DTSN itu tadi. ditunggalkan sehingga setiap kementerian nanti juga merujuk pada satu data tunggal ini, tergantung apa yang akan menjadi konsennya dari setiap kementerian itu. Apakah dari sisi kesehatannya, sehingga nanti variabel kesehatan yang diambil, misalnya yang penyakit kronis gitu, dari variabel penyakit kronis yang diambil, atau dari rumah tidak layak huninya, misalnya yang temboknya yang atapnya bukan genteng misalnya, ya itu bisa diambil. Jadi tergantung apa program yang akan dilakukan dari kementerian, harapannya kita punya basis data yang tunggal, yang terstandar itu tadi, menuju pada program yang lebih presisi, program yang lebih tepat sasaran, dan tidak saling tumpang tindih nantinya. Tentunya dari sana kalau setiap kementerian sudah merujuk pada satu data yang valid, yang tunggal, yang sudah terstandar itu, setiap penduduk juga, makanya kalau sudah tercatat di sana, pastikan kita semua tercatat di data tunggal ini, sehingga apapun programnya nanti sasarannya bisa merujuk pada data itu. Ye, gitu ye, Pak.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Paijo di Jenggri ya. Mm-mm. Nah, keterbatasan waktu nih Bu Ratna ya, sayang sekali, padahal asik sekali ya. Oke, sebagai penutup, kalau Ibu boleh menitipkan satu pesan sederhana kepada pendengar nih, agar lebih bijak menggunakan dan juga membaca statistik dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ingin disampaikan Bu Ratna?
3: Ya, baik, seluruh pemirsa, jadi sekali lagi kita berusaha untuk bisa memahami yang kita lihat, kemudian yang akan kita lakukan dari apa yang kita lihat itu, sekali lagi apakah tadi sumbernya sudah benar, apakah yang kita baca pemahamannya sudah benar, sehingga apa yang action yang akan kita lakukan nanti tidak berdasarkan prasangka, tidak berdasarkan perasaan kita, tetapi bagaimana berdasarkan dari ilmu-ilmu yang ada. Jadi sekali lagi, dalam rangka literasi statistik ini, statistik itu butuh konsep, ada definisi yang dipakai di sana, ada metode yang diterapkan dalam pengukurannya. Kemudian di dalam kegiatan statistik juga ada pendataan atau sampel, sehingga mungkin dari Bapak Ibu pemirsa masyarakat itu sewaktu-waktu akan menjadi target sampel atau pendataan. Itu yang harus dipahami semua dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah. Kita semua butuh data. Data itu dari siapa? Ya dari kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memahami semua membutuhkan data, kepinginnya datanya akurat dan mutakhir, maka marilah kita berikan informasi data dari kita kepada lembaga atau petugas yang datang secara resmi. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa memberikan satu masukan yang lebih tepat dan lebih akurat untuk penyusunan program dan kebijakan. Jadi itu saja Mbak Citra. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ratna atas informasi dan juga sharingnya hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 untuk berbagi informasi untuk pendengar semuanya, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa meningkatkan ilmu atau kesadaran literasi data atau statistik dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan saya cukupkan jeda jendela cerita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga telepon. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Ibu Ratna. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Kamis 24 September 2026.
1: Singkatnya, para peneliti sosial juga adalah fondasi penting di dalam membentuk kebijakan publik yang adil, inklusif, berkelanjutan.
2: Itu untuk total yang sudah kita laksanakan dropping dari anggaran APBD itu sebanyak 962 TNG. Itu meliputi di 5 kecamatan ya. Yang pertama di Kecamatan Kemalang, yang kedua di Kecamatan Cawas.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 126 desa di Kabupaten Sukoharjo memasuki tahap pengumuman daftar pemilih tetap atau DPT pada 23 hingga 25 September 2026. Data pemilih telah dikunci setelah seluruh proses pendataan selesai. Kepala DPMD Sukoharjo, Rohmadi, mengatakan panitia pilkades di tingkat desa wajib mengumumkan DPT selama 3 hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengumuman dilakukan dengan memasang daftar pemilih di balai desa maupun sejumlah tempat strategis. Warga diminta aktif mencermati data tersebut dan melapor kepada panitia apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Rohmadi menegaskan panitia harus cermat memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat masuk dalam DPT sehingga tidak kehilangan hak pilih pada hari pemungutan suara. Pendaftaran pemilih dilakukan berdasarkan bukti sebagai warga desa setempat, di antaranya KTP dan kartu keluarga. Sementara pemungutan suara pilkades serentak 126 desa dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026. Pendengar, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Umum HIPIIS, Fadlizon, mendorong penguatan sinergi antara pakar ilmu sosial dan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkeadilan di tengah arus globalisasi.
1: Dan peneliti sosial juga bisa menjadi knowledge broker antara dunia akademik dan dunia kebijakan.
3: Kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dalam Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial atau HIPIS di Auditorium GPH Riu Mataram Universitas 11 Maret UNS Surakarta menyoroti pentingnya peran akademisi. Dalam perumusan kebijakan negara, ilmuwan sosial dinilai mampu menjembatani dunia akademik dengan eksekusi program pemerintah di lapangan. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Umum HIPIS, Fadlizon, menegaskan peneliti sosial memiliki metode analisis holistik untuk melalui akar personal masyarakat. Pendekatan ini sangat dibutuhkan guna memahami isu kemiskinan hingga ketimpangan yang seringkali tidak terlihat secara statistik.
1: Singkatnya, para peneliti sosial juga adalah fondasi penting di dalam membentuk kebijakan publik yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan tentu saja peneliti sosial kita memiliki metode dan perangkat analisis memahami fenomena sosial secara holistik karena mampu menggali akar masalah di balik isu-isu seperti persoalan kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial.
3: Lebih lanjut, Fadlizon mengingatkan Indonesia memiliki potensi besar sebagai laboratorium ilmu sosial karena keberagaman suku bangsa dan bahasanya. Kekuatan akulturasi budaya dinilai menjadi pengingat yang kokoh sehingga demokrasi di tanah air tidak bisa sekedar menyalin model negara barat.
1: Sebagai contoh, di Prancis umurnya hanya 17.000, di Lascaux, Altamira kurang lebih sama, era Paleolitikum. Kemudian di India juga eranya era Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, antara 5.000 sampai 20.000 tahun. Indonesia ini bukti-buktinya sampai 67.800 tahun. Nah, ini adalah satu kenyataan bahwa kita ini juga the cradle of civilization. Makanya saya selalu mengatakan kita ini bukan nation state sebenarnya, tapi kita ini sebetulnya adalah civilizational state, negara peradaban, negara yang berlapis-lapis peradabannya.
3: Melalui pemahaman kebudayaan yang mendalam, para ilmuwan didorong untuk lebih berani menciptakan teori-teori baru yang selaras dengan kearifan lokal. Kolaborasi kuat antara akademisi dan pemerintah diharapkan terus terjaga demi mewujudkan pembangunan bangsa yang berlandaskan gotong royong. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, 11 desa di Kabupaten Klaten kini mengalami kekurangan air bersih dampak musim kemarau. Sementara BPBD setempat juga terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak. Berikut Adam Sutanto melaporkan.
4: Karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga itu debitnya kurang mencukupi.
5: Kekurangan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten semakin meluas. Saat ini desa-desa terdampak musim kemarau menjadi 11 desa tersebar di sejumlah kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten Anjung kepada RRI mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan ke desa-desa terdampak kurang lebih 962 tangki untuk 5 kecamatan. 5 kecamatan tersebut masing-masing kecamatan Kemalang di lereng Merapi, Jatinom, Wedi, Bayat, dan kecamatan Cawas.
2: Itu untuk total yang sudah kita laksanakan dropping dari anggaran APBD itu sebanyak 962 tangki. Itu meliputi di 5 kecamatan ya. Yang pertama di Kecamatan Kemalang, yang kedua di Kecamatan Cawas, kemudian di Kecamatan Jatinom, yang berikutnya di Kecamatan Wedi, kemudian yang terakhir di Kecamatan Bayat.
5: Dikatakan sebelumnya dropping air bersih hanya berkonsentrasi untuk wilayah bagian utara, namun seiring kemarau yang panjang jumlah terdampak kekeringan terus bertambah yakni di wilayah Klaten bagian selatan. Dikatakan pula selain dari BPBD Kabupaten Klaten, bantuan air bersih juga terus berdatangan dari program CSR. Sementara salah satu wilayah yang terdampak kekurangan air bersih di bagian selatan adalah Desa Wiro di Kecamatan Bayat. Kepala Desa Wiro Sinto mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah desa tersebut merupakan perbukitan tandus. Sudah 3 sumur untuk program Pamsimas, namun untuk sekarang ini debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua warga.
4: Kesulitan untuk air itu cuma 1 RW, Pak. RW 2 Dukuh Tukerjo. Itu melayani sekitar 150 KK. Permasalahannya itu di kontur tanah. Jadi konturnya itu perbukitan tandus. Sudah ada 3 sumur untuk Pamsimas. Karena memang ini kan kemarau panjang, Pak. Jadi untuk kebutuhan warga itu debitnya kurang mencukupi.
5: Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya juga mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapatkan dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali mulai diwaspadai menyusul meningkatnya potensi kebakaran, terutama akibat kebiasaan warga membakar sampah dan sisa tanaman di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung.
6: Terjadi frekuensi kebakaran sering.
7: Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Suraji, kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kabupaten Boyolali dinilai akibat masyarakat melakukan pembakaran secara sembarangan.
6: Terjadi frekuensi kebakaran sering. Yang terakhir tanggal 21 September kemarin di Pelosok Kerep, itu adalah di Desa Winong, Kecamatan Kota, adalah gudang rosok. Diduga pemilik bersih-bersih di belakang gudang sehingga akhirnya membakar gudang. Kemudian ada juga di Dukuh Bendokobong, Desa Cangkringan, Kecamatan Wedutono. Itu adalah gudang mebel. Tentunya ini bahan kering.
7: Dalam mensosialisasikan hal ini, pihaknya tidak dapat menjangkau sampai tingkat bawah. Untuk itu, peran aparat desa dinilai sangat penting agar mensosialisasikan kepada warganya.
6: Kami mengimbau kepada masyarakat untuk merubah

0: tidak terjadi dan dapat dihindarkan. RRI Surakarta, Amas Kuis Nomor.
1: Pendengar, Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Kabupaten Boyolali menggelar peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Ikan Nasional 2026. Kegiatan tahunan yang berlangsung selama 3 hari ini dibuka secara langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan.
2: Jadi rangkaian 3 hari ini dalam rangka memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Ikan Nasional.
3: Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Boyolali menggelar peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Ikan Nasional 2026 yang secara langsung dibuka oleh Bupati Boyolali Agus Irawan. Rangkaian acara diawali dengan beragam kegiatan menarik mulai dari parade pedati dan sapi tunggang, kontes sapi perah pedet hasil inseminasi buatan IB gratis, hingga pameran produk peternakan dan perikanan lokal. Selain itu diselenggarakan pula aksi sosial seperti gerakan minum susu gerimis, gerakan makan ikan gemar ikan, makan telur bersama sama 300 anak sekolah hingga vaksinasi rabies gratis. Pelaksana tugas PLT Kepala Disnakan Kabupaten Boyolali, Ahmad Gojali, menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung mulai 23 hingga 25 September 2026 ini bertujuan untuk mendorong daya saing serta kemandirian ekonomi para peternak dan pembudidaya lokal. Dirinya juga menambahkan beragam lomba dan kegiatan pendukung lainnya juga turut memeriahkan peringatan ini seperti gerakan pangan murah, pemeriksaan kesehatan, donor darah hingga lomba memasak berbahan dasar ikan dan telur.
2: Jadi rangkaian 3 hari ini dalam rangka memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Ikan Nasional. Dengan kegiatan hari ini kita berharap bahwa ada tenan-tenan yang kita gelar di sini dari UMKM, dari produk-produk hasil makanan ternak dan dari makan ikan, dari produk ikan, yang kita harapkan nanti bisa meningkatkan produksinya dan juga bisa memasarkakan hasilnya sehingga dikenal lebih oleh masyarakat, dan kita harapkan juga nanti bisa meningkatkan produktivitasnya. Dengan itu kita harapkan juga memperkenalkan terkait dengan gerakan tadi minum susu gratis, sehingga kita harapkan bahwasanya semua orang atau masyarakat di Kabupaten Boyolali bisa memasarkan minum susunya.
3: Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengapresiasi tingginya potensi sektor peternakan dan perikanan di wilayahnya. Pihaknya terus berkomitmen mendorong pemenuhan gizi generasi muda sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak.
4: Ini harapannya nanti untuk generasi penerus kita atau anak-anak kita semuanya nanti tercukupi gizinya semuanya. Jadi menjadi nanti ya ke depan nanti Kabupaten Boyolali dengan pertaniannya juga maju, peternakan sama perikanannya kita harap kita dorong bersama-sama. Ini potensi besar kita, peternakan ini Boyolali potensi besar. Sapi-sapi ini sangat luar biasa sekali. Ini dari beberapa induan ataupun dari siapanya semuanya ternyata bagus. Ini salah satu hasil dari program Dinas Peternakan kami, IB gratis kemarin. Ini hasilnya bagus sekali. Nah, nanti semoga nanti dari semua peternak ini nanti terus bisa mengembangkan untuk yang sapi susunya, sapi perahnya. Gitu, oke? Okay?
3: Dalam kesempatan ini juga pemerintah Kabupaten Boyolali turut membagikan bantuan kepada peternak hingga kelompok tani demi mendukung peningkatan hasil ternak dan keberlangsungan sumber daya pangan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
1: Pendengar, fraksi PKS DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak ke Solo Safari untuk menindaklanjuti aduan dugaan larangan mengenakan jilbab dalam proses wawancara peserta program magang HUB. Manajemen Solo Safari menegaskan tidak ada aturan perusahaan yang melarang penggunaan atribut keagamaan termasuk jilbab.
5: Proses wawancara, kemudian dari pihak manajemen Taman Safari menyampaikan bahwa tidak memperkenankan karyawatinya untuk mengenakan hijab.
6: Aduan dugaan larangan mengenakan jilbab dalam proses wawancara peserta magang HUB ditindaklanjuti fraksi PKS DPRD Kota Surakarta dengan mendatangi Solo Safari. Fraksi PKS melakukan klarifikasi kepada manajemen untuk memastikan informasi yang diterima dari masyarakat. Ketua fraksi PKS DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengatakan pihaknya menerima laporan dari calon peserta magang HUB dan kemudian melakukan pengecekan ke Solo Safari.
5: Mana ada masyarakat yang mendaftar di program magang HUB-nya Kementerian Tenaga Kerja, yang dalam hal ini BUMD atau manajemen Taman Safari juga bisa merekrut masyarakat untuk ikut kerja dengan nanti digaji oleh APBN dari Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini. Nah, dalam proses itu, di proses wawancara, kemudian dari pihak manajemen Taman Safari menyampaikan bahwa tidak memperkenankan karyawatinya untuk mengenakan hijab. Nah, tentu saja yang mengadu kepada kami itu merasa sangat kecewa, karena kok masih ada aturan semacam itu di Indonesia. Kami mendapatkan laporan itu, kami datang ke sini ya, untuk klarifikasi benar nggak ada regulasi semacam itu.
6: Sugeng mengatakan, dari komunikasi dengan pihak manajemen, diketahui tidak terdapat karyawati yang mengenakan jilbab di lingkungan Solo.

0: Safari. Namun, fraksi PKS masih meminta penjelasan mengenai dasar atau ketentuan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Fraksi PKS berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja. DPRD juga akan membawa pembahasan melalui komisi terkait untuk memastikan proses penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja tidak menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan aturan. Sementara itu, General Manager Solo Safari, Miana Harikna, memberikan klarifikasi mengenai aduan tersebut. Miana menegaskan Solo Safari tidak memiliki aturan perusahaan yang melarang karyawan maupun peserta magang HUB mengenakan atribut keagamaan termasuk jilbab.
1: Di Solo Safari tidak memiliki ketentuan yang melarang karyawan untuk tidak menggunakan atribut keagamaan termasuk hijab. Namun, kami tetap melakukan pengecekan informasi ini secara berkala dan disampaikan untuk tidak ada perbedaan antara apa yang saya sampaikan dengan yang ada di lapangan.
0: Manajemen Solo Safari masih melakukan pengecekan internal untuk mengetahui proses wawancara calon peserta yang menyampaikan aduan. Solo Safari juga membuka ruang dialog untuk meluruskan informasi dan memastikan peserta yang mengenakan jilbab tetap dapat mengikuti program magang HUB selama memenuhi persyaratan dan kriteria posisi yang dibutuhkan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Kepala BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama di tengah ancaman suhu panas dan fenomena El Nino.
3: Di BMKG juga kemarin merilis drought code, jadi indeks kekeringan permukaan tanah.
4: Di saat krisis air berlangsung, insiden kebakaran hutan dan lahan juga dilaporkan marak terjadi di mayoritas area perhutanan dan perkebunan di Wonogiri. Kondisi ini dipicu oleh cuaca ekstrim dan status kekeringan tanah. Kepala BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, menyatakan banyak material-material kering di atas tanah sehingga ketika ada konsentrasi titik api bisa memudahkan terbakar dan merambat ke titik lainnya. Titik api kerap muncul dari kejadian alam seperti suhu panas dan pantulan cahaya layaknya kaca pembesar dari sampah plastik atau aluminium foil, namun kelalaian warga tercatat sebagai salah satu pemicu utama.
3: Nah, ini untuk di Kabupaten Wonogiri memang di beberapa wilayah yang menjadi wilayahnya perhutani itu banyak terjadi kebakaran dan memang beberapa indikasi memang karena mungkin tingginya panas termasuk juga mungkin dari faktor alam gesekan antar ranting dengan intensitas yang cukup tinggi, angin yang kencang. Memang kemarin juga ada indikasi mungkin membakar sampah, tapi istilahnya tidak ditunggui atau mungkin ditunggui karena angin yang sangat kencang menyebar sangat cepat. Dan di luar kendali itu juga ada beberapa indikasi itu, Mas.
4: Sebaran lokasi kebakaran ini cukup luas, meliputi Kecamatan Sidoarjo, Jatiroto, Selogiri, Wonogiri, Batuwarno, Tirtomoyo, Giritontro, Giriwoyo, Wuryantoro, hingga kawasan Gunung Pegat di Nguntoro Nadi.
3: Apabila ini nanti ada kejadian kebakaran hutan maupun lahan, ini nanti supaya tetap tenang, nanti diinformasikan ke kami di BPBD Kabupaten Wonogiri atau di Damkar atau perangkat desa setempat untuk nanti bisa kita segera antisipasi bersama.
4: Fuad memberikan imbuan tegas kepada masyarakat Wonogiri di tengah ancaman suhu panas dan fenomena El Nino agar mencegah kegiatan pembakaran sampah yang dilaksanakan secara sembarangan. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Surakarta mendorong media massa memperkuat edukasi mengenai kesetaraan gender. Hal tersebut disampaikan Kepala DP3AP2KB Kristiana Haryanti dalam rapat koordinasi jejaring Forum Media Responsif Gender.
5: Media massa untuk menyampaikan program-program yang ada di dinas kami, utamanya terkait dengan gender.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Surakarta mendorong media massa memperkuat edukasi mengenai kesetaraan gender. Media dinilai memiliki peran penting untuk menyampaikan informasi mengenai program dan isu gender kepada masyarakat secara luas. Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti, mengatakan Media massa merupakan salah satu unsur penting dalam pentahelix untuk menyampaikan berbagai program pemerintah, khususnya terkait isu gender. Upaya tersebut menjadi bagian dari program DP3AP2KB dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
5: Pentahelix itu penting, salah satunya adalah media massa untuk menyampaikan program-program yang ada di dinas kami, utamanya terkait dengan gender. Karena memang sebagian besar pemahaman terkait dengan gender itu belum diketahui oleh banyak pihak.
6: Kristiana menambahkan, masih terdapat sejumlah isu gender yang perlu dipahami masyarakat. Di antaranya, mengenai perempuan kepala keluarga, serta posisi perempuan dalam birokrasi dan lembaga legislatif. DP3AP2KB berharap media dapat menjadi mitra dalam memberikan pemahaman mengenai kesetaraan gender. Informasi tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.
5: Sesuai dengan tupoksi kami, sebetulnya pada kemudian endingnya adalah keluarga yang berkualitas endingnya. Salah satunya yang kita lakukan adalah penyetaraan gender.
6: DP3AP2KB Kota Surakarta menilai penyampaian informasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender perlu dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan. Media diharapkan dapat membantu masyarakat memahami berbagai persoalan gender yang masih berkembang di lingkungan sosial. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Pendengar, sekitar 3.000 usaha mikro kecil menengah atau UMKM kuliner di Kota Solo belum memiliki sertifikat halal. Ketika dihubungi RRI hari ini, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian atau Diskopukperin Kota Surakarta, Aging Riyadi, mengatakan sertifikasi halal sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.
7: Bahwa kita sudah fasilitasi di setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan Jumat, kita fasilitasi terkait produk halal.
8: Sekitar 3.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kuliner di Kota Solo hingga kini belum memiliki sertifikat halal. Pemerintah Kota Surakarta terus mendorong pelaku UMKM untuk melengkapi sertifikasi halal sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta, Agung Riyadi, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Surakarta, terdapat lebih dari 18.000 UMKM yang terdata. Dari jumlah itu, sekitar 10.800 UMKM telah memiliki sertifikat halal.
7: Secara keseluruhan ini datanya kita lihat dari Surakarta sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 di Surakarta sampai dengan 24 Februari 2026 itu 10.850. Asumsikan jumlah UMKM kita yang tercatat 18.000 itu keseluruhan dari kuliner sampai dengan fashion sampai dengan kerajinan tangan itu sekitar 18.000 sekian, termasuk di 150 di Kota Surakarta.
8: Menurutnya, angka tersebut merupakan perkiraan setelah memperhitungkan UMKM yang bergerak di sektor lain seperti fashion dan kerajinan. Karena itu, Pemkot Surakarta terus melakukan fasilitasi sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM sektor makanan dan minuman dengan kategori risiko rendah melalui mekanisme self-declare. Agung menyebut, sepanjang 2022 hingga 2026, pihaknya telah memfasilitasi 1.315 UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Fasilitasi dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH.
7: Terkait dengan halal ini, sebenarnya kita sudah bergerak melalui mulut kita bahwa kita sudah fasilitasi di setiap hari Senin sampai dengan Kamis dan Jumat, kita fasilitasi terkait produk halal tersebut. Tapi yang self-declare dalam artian yang mengandung risiko yang tidak, dalam artian UMKM yang kita fasilitasi di kuliner, di makanan dan minuman sudah kita fasilitasi.
8: Ia mengakui salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal adalah kesibukan dalam menjalankan usaha. Pemkot Surakarta karena itu berupaya memberikan kemudahan melalui pendampingan dan fasilitasi pengurusan sertifikasi. Program sertifikasi halal gratis dari pemerintah pusat yang sebelumnya tersedia juga telah habis kuotanya. Agung mengatakan pada Juni 2026 terdapat informasi kuota sekitar 3.500 sertifikasi untuk wilayah Jawa Tengah termasuk Solo. Dari Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penguatan sinergi antara pakar ilmu sosial dan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkeadilan di tengah arus globalisasi. 11 desa di Kabupaten Klaten kini mengalami kekurangan air bersih dampak musim kemarau. Saya Citra Afidka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-uwi.
0: Buwi-uwi, bukan wik-wik.
1: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, bo, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-uwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya jam santai untuk Anda bergabung, silakan di line telepon kami 638055 ataupun di WhatsApp 0813-900-15525 ya. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Siang, jam santai.
0: Selamat
1: Mbak
0: siang.
1: Citra.
0: Iya, Bu Elisa. Apa kabar, Bu Elisa?
1: Oh, sehat, semangat.
0: Wih, sudah makan siang
1: Mbak
0: belum
1: Tidak?
0: Nih, Bu Elisa?
1: Oh, sudah.
0: Sudah.
1: Udah lewat ini.
0: Udah lewat ya. Saya baru aja nih, Bu Elisa, nyendok nasi pecel.
1: Oh, wah enak itu.
0: Iya dong.
1: Bekal apa di depan?
0: Alhamdulillah bekal.
1: Wah, kalau bekal enak.
0: Iya, hemat Bu, udah tanggal kur-kur.
1: Pokoknya kalau pakai ijen-ijen itu ya enak.
0: Enak, sehat.
1: Apa itu ijennya, Mbak?
0: Hijaunya ada bayam.
1: Oh, kalau saya bayam udah enggak boleh.
0: Oh, gitu.
1: Kalau udah 60 ke atas enggak boleh.
0: Iya, untuk kesehatan juga ya Bu Elisa. Nah, ngomong-ngomong, saya belum menyampaikan tema nih Bu Elisa ya.
1: Apa temanya?
0: Temanya tentang makanan ya, karena kalau kita makan itu nggak cuma soal kenyang tapi juga soal gizinya. Nah, selain makan berat nih Bu Elisa, buah apa nih yang wajib ada atau dikonsumsi setiap hari di rumah Bu Elisa?
1: Oh, kalau ada itu selalu ada, Mbak.
0: Apa itu?
1: Semangka.
0: Waduh, segere, apalagi dimasukin kulkas, dimakannya siang-siang gini. Wah, duduh.
1: Semangka apa melon?
0: Melon. Wah, sama-sama seger nih ya. Yeah. Kalau gitu mau lagu apa nih Bu Elisa?
1: Lagunya Keroncong Protol. Bisa Mbak?
0: Keroncong Protol dari Bondan ya? Bisa.
1: Ya. Terus kirim-kirimnya Pak Anu belum keluar ya?
0: Belum. Ini Bu Elisa yang pertama nih yang telepon.
1: Iya, dapat hadiah nih.
0: Iya, monggo.
1: Ya, buat Bu Yuni, kok sudah lama aku enggak dengar suaranya lah. Enggak muncul tuh.
0: Mungkin lagi sibuk ya. Ditunggu aja ya, siapa
1: buat
0: tahu
1: Jasri,
0: nanti.
1: Buat Jasri, terus ada Mbak Siti Aisyah, Mbak Uma, Mbak Citra, wah-wah, Pak Benny, Pak Kris, Mbok Nah. Ayo muncul Mbok Nah. Terus ada Papi Rudi, Mas Faiz, ubur-ubur ikan lele. Terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta. Bu Modesta ini sok lupa loh sama saya.
0: Oh iya.
1: Nggak nyenggolok.
0: Kelewatan ya.
1: Terus ada Bu Endang tiga-tiganya, ayo muncul. Terus Bunda Tifa, Bunda itu di Mojosongo itu siapa? Bu Mulatse.
0: Bu Mulatse.
1: Terus ada Bu Ragil, Bu Nini Sardini, Bu Tanti. Terus Bu Ginem.
0: Baik.
1: Terus Pak Sardi, Mas Andi, ayo muncul Mas Andi, ini ditunggu Mbak Citra loh.
0: Nah, ya.
1: Buat Mbak Citra, metugas, metsiang, semangat, nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Angge, baik, terima kasih. Sama-sama Bu Elisa, selamat siang. Oke, sudah satu penelpon. Saya bacakan dulu dua WhatsApp chat. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Citra. Sehat selalu. Salam Kak Gembah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil. Lagunya Munajat Cinta sudah diputarkan ya. Ada Bu Agustin juga, selamat siang Mbak Citra, jam santai. Absen antri lagu Mita Lestari, Cuma Punya Hati tadi juga sudah. Salamnya buat Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Menti, Bu Yuni, Bu Ragil, Mbak Oma, Bu Enda Sukoharjo, Solo Baru dan Cemani, Bu Siti Sukoharjo, Bu Modesta, Bu Ragil, Cik Lingling, Mbak Citra Mua, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Pak Sardi, Pak Muladi, Pak Beni, Mbak Tarmi, Papi Rudi, dan semua pecinta jam santai. Salam yang tugas Mbak Citra, sehat semangat, bahagia selalu ya, amin. Nuhun Mbak Citra metugas, sampai Surakarta siang usai, nanti saya temani dengan nikmati lagu-lagunya. Baik, terima kasih Bu Agustin. Oke, saya geser dulu. Halo, halo. Selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Citra, apa kabar?
0: Ya, Inge, kabar baik. Ini Bu Endang, betul?
2: Iya, di Semarang.
0: Inge, gimana kabarnya Bu Endang?
2: Iya, sehat ya, alhamdulillah Mbak. Mbak Citra, gimana kabarnya?
0: Sehat juga, sehat bahagia telah selalu.
2: Ya,
0: akhirnya.
2: Ya, terima kasih ya diangkat. Temanya tadi buah ya Mbak.
0: Iya, tentang buah.
2: Ya, selalu ada. Iya, semangka, buah naga.
0: Waduh.
2: Ikan kepok kuning pun selalu punya.
0: Wah, komplit ya.
2: Yang bagus ikan kepok kuning.
0: Buat.
2: Ikan lagi ya Mbak.
0: Oke, monggo.
2: Selon Seven.
0: Selon Seven yang apa?
2: Anugerah yang terindah yang pernah ku miliki.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Bu Enda. Salamnya dulu.
2: Salamnya pasti Bu Elisa. Terima kasih. Buat Papi Ruki, Bu Lirik, Bu Ragil, sehat ya Bu Ragil.
0: Amin.
2: Buat Bu Mudesta, Bu Rukno Herjani, Bu Mesti. Buat Bu Endang ya, Pak Harjo, Bu Endang Solo Baru, dua-duanya ya, Bu Endang tadi, Bu Endang.
0: Nge.
2: Buat Tifa, buat Pak Kres, Pak Tri, Mas Andi, Mas Tam, buat Mbak Citra Mua, Mbak Buti, buat siapa lagi ya, Bu Dini, Bu Lastri, buat siapa lagi lupa ya, semuanya ya Mbak.
0: Oke, okay, baik, semuanya saja.
2: Berkisah Mbak Citra.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang dari Cemani ya. Oke, pendengar, saya update informasi dulu untuk Anda ya pendengar, dari Klaten pendengar. Sebentar. Oke, Polresta Klaten hari ini memberikan bantuan sembako kepada puluhan buruh tandur atau tanam padi di Desa Bener, Kecamatan Wonosari. Dan sudah saya mencoba terhubung dengan Adam Suntanto untuk melaporkannya secara langsung. Jadi tentang Polresta Klaten hari ini memberikan bantuan sembako kepada puluhan buruh tandur atau tanam padi di Desa Bener, Kecamatan Wonosari ya. Halo Adam, silakan. Halo. Baik, pendengar tampaknya masih mencoba terhubung ya dengan Adam Sutanto. Nanti kita akan kembali update-kan untuk Anda. Jadi stay tune terus di Jam Santai Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kembali kami sampaikan untuk Anda terkait dengan update informasi hari ini dari Klaten ya. Pendengar, Polresta Klaten hari ini memberikan bantuan sembako kepada puluhan buruh tandur atau tanam padi di Desa Bener, Kecamatan Wonosari. Dan sudah ada Adam Sutanto yang siap melaporkan secara langsung. Adam, silakan. Baik, nampaknya ada gangguan teknis ya pendengar, dan kita akan update lagi untuk informasi selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 itu tidak terbukti ya. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tapi sumber aslinya tidak mengaitkan dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kita.
1: Oke, Pak Tri, hari ini temanya tentang makanan. Ini khususnya
0: Makan.
1: buah sih, buah yang setiap hari dikonsumsi Pak Tri itu apa saja?
0: Nganggo nggih sawontene Mbak ning kata-kata semak sing ingkang gampil semangka kalih pisang Mbak.
1: Gitu, iya.
0: Gampil blonjongan sing bakul sayur mboten liwanu mesti beto ngoten nggih.
1: Gitu
0: Dados
1: ya.
0: pas mboten gedhe sak grundo nek semangka mari mung nganu nih seprapan no pinten niku pun di
1: Okay.
0: plastik ini kan
1: Oh
0: ngoten niku.
1: iya,
0: Nggih,
1: okay,
0: nganu
1: baik.
0: mung mboten kathah ngoten.
1: Yeah, tetap ada
0: Tapi
1: buah ya.
0: kalau pisang paling
1: Oh, kali
0: pisang kan.
1: pisang. Sama pisang ya. Okay. Pak Tri mau lagu apa nih, Pak Tri?
0: Nah, dengan nopo ini sakit panca kok begitu barak berarti Mbak.
1: Kau begitu berarti.
0: Oke, nopo ini nanti gak anu demi kau dan si buah hati yang nyamplebat. Anu gak kau begitu berarti.
1: Oke, baik. Nanti saya carikan dulu ya. Oke,
0: Oke.
1: mau kirim-kirim dulu, Pak Tri, monggo.
0: Kesempatan ini pun segera bisa kakung Jawa Pokator, kakak Dede, kakak Hidya Aisyah, Dewa Kalimantan, segera bisa kak Bunda Yuni, Mas Andi, segera bisa kak Mas Andrian, Bunda Karta Fitri, dan Bayu Lali, segera bisa kak Bima Kartasuro, Bunda Ikanur, Bapak Yantos, Dewa Cermadu, segera bisa kak Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Pak Iti, Bapak Pak Firudi, Bapak Bambang Mudo, Bapak Budan, Bapak Ujo Jambi, segera bisa kak Bapak Prato, Bapak Sakti, Bapak Al Karim, Sugeng sangka ke Bapak Cuk. Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Ali Fahli Sultan, Bapak Seyanto Tawang Sari, Ugitu Mateng, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yarni Petan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Marti Strupeli, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Istrali, Mbak Sri Hartini, Ugitu Mateng, Mbak Dewi. Sugeng sangka ke Bunda Agusti, Bunda Menti, Bunda Rakil. Sugeng sangka Bunda Lisa, Bunda Mugista, Bunda Endang Sri Widyastuti, Bunda Sri Antayani, Bunda Sri Sukarto, Ugitu Mateng, Bunda Hajasri. Sugengnya kak Bunda Ginem, Bunda Tumuwati, Mbak Tarmi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Latrin Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Hatun, Bunda Esma, Bunda Renardani, Bunda Rastuti, Bukitu Mateng, Bunda Trik Prapon, Bunda Nur, Nusuan,
1: Baik.
0: Bukitu Mateng, Sugeng Siang, Bukitu Mateng, Bunda Wigati Wanosopo, Bunda Fitri Sukarjo, Bukitu Mateng, Bunda Nini Sarbini, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang. Sugeng siang kak Bapak Kian Asem Gede, gitu mateng kakak Pujan, Tuhan Pintu ini Papua, selamat sore, gitu mateng sedoyo, kemudian jam santai menikah, sugeng siang, sugeng santai, salam sehat, salam sejahtera, kak Mbak Cita, Fit, kak keluarga, sekeluarga, berdua tasa pinaringan, kesehatan, kesarasan, kalau lancaran, kawili jengan, agen pun, ngayai sedoyo, kewajiban pun, sawah pinaringan, rezeki kata, berkah melimpah, sayang kang barokah,
1: Baik.
0: matur nuwun sangat totali pun, Mbak.
1: Sami-sami, terima kasih Pak Tri. Salamnya sudah komplit sekali ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Biasanya Pak Tri mau digandoli ya untuk salam-salamnya. Monggo silakan Anda bergabung di 638055 atau WhatsApp di 081390115525. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Jam sampai.
1: Selamat
2: Assalamualaikum
1: siang.
2: Kak Citra.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Alah, Pak Kling. Dari
1: Sinten?
2: Mbah Tarmi.
1: Oh, Mbah Tarmi ya.
2: Napa bentem toh, Mbak?
1: Iya itu, suaranya di sini outputnya agak beda kayak biasanya.
2: Oh, napa kaleng lekar niki?
1: Boleh.
2: Lebar bekam niku lho, Mbak.
1: Oh. Tiap hari, tiap hari, tiap ini rutin bekam ya,
2: bulan.
1: Mbak Tarmi?
2: Tiap bulan.
1: Oh, tiap bulan ya.
2: Oke,
1: okay, Mbak Tarmi.
2: Bekam betul lantun.
1: Kenapa?
2: Nah, bekam betul lantun.
1: Oh, saya bekam juga tiap bulan.
2: Oh, kalau VIP pun tiba?
1: Sama ini, keluarga sendiri aja. Iya.
2: Berarti mboten lanten nih. Temane napa, Mbak?
1: Temanya Mbak Tarmi tentang buah ini. Biasanya setiap hari tuh konsumsi buah apa sih Mbak Tarmi?
2: Kadang-kadang kapas, kadang-kadang jeram. Nah, apel niku kok gayal-gayil untune ampeng nih.
1: Gesing empuk-empuk mawon.
2: Kadang ge pisang lah, nek pisang
1: pisang.
2: Jeram. Depok, Mbak.

0: Gitu.
1: Entah
0: Enak.
1: niku nek ageng film kalih. Enjing niko kalih. Saya niku Mbak, nggih asam lambung.
0: Oh, nggih.
1: Kepok
0: Iya.
1: niku nggih sinten Bu Endang niku gadah asam lambung niku paringi kepok kuning niku. Kalih madu.
0: Wah, iya.
1: Madune tapi sing asli.
0: Sing asli jangan yang gula aja ya.
1: Nek sing asli kan awis jian, Mbak.
0: Nggih,
1: sing senten talane putih-putih nih kali, Mbak.
0: Oh, ada lilitnya itu ya. Apa sih
1: nggih,
0: yang
1: niku
0: sarangnya
1: niku
0: itu?
1: Rasane ketut-ketut seger nih kok.
0: Nggih. Oke.
1: Salame kagem Bu Agustin, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Elisa, Bu Mosdita, sing wonten Jaten niku Bu Mosdita nggih.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Kris, Pak Mulati, Pak Kris. Pak Kris kok mboten miyos to niki, Pak?
0: Kayaknya lagi sibuk nih Pak Kris ya.
1: Wah,
0: sibuk.
1: Duit nih. Kagem Bu Menti. Terus sinten meleh kesupan kok. Nek ngeten iki kaya nunut Pak Trimawan sing dereng ketenggal.
0: Oh, lha nggih.
1: Oh, Bu Nini Sardini niku mboten lali nek kalih Mbak Parmi niku.
0: Nggih.
1: Kadang kula petruk sepindah tok lho, Mbak.
0: Langsung apal.
1: Taun lho, soalnya pas alal dialal sing riyen niku kok.
0: Oh, ya udah lama ya.
1: Nggih, mboten dangu, tapi Bu Nini niku kemutan terus kalih kula. Kula nggih kemutan nek disenggo nggih anu kadang lali kula niku nggih anak.
0: Lagi.
1: Kagem Pak Deni, kagem Mbak Citra, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Kacine diundain jeng tanggal setunggal.
0: Amin, amin ya.
1: Kacine dupete tebel.
0: Nge, baik.
1: Lagunya kan dereng nyuwun.
0: Oh iya, lagunya apa?
1: Rosanaya nggih handeku datang kembali.
0: Ruth Sahanaya.
1: Niku remenane niku, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Saya sing jarang kula senggol, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi dari Solo ya. Oke. Saya bacakan dulu WhatsApp chat yang sudah masuk. Ada Mbak Rahma di Jebres. Assalamualaikum Mbak Citra, selamat tugas jam santai. Salam sehat selalu ya, request lagu Rosa judulnya Sakura tadi sudah ya. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo, selamat siang, selamat tugas, sehat-sehat, bahagia selalu. Lewat jam santai request lagu Sebelum Kau Pergi dari Yuni Sara. Salam-salam untuk semua pendengar jam santai. Makasih Bu Elisa, salamnya, salam kembali ya Bu Elisa. Oke, terima kasih Bu Mulat sih. Ada juga Bu Endang Sri Handayani di Cemani nih. Salam juga buat Mbak Tanti, Bu Rere, Mbok Nah, terima kasih ya. Oke. Ada juga siapa ini ya? Bu Muharsi di Wonogiri. Selamat siang Mbak Citra, jam santai request lagu Christine Panjaitan, Kau Dia dan Aku. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya apa saja. Oke. Salamnya untuk Bu Rere, Bunda Modesta, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Andi, Pak Cu, Mbok Nah, Bunda Agustin, Cik Lingling, dan semuanya saja ya. Buat Mbak Citra juga selamat tugas ya, semangat selalu, bahagia. Kalau buah itu selalu ada jeruk sama pisang ambon kuning sama pisang kepok. Pasti ada ya. Yang gampang dicari ya, biasanya di tukang sayur keliling itu juga bawa pisang ambon kuning atau pisang kepok gitu. Ada juga Bunda Tifa, jam santai Mbak Citra, lagunya Rela dari Andi Mariem. Salam untuk Papi Rudi, Pak Tri, Bu Ragil, Bu Endang, tiga-tiganya ya, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Ginem, Bu Siti Sukoharjo, Bu Mbak Rere, Mbak Cindy, Pak Beni, Pak Kris, Pak Muladi, Pak Minan, dan pendengar jam santai semuanya. Dan buat Mbak Citra, selamat tugas, sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buah yang selalu ada itu pisang godok kepok kuning, terus kates atau pepaya ya, sama jeruk. Nah, ini gampang banget ditemui di manapun gitu. Jadi tetap bisa konsumsi buah secara rutin gitu ya, karena buah itu salah satu sumber vitamin dan juga serat untuk pencernaan kita gitu ya. Ada Mbok Nah di Pasar Legi juga. Selamat siang Mbak Citra, sehat, cuaca panas, kurangi esnya. Ini yang sulit nih. Tetap jaga pola makan dan stamina, J. Tolong diputerin jangan ada air mata dari Paramita Rusadi. Salam rehat untuk Bu Dini, Bu Elisa, Bu Ragil, Bu Hajasri, Citra Munga-Munga, dan Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Beni, Mbak Tarmi, Bu Menti, Bu Meni, Bu Sri Hartini, Bu Mulatsih, Bu Muharsih, dan semuanya monitor ya. Untuk Mbak Citra metugas sukses selalu, lancar rezeki, amin. Buah yang selalu ada itu pepaya, terus anggur sama kelengkeng. Wah, enak nih. Tapi katanya kalau orang diabetes jangan terlalu banyak makan kelengkeng ya, karena itu manis banget gitu katanya. Oke, sehat selalu Bu Mbok Nah ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu lagu yang sudah masuk ya. Ada siapa dulu ini ya? Ada Paramita Rusadi dulu deh. Jangan ada air mata ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Jam Santai.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo, nyo.
1: Lho, hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke meneh ki.
1: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu. Bikin gak betah wae.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes, wes, wes. Wani
0: bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes, wes sing akur, bro. Masuk rumah, ya, ya, ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Yum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih di Jam Santai ya pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oma, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ekonomi tetap sehat.
0: Iya, harus dong ya. Oke, Mbak Oma, hari ini temanya tentang buah.
1: Oh, iya.
0: Buah, iya. Mbak Oma, tiap hari konsumsi apa?
1: Iya, dan kalau aku pilih pisang.
0: Lebih pilih pisang.
1: Iya, karena pisang itu kan nggak usah dicuci, terus paling dilap-lap aja gitu. Terus cara makannya kan simple gitu, nggak usah dikupas, tinggal di ini aja, tinggal dimakan gitu.
0: Tetap dikupas, tetap dikupas loh Mbak Oma.
1: Dikupas itu kan nggak repot pakai pisau gitu.
0: Oh iya.
1: Yang simple pisang.
0: Iya, gitu. Yang simple, murah, ditemukan di mana aja gitu ya.
1: Terus bikin kenyang.
0: Bikin kenyang ya. Oke, okay. Iya. Mau kirim salam dulu monggo.
1: Ya, kirim salam buat Citra. Mm-mm. Makasih teleponnya udah diangkat.
0: Sama-sama.
1: Terus salam tadi buat Bu Elisa, makasih kirim salamnya. Terus buat Ibundaku, Bu Agusti, selamat siang menjelang sore. Makasih lo tetap di WA, dihubungi, ditanya keadaan saya. Pokoknya sehat selalu, Bun. Terus buat semuanya, tadi saya fotokopi ya. Yang okay. Semuanya ini tadi udah masuk semuanya. Terus buat semuanya kru Pro 1, penyiarnya juga. Lep-lep sekebun.
0: Lep-lep sekebun.
1: Buat Mocha yang di Klaten. Aduh, ditutup ya.
0: Ketinggalan
1: buat
0: ya.
1: Buat Mocha yang di Klaten. Aditya Fajar Mulana met sore aja. Mengarin Pro 1.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu. Terima kasih, Cistra.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uma sudah gabung di Jam Santai hari ini ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp-nya yang sudah masuk. Ada Bu Modesta di Jaten. Selamat siang Mbak Citra. Bu Modesta, buah itu sukanya semangka sama melon. Salam-salamnya buat Bu Elisa, Bu Tifa, Bu Endang Sukoharjo, Bu Agustin, Bu Retno Hardani, Bu Endang Cemani, Bu Tanti, Bu Rere, Bu Siti di Gentan, Bu Menti, Bu Yuni, Bu Nini Sarbini, Pak Muladi, Bu Muharsi di Wonogiri, Pak Kris, Om Beni, Papi Rudi, Mbak Citra Moa-Moa, Mbak Martini rasa stroberi. Makasih juga Mbak Citra, sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati. Matur nuwun juga Mbak Tarmi salamnya. Salam kembali ya. Oke, terima kasih Bu Modesta. Ada Bu Ika Nur di Colomadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Citra. Jam santuy. Tema kadang-kadang buah itu saya pisang, pepaya, sama pir. Ini variasinya beda lagi nih ya, ditambah pir. Nah, salamnya buat semua pecinta Jam Santuy di Pro 1 RRI ya. Fotokopi Pak Tri Boyolala sudah komplit. Terima kasih absennya, sehat selalu Pak Tri. Lagunya ngikut semua. Dan buat yang tugas tetap semangat, bahagia selalu all crew. Cuaca Colomadu Barat sangat panas, angin bertiup agak kencang. Oke, terima kasih Bu Ika Nur. Ada Pak Muladi di Bantul. Pak Muladi, selamat siang. Lagunya ngikut aja. Salamnya untuk Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Gatot, Pak Tri, Mas Andi, Mas Adrian, Mas Bima, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Siti Aisyah, Mbak Dewi, Mbak Rere, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Tifa, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Endang, Bu Siti, Bu Menti, Bu Sindi, Bu Lastri, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Yatmi, Bu Tanti, Mbak Tarmi, Mbok Nah, Bu Isma, dan semuanya saja. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, ada Mbok Nah. Makasih sudah diputar lagunya. Mat siang pulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Puji Tuhan, gak punya gula, bersih tanpa tensi juga. Alhamdulillah. Sehat selalu terus pokoknya Mbok Nah ya. Ada Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Jam santai. Buah yang sering dimakan itu buah pisang sama buah jeruk. Lagunya manut Mbak Citra aja, salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga buat semua pendengar jam suantai dimanapun berada. Selamat tugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran, tetap sehat, semangat terus. Oke, terima kasih Bu Lastri. Ada juga Cik Lingling, halo Cik Lingling, selamat siang. Kalau aku suka buah pisang dan pepaya, soalnya di kebun belakang rumahku banyak sekali buah pisang dan pepaya. Tinggal panen nih ya. Oke, terima kasih Cilingli sudah gabung di jam santai hari ini ya. Masih ada beberapa lagu yang belum saya putarkan, jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tak terasa ya di jam santai ini sudah di ujung waktu. Terima kasih sudah bergabung di jam santai dan juga Surakarta siang hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah selalu menjadikan Pro 1 sebagai teman keseharian Anda. Saya akhirnya pamit dari Surakarta siang ini. Nanti Surakarta sore ini akan dilanjutkan oleh Hanan Putra. Jadi stay tune terus pokoknya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

selamat sore pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Surakarta sore hari ini bersama saya Hanan Putra yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 20 ya. Dan untuk awal hari ini ya, kita akan terhubung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema pemanfaatan akses internet. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Kita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani.

0: Banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
0: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
0: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita

berumur di kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Brenda hasta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet hanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus di diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak, dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi wow, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah? Ataukah media resmi atau seperti apa? Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain. Seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga betul. Pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yes. Pemeliharaannya, tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Okay. Betul sekali.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita dengarkan bersama Beranda Astacita Berjaringan Nasional, sesaat lagi kami ajak Anda untuk terhubung dengan RRI Purwokerto untuk mengikuti info lintas DIY Jateng.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya dari Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi pertama dari Surakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan ajang ini tidak hanya kompetisi biasa namun memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa naik kelas. Berikut laporan Mulato Ishaan.
1: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar.
2: Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Sragen, resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa. Target utamanya yakni memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat pun cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Joko menjelaskan, penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset. Ada 5 pilar utama yang dinilai oleh tim Dewan Juri Independen, mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan, atau leadership, hingga strategi promosi.
3: Kalau untuk potensi profit, memang kali ini hadiahnya kita berupa uang tunai, voucher, dan barang itu lebih dari 200 juta semuanya. Jadi itu berarti uang tunai, voucher, dan barang. Dan soal profit, ketika teman-teman nanti berhasil kita kolaborasi dengan teman-teman investor, mungkin bukan hanya profit semata, tapi juga bisnis mereka bertumbuh lebih cepat.
2: Pada kesempatan sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang melahirkan masyarakat pebisnis dalam jumlah lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Ia juga berharap para pengusaha muda Sragen memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, baik dari sisi kemampuan manajerial maupun finansial, sehingga mampu berkiprah di tingkat nasional. Lebih lanjut, Sigit menyoroti pentingnya meriset atau menyesuaikan ulang pola pelatihan UMKM selama ini, agar tidak memicu persaingan tidak sehat atau kanibalisasi bisnis antar pelaku usaha lokal.
1: Kita ingin supaya kemampuan bisnis, pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain. Dalam sisi kemampuan manajerial, kemampuan finansial, Sragen akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang memiliki kiprah yang lebih luas.
2: Sementara itu, acara tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perbankan lokal. Direktur Utama BPR Syariah Sragen Fakhrudin menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Menurutnya, UMKM lokal Sragen memiliki potensi besar yang harus terus didampingi agar memiliki keunggulan kompetitif. RRI Surakarta, Mulato Ishaan, melaporkan.
0: Terminal tipe A Tirtonadi Solo menghadirkan fasilitas executive lounge untuk penumpang bus premium antar kota antar provinsi AKAP. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan penumpang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan fasilitas registrasi keberangkatan secara langsung. Berikut laporan Fatimah Setiawan.
4: Dan sekarang kita berada di Executive Lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan VIP, pemberangkatan langsung di samping pintu.
5: Terminal tipe A Tirtonadi Solo terus melakukan pembenahan layanan bagi penumpang bis antar kota antar provinsi AKAP. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas baru berupa lounge VIP atau Executive Lounge. Fasilitas eksklusif tersebut disediakan bagi penumpang kelas atas yang sedang menunggu kedatangan armada bis jurusan Bandung Bali, Malang, Surabaya, dan Mataram. Ruang tunggu premium itu dilengkapi berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada calon penumpang. Fasilitas itu meliputi ruangan ber-AC, area pengisian daya, sofa, televisi, dan dispenser air minum. Selain itu, tersedia fasilitas ramah keluarga seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang bermain anak. Terminal juga menyediakan area khusus merokok atau smoking area yang terpisah. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umborojati mengatakan kehadiran lounge VIP merupakan bagian dari upaya pembenahan terminal secara berkelanjutan. Penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan pemberangkatan langsung di samping pintu.
4: Persilakan pembenahan untuk Terminal Tirtonadi. Dan sekarang kita berada di Executive Lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan fasilitas tambahan. Kita akan menghadirkan VIP, pemberangkatan langsung di samping pintu. Ruang tunggunya nyaman. Nanti kami hadirkan juga kafe, itu cemilan gratis.
5: Joko menjelaskan layanan eksekutif lounge sebenarnya sudah beroperasi secara efektif meski saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum diberlakukan secara komersial. Penggunaan sementara difokuskan pada armada bis tujuan timur yang memiliki akses loading in di gate 3 dan gate 4. Kedepan Joko berharap seluruh armada bis premium seperti tipe double decker, triple decker, hingga sleeper bus direncanakan diberangkatkan secara terpusat di lounge tersebut.
4: Dan registrasi keberangkatan langsung ada di sini, tidak berdiri tetapi dilayani oleh tenaga pelayanan kami, sehingga kami memperoleh data primer, memperoleh data distribusi perjalanan yang terukur, dan manifest perjalanan yang bisa kita laporkan.
5: Joko menegaskan pengoperasian lounge eksekutif tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk upaya menghadirkan pelayanan yang lebih optimal. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Terminal Tirtonadi telah menghadirkan berbagai fasilitas tambahan, diantaranya pojok baca digital, taman lalu lintas portable, penataan pedagang oprokan sisi timur, pembuatan one gate akses, tempat pemesanan taksi box, dan penambahan ruang tunggu eksekutif dari beberapa PO bis. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Beralih ke Yogyakarta, akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Pramono.
6: Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup. Ya, tapi ya, kan banyak pohon ranting-ranting.
7: Jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kabupaten Bantul amblas akibat tergerus abrasi. Akibatnya, warga sekitar yang hendak beraktivitas terpaksa memutar melalui jalur jalan lintas selatan atau JJLS. Dari pantauan RRI, jalan berukuran kecil tersebut kini sudah ditutup oleh pagar bambu di sisi timur maupun barat. Pasir yang ada di bawah jalur itu pun tampak tergerus hingga ke bibir pantai. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disper Bantul Istiani menyatakan, jalan tersebut sudah terputus sejak awal bulan ini. Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Namun, ia mengaku belum ada rencana perbaikan terhadap jalur tersebut. Sebab, jalan itu tidak banyak dilewati wisatawan dan hanya dimanfaatkan oleh warga setempat.
6: Jadi jarang banget yang melewati jalan itu.
8: Tapi kalau dulu, sebelumnya itu memang jadi jalan penghubung gitu, Bu?
6: Iya, jadi yang tahu saja sih. Nggak semua wisatawan tahu, Mas. Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup. Ya, tapi kan banyak pohon ranting-ranting begitu. Jadi nggak semua wisatawan tahu.
7: Dengan demikian, Istiani memastikan bahwa jalur tersebut tidak akan berdampak bagi kunjungan wisata di Pantai Barat Bantul. Pasalnya, sudah ada JJLS yang menjadi penghubung antar pantai tersebut.
6: Karena itu kan ini ya, yang sebelah barat, itu kan anu Thomas sebenarnya untuk TPR yang sudah menjadi 5.000 itu karena sudah tidak ada penghubung ya sebenarnya, hitungannya itu loh. Kalau yang sebelah timur kan memang antara dari Depok sampai Parangtritis kan memang terhubung. Nah kalau yang sebelah barat, itu kenapa kemarin juga diturunkan retribusinya itu kan karena setiap pantai sudah tidak terhubung gitu loh.
7: Lebih lanjut, Disper Bantul akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui kemungkinan perbaikan jalan pada tahun depan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur.
0: Komitmen untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan, Daop 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang menginjak 81 tahun. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
9: Sini tadi juga turun, mau ke mana Pak? Ke Solo Balapan. Nah gimana caranya Bu? Oh ini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ.
10: KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saragi selaku manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menyebutkan berbagai inovasi terus dilakukan termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
11: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah, sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses, tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
10: Salah satu bukti keseriusan pihak Daop 6 Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
11: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap, nanti hingga pada akhir tahun 2027 nanti sudah menjadi salah satu stasiun yang mendukung konektivitas intermoda. Jadi kalau sekarang kan transportasi di Lempuyangan itu masih campur aduk ya. Jadi nanti salah satunya langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Jalan existing yang ada saat ini nantinya jalur khusus untuk naik turun penumpang.
10: Didi, salah satu penumpang kereta api, menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
9: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramunya kayak itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Kalau saya nilai dalam metrik angka ya angka 89 lah.
10: PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari, yaitu 21 dan 22 September, yang menyajikan beragam promo KAI plus bazar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT

0: 1965, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
1: Pendengar, pemerintah Kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Sebanyak 27 bus listrik akan melayani koridor 1 Mangkang Penggaron mulai 25 September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk bepergian dengan selamat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dari total 284 armada Trans Semarang, sebanyak 132 armada diantaranya merupakan armada baru.
2: Ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi, kalau menghilangkan mungkin itu terlalu ekstrim ya, mengurangi. Jika satu bis akan berkurang terus-menerus, nanti lama-lama akan selesai.
1: Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan pengadaan 27 bus listrik dilakukan secara bertahap karena sempat mengalami kendala pengiriman dari Cina. Namun seluruh armada ditargetkan terpenuhi tahun ini untuk melayani Koridor 1.
3: Ada sedikit kendala pengiriman dari Cina. Waktu itu kan ada badai, jadi kita menunduran dari jadwalnya. Tapi dipastikan kalau tahun ini sudah harus terpenuhi semua di Koridor 1. Totalnya ada 27 unit bus listrik.
1: Ia memastikan kondisi jalur Koridor 1 Mangkang Penggaron sesuai untuk pengoperasian bus listrik. Selain menggunakan bus dengan desain low deck yang disesuaikan dengan karakter jalan, satu kali pengisian daya disebut mampu memenuhi seluruh perjalanan yang dijadwalkan dengan jarak tempuh sekitar 240 km. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Selengkapnya dilaporkan Bakhtiari Pai.
5: Daerah-daerah yang potensi untuk penyakit-penyakit yang muncul pada saat musim hujan ini sudah kita...
6: Dinas Kesehatan Kota Semarang menghimbau agar masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, khususnya memasuki peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, pihaknya telah mengerahkan petugas untuk mengantisipasi munculnya penyakit di awal musim hujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal bulan Oktober. Hakam kemarin menerangkan, pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Ia berharap masyarakat lebih aware dalam menjaga kesehatan. Hakam menerangkan beberapa hasil pemetaan, yaitu demam berdarah berpotensi di wilayah Semarang Utara dan Selatan. Ia mengungkapkan hingga saat ini program teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di Kota Semarang belum 100%. Ia optimis program tersebut akan tuntas di tahun 2026 ini yang diharapkan dapat menurunkan angka kasus demam berdarah di Kota Semarang. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono mengatakan, di akhir musim kemarau ini, yang harus diantisipasi adalah penurunan daya tahan tubuh.
7: Udara kering ini menjadi pemicu kita itu pertahanan saluran nafasnya itu menjadi menurun karena mukus atau lendir dan silia bekerja seperti pembersih ini menjadi lebih berat mengeluarkan virus karena ada bersama debu-debu yang di sekitar kita yang banyak. Gitu.
6: Prof. Sayono menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan, daya tahan tubuh hingga istirahat yang cukup agar terhindar dari segala penyakit. Bahti Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya dari Purwokerto, pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 490 keluarga penerima manfaat di Desa Grujugan, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kg beras yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
8: Pemerintah bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Desa Grujugan, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas pada Rabu 23 September 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulyo Sulisto mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Ia juga mengapresiasi Bulog yang dinilai telah menjalankan penyaluran bantuan secara terstruktur dan memastikan kualitas serta ketersediaan beras bagi masyarakat.
9: Sangat senang bisa hadir di sini menyaksikan penyaluran

0: beras ini bantuan pemerintah dengan Bulog. Tentu kami sangat apresiasi Bulog sebagai mitra kerja dari Komisi 6 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan ketersediaan pangan, menjaga kualitasnya juga. Ya, tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Haji ini proses pengambilannya sangat terstruktur, teratur, rapih, dan ya mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat buat warga masyarakat sini.
1: Adi Satria mengatakan kehadirannya bersama Bulog juga memastikan bantuan pangan benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan bantuan pangan di Desa Grujugan diberikan kepada 490 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan basis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
2: Jadi PPP-nya 490,
0: ya.
2: 490 masing-masing mendapatkan 30 kg per PPP. Gitu nggak, Bu Camat? Ya?
3: Perhitungannya berdasarkan kategorinya desil atau pantokannya?
2: Betul, Pak. Berdasarkan desil, tadi sudah disampaikan Bapak Adi Satrio bahwa desil 1-4 yang penerima yang berhak untuk menerima.
1: Penyaluran bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan. Damara Sakti melaporkan.
4: Yang terakhir, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter ke Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
5: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
6: Baksos air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka HUT Propam ke-24 tahun 2026.
5: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri, menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan pembagian air bersih ini sangat membantu warga sini, khususnya RT 5, warga Desa Karangkemiri.
5: Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cilacap hingga Senin 21 September telah disalurkan total sebanyak 1.150 tangki air atau setara 5.867.000 liter air yang diterima oleh sekitar 28.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Pendengar laporan reporter Reni Tania tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini, yang disiarkan dari RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

tsunami kadang tidak datang sekali, tetapi bisa berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman resmi dari pihak berwenang bahwa kondisi aman, jangan meninggalkan tempat evakuasi, karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan bahaya. Hal lain yang perlu kita cermati adalah menghindari jalan lewat jembatan. Dianjurkan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan, serta melanjutkan evakuasi dengan jalan kaki. Apabila berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari wilayah pelabuhan.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Terima kasih mendengar masih bersama kami ya di Surakarta sore hari ini, di penghujung aktivitas sore hari ini ya pendengar. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 lewat ya, dan bagi sebagian pendengar mungkin sudah dalam perjalanan pulang, dan sementara yang lain mungkin mulai menikmati waktu bersama keluarga di rumah ya. Berbicara tentang rumah ya, ada satu kegiatan sederhana ini yang sering kali menjadi bagian dari rutinitas kita di sore hari ini ya. Biasanya tuh di sore-sore ini bersih-bersih rumah ya pendengar. Setelah seharian bekerja, belajar atau mungkin menjalankan berbagai aktivitas ya, tentu kita ingin menikmati suasana rumah yang nyaman ya dan juga tertata. Namun terkadang pekerjaan rumah masih menanti nih pendengar. Mulai dari merapikan ruang keluarga ya, menyapu lantai atau mungkin mencuci piring ya, hingga menata kembali barang-barang yang belum pada tempatnya ya. Mungkin ada anak-anak ya yang bermain ya. Dan pendengar, bersih-bersih rumah memang membutuhkan waktu dan tenaga ya. Akan tetapi kegiatan ini tidak harus dilakukan sekaligus. Kita bisa memulainya dari bagian yang membutuhkan perhatian ya. Misalnya merapikan ruang tamu ya, atau mungkin menata kamar ya nanti agar lebih nyaman digunakan untuk beristirahat di malam hari. Pendengar, menjaga kebersihan rumah juga merupakan tanggung jawab bersama dan juga anggota keluarga ya. Jadi selain rumah lebih tertata nantinya, kegiatan ini juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun ya kebiasaan baik dan juga kebersamaan ya di dalam keluarga. Dan pendengar, di Surakarta sore hari ini saya masih menemani Anda dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Pencaksilat adalah budaya asli dari Indonesia. Pencaksilat merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pada tahun 2019, UNESCO menyatakan bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda. Olahraga serta warisan leluhur ini menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa, mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan juga sportivitas. Pencaksilat Indonesia meraih banyak prestasi di level internasional. Cirinya yang menggunakan seluruh anggota tubuh untuk membela diri dapat dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Identik menyalurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran, disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencaksilat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.
1: Eh Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar sebuah unggahan ya di video di media sosial ya Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax ya, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah dan video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com dan momen tersebut ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 99%.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sepatu ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Diana Sardasan dari Armenia, seorang ilmuwan yang menuntut ilmu di bidang arkeologi di Institute of Archaeology Armenia. Usia sepatu ini diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Sepatu purba ini terbuat dari kulit sapi yang ada 1.000 tahun sebelum masa zaman piramida di Giza. Ukuran sepatu 36 cm ini sesuai dengan pemakainya yang diperkirakan mempunyai tinggi badan 150 cm. Sepatu ini ditemukan di sebuah gua di Armenia dan pemakainya adalah seorang perempuan.

abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita Presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan dikayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

dengan esensi buku. Buku Berani Tidak Disukai dengan judul asli The Courage to be Disliked ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Terbit tahun 2013. Buku ini memaparkan ajaran-ajaran filsuf Austria, Alfred Adler, melalui percakapan antara seorang filsuf dengan seorang pemuda yang ingin memahami konsep kebahagiaan dan makna hidup. Berani Tidak Disukai mengeksplorasi filsafat Adler yang menekankan pentingnya kebebasan pribadi dan tanggung jawab. Buku ini disusun dengan bentuk dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda yang skeptis. Pemuda tersebut berusaha memahami mengapa ia merasa tidak puas dengan hidupnya dan mengapa ia tidak bisa meraih kebahagiaan sejati. Salah satu konsep utama Adler adalah bahwa semua masalah berasal dari hubungan interpersonal. Adler percaya bahwa bagaimana kita memandang dunia adalah hasil dari cara kita memilih untuk melihatnya. Tidak ada kenyataan objektif, melainkan hanya interpretasi subjektif tentang dunia. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan dipilih. Menurut Adler, kita memiliki kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap keadaan apapun. Dan dengan demikian, kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan. Salah satu alasan mengapa kita takut tidak disukai adalah karena kita tidak menerima diri kita sendiri. Adler berpendapat bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh diukur oleh standar eksternal seperti pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus memiliki keberanian untuk tidak disukai oleh orang lain. Ini berarti kita harus hidup sesuai dengan nilai dan keyakinan kita sendiri, meskipun hal itu mungkin tidak disetujui oleh orang lain. Mencari pengakuan dari orang lain hanya akan membuat kita tergantung dan tidak otentik. Adler berpendapat bahwa tujuan hidup bukanlah pencapaian pribadi, melainkan kontribusi kepada masyarakat. Ketika kita merasa bahwa kita berkontribusi dan berguna bagi orang lain, kita akan merasakan kebahagiaan sejati dan kepuasan. Menurut Adler, semua masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah masalah dengan orang lain. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan melalui perubahan cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Secara keseluruhan, Berani Tidak Disukai mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan sejati, kita harus berani hidup otentik, menerima diri kita sendiri, dan berkontribusi kepada orang lain, tanpa terjebak dalam pencarian pengakuan dan rasa takut tidak disukai oleh orang lain. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pendengar, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya ya. Dan bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan berkawan yang soleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam, dan berdiam lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Hadis riwayat Al-Hakim.

Janganlah engkau merasa puas dengan menyebut kebaikan para sufi, serta dengan berpakaian dan berbicara seperti mereka. Semua itu tidak akan berguna bila perbuatanmu menyalahi mereka. Oleh Abdul Qadir Al-Jilani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Surakarta sore hari ini ya, pendengar, dan waktu sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang maupun telah berkumpul bersama keluarga ya, semoga selalu tetap dalam keadaan sehat dan aman ya, pendengar. Dan pendengar, saat ini saya hadirkan informasi ya dari lingkungan Kota Surakarta, yaitu TPA Putri Cempo Mojosongo yang kembali mengalami kebakaran ya pada siang tadi ya. Titik api pertama kali terdeteksi di Blok B sekitar pukul 11.30 tadi, kemudian merembet ke Blok C dan Blok D akibat tiupan angin yang kencang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, menyampaikan bahwa kebakaran diduga berkaitan dengan cuaca yang sangat terik dan tingginya kandungan gas metana di tumpukan sampah ya. Petugas sebelumnya telah melakukan pembasahan dan pendinginan secara rutin. Penanganan dilakukan secara gabungan oleh DLH, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, TNI, dan juga Polri. Sekitar 30 unit armada pemadam gabungan dikerahkan untuk menangani titik api dan juga mencegah penyebaran kebakaran. Dan peristiwa ini mengingatkan kita ya pentingnya pengelolaan sampah dan pengendalian potensi kebakaran di daerah TPA. Dan informasi lebih lanjut ya Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu ya pendengar di WhatsApp ya, ada siapa ya ini, ada Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas di Surakarta sore hari ini. Saya temani dengan nyimak acara yang dipandu Mas Anan ya. Terima kasih Ibu ya. Saya nikmati lagu-lagunya yang diputarkan Mas Anan. Terima kasih. Semoga bisa mengusir udara panas cetar ini. Tadi ya. Baik. Selamat tugas, sukses lancar sampai usai dan nanti pulangnya hati-hati Mas Anan. Terima kasih Ibu Agustin ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat nggih. Dan ada lagi dari Ibu Nini Sardini di Ngadisuman. Selamat sore Mas Anan. Selamat siaran sore. Absen ya, aku tetap setia dengerin siaran Pro 1. Terima kasih Ibu ya. Salam sehat, tetap semangat. Ini udah habis mandi, terus santai-santai lagi dengerin Mas Anan. Sambil ngeteh jahe, wah enak banget ini. Sambil ngeteh jahe anget ini. Nyami, jadah bakar. Oh iya, iya, iya. Wah nikmat sekali pasti ya. Saya jadi pengen ini Ibu. Baik, baik pendengar, tetap bersama kami ya di 101.1 karena kami masih hadir dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Dan tentunya tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Salurkan tenaga yang minimal, sikap tenang namun selalu waspada, memanfaatkan setiap serangan lawan dengan prinsip timbangan titik berat badan, kelincahan, kecepatan, ketepatan waktu dan sasaran disertai dengan gerak refleks untuk mengatasi lawan. Pencak silat tumbuh dengan adab dan sopan santunnya, kepribadian suku bangsanya, kepercayaan dan kebatinannya.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan

dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan nggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Pendengar Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Boyolali resmi menggelar peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Ikan Nasional 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai 23 hingga 25 September dan dibuka langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan. Beragam kegiatan turut memeriahkan acara ini, diantaranya parade pedati dan sapi tunggang, kontes sapi perah pedet, hasil inseminasi buatan, dan juga pemeran produk peternakan dan perikanan lokal, serta gerakan minum susu atau gerimis, dan gerakan makan ikan atau gemarikan. Selain itu, diselenggarakan juga makan telur bersama 300 anak sekolah, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis, juga gerakan pangan murah ya, hingga lomba memasak berbahan dasar ikan dan telur. PLT Kepala Disnakan Boyolali Ahmad Gojali menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong daya saing dan juga kemandirian ekonomi para peternak serta pembudidaya lokal. Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan menekankan pentingnya pemenuhan gizi generasi muda melalui konsumsi susu, telur, dan juga ikan. Dan informasi selengkapnya Anda bisa baca ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu yang sudah di WhatsApp ya. Ada dari Ibu Elisa. Selamat sore Mas Anan. Selamat tugas, sehat, tetap semangat. Terima kasih Ibu. Pulangnya hati-hati. Siap Ibu Elisa. Dan juga ada dari Ibu Seno Haryani ya dari Klaten. Selamat petang Mas Anan. Selamat petang juga Ibu. Selamat tugas, semoga tetap semangat tentunya. Juga sehat selalu. Terima kasih. Kudengarkan sambil makan malam ya Mas. Wah enak ini Ibu. Apa ini menunya Ibu Seno ya? Dan pendengar, kami masih bersama Anda ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita hadirkan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan.

0: Pastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
1: Leo Risa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari Kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
4: Ayatul lahumul ardul baita ahyainaha wa akhrajnaha

Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal

0: menjelaskan penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there are the considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September November, kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti, Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya, kita ikuti bersama Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan siraman rohani agama Islam ya, dengan judul Mengenal dan Memaknai Diri oleh Ustazah Asna Nida Askia, Esos, dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Dan itu sekaligus menjadi akhir ya di perjumpaan kita di sore hari ini, di Surakarta sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di 101.1. Dan sesaat lagi akan ada teman saya ya, rekan saya di Surakarta malam hari ini, nanti ya pukul 20 ada Rifki Minov ya yang menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Dan terima kasih pendengar, saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah, kemudian meniupkan ke dalamnya roh darinya, Tuhan yang membentuk jasad kita dengan sebaik-baik bentuk, menganugerahkan akal untuk berpikir, menganugerahkan kita hati untuk merasakan, menganugerahkan nafsu sebagai energi kehidupan, dan menganugerahkan ruh sebagai cahaya yang menghubungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok yang jasadnya kuat, akalnya cemerlang, hatinya paling bersih, nafsunya paling terkendali, dan ruhnya paling dekat dengan Allah. Ya, semoga kita semua termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad, dan nanti di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan kehidupan manusia hari ini, kita akan menemukan satu kenyataan. Banyak orang yang hidup tetapi tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Ada yang sibuk merawat tubuhnya tetapi lupa untuk merawat hatinya. Mungkin ada yang mengasah akalnya tetapi membiarkan nafsunya liar. Ada yang rajin ibadah secara lahir tetapi hatinya penuh iri dan kesombongan. Mungkin ada pula yang cerdas dan sukses tetapi hidupnya terasa kosong. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh dan kompleks, yang dimana manusia bukan hanya sekedar jasad. Jika manusia hanya jasad, maka manusia tidak berbeda dengan makhluk yang Allah ciptakan yang lain. Manusia juga bukan hanya sekedar akal. Jika hanya manusia adalah akal, maka hidupnya akan kering dari rasa. Manusia juga bukan hanya ruh. Jika manusia hanya ruh, maka manusia tidak akan berbicak di bumi. Allah menggambarkan proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, yang artinya kemudian kami menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki unsur fisik dan unsur ruhani. Ada dimensi bumi dalam diri kita dan ada pula dimensi langit dalam diri kita. Karena itulah manusia selalu berada dalam tarik-menarik antara keinginan dunia dan panggilan akhirat, antara dorongan nafsu dan iman, antara kepentingan diri dan nilai kebenaran. Nah, kegelisahan manusia sering muncul ketika salah satu dimensi dalam dirinya terlalu dominan dan mengalahkan yang lain. Ketika jasad terlalu dominan, manusia akan menjadi materialistik. Ketika akal yang terlalu dominan tanpa hati, manusia akan menjadi sombong. Ketika nafsu terlalu dominan, manusia akan menjadi destruktif atau penghancur. Dan ketika ruh diabaikan, manusia akan kehilangan makna hidup. Pendengar yang dirahmati Allah, banyak orang yang hari ini sukses secara materi tetapi jiwanya kosong. Banyak orang yang terkenal, dikenal oleh banyak orang, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Banyak yang sehat secara fisik, tetapi ternyata hatinya sakit. Banyak yang orang cerdas pikirannya, tetapi dangkal kebijaksanaannya. Padahal tujuan hidup manusia bukan sekedar hidup, tetapi menjadi manusia yang seimbang dan tentunya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan sejati bukan hanya soal harta atau jabatan, tetapi soal bagaimana kita manusia mengelola dan menyucikan diri kita. Maka pertanyaan penting bagi kita pada malam hari ini adalah, sudahkah kita mengenal diri kita secara utuh? Sudahkah kita menjaga keseimbangan dalam diri kita? Atau kita hanya merawat satu sisi dan melupakan sisi yang lainnya? Dalam perspektif Islam, manusia memiliki beberapa dimensi penting dalam dirinya, yaitu ada dimensi jasad, akal, nafsu, hati, dan ruh. Kelima dimensi ini harus berjalan seimbang. Maka ketika lima dimensi tadi seimbang, lahirlah pribadi yang kokoh, moderat, dan juga bijaksana. Namun ketika lima dimensi manusia tadi timpang, maka akan lahirlah kegelisahan, konflik, bahkan kerusakan di muka bumi. Maka pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama merenungkan dan memahami dimensi-dimensi diri kita. Bukan untuk sekedar menambah ilmu, tetapi juga untuk memperbaiki diri, untuk menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dimensi diri yang pertama adalah jasad, yang dimana optimalnya jasad adalah dengan cukup. Jasad adalah tubuh fisik kita. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tubuh ini, jasad ini adalah amanah. Tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya, tetapi tubuh ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan menyiksa tubuh, dan Islam juga melarang untuk bersikap secara berlebihan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Optimalnya jasad bukan berarti yang paling kuat, yang paling gagah, yang paling cantik, tetapi yang cukup dan terjaga. Segala sesuatu ketika itu berlebihan, maka akan jadi racun. Makanya di sini, optimalnya jasad dengan cukup dan terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Yang artinya, kita wajib menjaga kesehatan, menjaga fisik kita agar tetap sehat. Kita tidak merusak diri kita dengan maksiat. Kita tidak bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan berarti ia menganiaya diri sendiri. Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kita menjaga fisik kita dengan cukup. Kita bekerja secara cukup, kita berolahraga secara cukup, kita beristirahat secara cukup, kita makan dan tidur pun secara cukup, bahkan ibadah pun ya kita dengan cukup. Tidak perlu kita ibadah berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan maka akan ada efek dan resikonya. Nah, ketika jasad kita, fisik kita sehat, maka akan memudahkan kita dalam beribadah. Orang yang misalnya sakit gitu kan, akan kesulitan dalam melakukan banyak hal, dalam ibadah misalnya, dalam bekerja, dalam mencari rezeki yang halal. Maka sudah menjadi kewajiban kita mencukupi apa yang menjadi hak tubuh kita, apa yang menjadi hak jasad kita. Maka setelah kita jaga, kita optimalkan jasad kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimensi kedua adalah akal. Optimalnya akal adalah dengan luas, keluasan. Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Berapa kali dalam Al-Qur'an Allah bertanya kepada kita, "Afala taqilun?" Tidakkah kalian berpikir? Islam adalah agama yang sangat menghargai akal. Tapi ketika akal tidak digunakan secara tepat, maka itu juga bisa menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi sesuatu yang merusak. Akal yang optimal bukan hanya sekedar cerdas, tetapi tadi luas. Akal yang luas, maka seseorang yang memiliki akal yang luas, maka ia tidak akan mudah untuk menyalahkan sesuatu atau orang lain. Akal luas itu tidak akan mudah mengkafirkan orang lain. Akal yang luas tidak akan mudah untuk membenci.
1: Akal yang luas, maka tidak sempit dalam memahami ajaran agama. Masalah hari ini bukanlah manusia kurang informasi, tetapi kurangnya kebijaksanaan. Banyak orang pintar, tetapi akalnya dibagai untuk debat kusir. Banyak orang berilmu, tetapi tidak bijak. Maka akal harus dipandu oleh hati dan wahyu. Harus diarahkan. Masuk ke dimensi yang ketiga adalah nafsu. Nafsu adalah, keutamanya adalah dengan terkendali. Sering orang berkata, nafsu itu jahat. Padahal tidak begitu ya. Tanpa nafsu, manusia tidak punya keinginan untuk makan. Tidak punya keinginan untuk menikah. Tidak punya keinginan untuk maju. Tidak punya keinginan untuk berprestasi. Yang dimana berarti adalah, nafsu adalah energi. Energi yang memang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi nafsu ini memang harus terkendali, harus dikontrol. Karena jika tidak dikendalikan, nafsu akan menjadi liar. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya. Mengendalikan marah adalah tanda nafsu yang terkendali. Hari ini banyak terjadi kerusakan karena nafsu untuk berkuasa, nafsu atas harta, nafsu atas popularitas, nafsu ingin menang sendiri. Lah, nafsu-nafsu yang buruk seperti ini ya harus ditundukkan. Oleh apa? Oleh akal dan iman. Maka ketika nafsu terkendali, lahirlah kesabaran. Jika nafsu terkendali, maka akan lahirlah kebaikan. Dan yang keempat adalah hati, yang dimana optimalnya hati itu dengan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Hati adalah pusat kendali kehidupan. Ketika hati yang kotor, maka seseorang akan mudah iri, mudah dengki, mudah suudzon, dan mudah sifat-sifat buruk itu melekat dalam diri seseorang. Maka lain hati yang bersih, maka seseorang akan menjadi mudah untuk memaafkan, akan rendah hati, akan ikhlas, tidak sombong. Maka memang sudah seharusnya manusia untuk mengusahakan agar hatinya senantiasa bersih. Dengan apa? Dengan zikir, dengan taubat, dengan bermuhasabah diri, dan menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan manusia, kita semua memiliki hati yang bersih, maka akan lahirlah akhlak mulia. Dan yang terakhir adalah ruh, yang dimana keutamaan ruh atau optimalnya ruh yaitu dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh adalah dimensi terdalam manusia, yang dimana ruh manusia itu berasal dari Allah. Ketika ruh itu jauh dari Allah, maka hidup akan terasa kosong. Dan ketika ruh itu dekat dengan Allah, maka kehidupan akan terasa tenang. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ruh yang dekat dengan Allah, maka seseorang akan mencintai segala perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, kita akan senang untuk berbuat baik, untuk menebar kebaikan, untuk menebar kemanfaatan, dan kita akan takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, kita akan takut untuk berbuat maksiat, karena kita mengerti bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita, Allah selalu mengawasi kita, maka kita dalam kehidupan ini akan senantiasa berhati-hati. Ruh yang hidup akan menghidupkan hati. Hati yang hidup akan mengendalikan nafsu, dan nafsu yang terkendali akan mengarahkan jasad, dan akal akan berjalan dalam cahaya wahyu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Islam adalah agama keseimbangan. Jadi dari lima dimensi tadi, jasad, akal, nafsu, hati, ruh adalah sesuatu yang harus seimbang dalam diri manusia. Ketika mungkin kemarin-kemarin kita sibuk memperbaiki
0: dunia di luar diri kita. Kita sibuk menilai orang lain, kita sibuk melihat kekurangan orang lain. Maka saat ini marilah kita bersama-sama untuk bertanya ke dalam diri kita sendiri, bagaimana kondisi jasad kita hari ini? Apakah akal kita semakin luas atau semakin sempit? Apakah nafsu kita yang mengendalikan diri kita atau kita yang mengendalikan nafsu? Apakah hati kita bersih dari sifat-sifat buruk? Apakah ruh kita masih dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dari Allah? Maka mari kita bersama-sama bermuhasabah diri untuk merenungkan dimensi-dimensi diri kita. Kehidupan ini singkat, dunia ini sementara. Jasad tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Akal kita ini akan berhenti. Nafsu juga nantinya akan terdiam dan hati kita nantinya akan berhenti berdetak. Tetapi roh kita akan kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dan inilah tujuan akhir kita, kembali kepada Allah dalam keadaan. Mari kita rawat jasad kita untuk taat. Mari kita luaskan akal kita dengan ilmu. Mari kita kendalikan nafsu kita dengan sabar. Mari kita bersihkan hati dengan zikir dan taubat. Dan marilah kita semua dekatkan roh kita kepada Allah dengan ibadah yang tulus dan ikhlas. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Baru saja Anda ikuti Surakarta sore ini. Terima kasih dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta malam ini. Surakarta malam ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama saya Rifki Minov di siaran Surakarta malam ini, pastinya dari Pro 1 FM RRI Surakarta. Dan sekarang masuk dalam program obrolan komunitas. Pendengar, malam hari ini Kamis 24 September 2026 hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, saya akan mengobrol bersama Asosiasi Tradisi Lisan Solo Raya dengan tema yang menarik, yaitu makna cerita-cerita dalam tradisi lisan Jawa. Sudah hadir di studio Pro 1 FM RRI Surakarta, Bapak Dr. Rahmat MA dari Peer Group Javanologi. Kemudian Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya, MA, selaku Ketua Manasa Solo. Kemudian Bapak Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, selaku Guru Besar UNS dan Ketua ATL Solo Raya. Serta Bapak Dr. Miptadin Esfil I, MSI, dosen UNS. Kemudian juga anggota atau member ATL Solo Raya sekaligus abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Bagi pendengar yang ingin bergabung, bertanya, dan berbagi cerita, Anda juga bisa bergabung lewat telepon reguler kami ke nomor 0271-638-055 maupun pesan WhatsApp ke nomor 081-3900-15525. Langsung saja akan saya mulai. Ini saya mulai bersama Bapak Profesor Dr. Bani Sudardi dan Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya terlebih dahulu, nggih. Bapak Prof. Bani, apa sebenarnya esensi dari lisan Jawa? Dan mengapa cerita-cerita rakyat atau cerita lisan ini masih sangat relevan untuk dituturkan hingga hari ini? Monggo.
2: Ya, terima kasih Mas Minovnya, boleh saya sebut. Apa kabar, sehat Mas?
1: Alhamdulillah, Bapak Prof. Bani, bagaimana?
2: Alhamdulillah, sehat? Ya meskipun sepertinya agak ada gejala flu.
1: Oh, lupa sembuh ya Bapak.
2: Iya, ya, aduh, karena cuacanya sekarang sedang pancaroba peralihan.
1: Betul.
2: Siang malam panas.
1: Iya, ekstrim juga ya panasnya.
2: Iya, ekstrim ya, itu mungkin yang mengurangi daya tahan. Baik, sehubungan dengan cerita-cerita dalam masyarakat Jawa, ini cerita-cerita ini sebenarnya merupakan bagian dari ideologi kehidupan masyarakat. Jadi cerita itu bukan hanya sekedar cerita bohong, fantasi dan sebagainya, tapi ini memang sudah tertanam di dalam masyarakat itu sebagai bentuk ideologi, sebagai bentuk etika. Nah, mungkin saya contohkan ya, orang Jawa itu kan hidupnya tidak bisa lepas dari makanan beras. Atau padi ya. Jadi meskipun sudah makan kentang, sudah makan roti, kalau belum makan nasi katanya rasanya seperti belum makan.
1: Betul Pak.
2: Nah, karena itu ini didukung dengan suatu cerita-cerita, misalnya cerita tentang Dewi Sri. Ya, okay, jadi beras itu adalah satu penjelmaan dari Dewi Sri. Ya, jadi siapa yang menguasai beras itu dia dianggap menguasai kehidupan. Nah, karena kan ini sepertinya orang Jawa kehidupannya kan terikat sekali dengan beras.
1: Betul.
2: Ya, itu lalu yang selanjutnya diciptalah satu cerita-cerita tentang Dewi Sri. Lalu Dewi Sri itu sebagai simbol kekayaan, lalu juga Dewi Sri itu sebagai sesuatu yang harus dihormati. Zaman dulu, zaman nenek saya, kalau saya makan lalu ada yang tumpah nasinya, bahkan nenek saya itu menegur, hati-hati, itu Dewi Sri ini nangis.
1: Oh baik.
2: Ini adalah salah satu bentuk penghormatan. Jadi ada satu kaitan cerita-cerita itu kan dengan ideologi.
1: Oh.
2: Ya, ideologi Jawa itu bahwa makanan itu harus dihormati. Karena untuk sampai ke meja makan, itu makanan itu melalui proses yang panjang. Aslinya kita kan tidak bisa makan langsung gabah.
1: Betul, betul. Iya,
2: jadi itu proses yang panjang, itu panen lalu masih

0: Iya, rice cooker atau Magicom lah ya.
1: Tancapkan, tinggal
0: iya.
1: Tidur, mateng.
0: Iya, kalau sekarang begitu.
1: Iya, zaman dulu itu ada kukusan, ada dandang.
0: Didang ngoten
1: ya, didang. Mm-hmm. Itu juga menunggu sampai airnya itu berkurang.
0: Betul.
1: Ya, itu proses, satu proses. Makanya pernah coba berpikiran itu harus dihormati.
0: Okay.
1: Menghormatinya misalnya dengan dimunculkan cerita-cerita. Ini.
0: Begitu ya Bapak Profesor Dr. Bani Sudardi, matur nuwun penjelasannya. Yeah. Nah, itu ternyata esensi dari tradisi lisan Jawa yang masih relevan untuk dituturkan hingga hari ini pendengar, karena memang di dalamnya mengandung filosofi yang dalam kehidupan. Jadi bentuk untuk menghargai, untuk menghormati itu tadi, mengapa cerita-cerita rakyat atau cerita lisan ini relevan hingga saat ini untuk dituturkan. Kemudian saya beralih kepada Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA selaku Ketua Manasa Solo. Bapak Asep, sejauh mana Manasa Solo dan ATL melihat pergeseran cara masyarakat Solo Raya memahami makna di balik cerita-cerita tradisi lisan tersebut, karena pasti ada pergeseran ya Bapak ya. Monggo.
2: Baik, Mas Rifki Minov ya. Jadi memang pergeseran itu apa ya istilahnya? Mau tidak mau, suka tidak suka, itu terjadi ya. Ya, terjadi karena Gen Z, Gen Alpha itu kan lebih cenderung menjadi jamaah skroliah ya.
0: Iya, itu olahraga jempol ya.
2: Iya.
0: Jempolnya nanti berotot.
2: Memang sudah berbeda zamannya, tapi tetap ada relevansinya.
0: Baik.
2: Ya, relevansinya. Sehingga kita perlu apa istilahnya? Mengingatkan kembali misalnya tadi bentuk penghormatan terhadap
0: nasi
2: ya.
0: Iya.
2: Sampai sekarang bapak mertua saya itu mengajarkan kalau mau makan itu harus berpakaian rapi.
0: Oh.
2: Tidak boleh kemudian kita hanya mohon maaf mengenakan pakaian apa hanya kaos dalam saja, tidak boleh dimarahin.
0: Bahasa ilmiahnya kaos porot ya.
2: Iya, sport tidak boleh. Jadi harus berpakaian rapi.
0: Harus
2: itu
0: berpakaian
2: bentuk
0: rapi.
2: Penghargaan, penghormatan kita terhadap jerih payah banyak orang. Mulai padi itu ditanam sampai kemudian menjadi nasi di tempat piring kita.
0: Aha, betul.
2: Itu melibatkan banyak orang. Tanda penghormatan dan syukur kita itu salah satunya melalui pakaian.
0: Nah, betul.
2: Sehingga ditanamkan, diajarkan, ayo pakai pakaian yang
0: rapi.
2: Ya, yang sopan.
0: Sopan lah. Ya.
2: Sopan sehingga layak sebagai bentuk penghormatan kita atas kerja keras banyak orang.
0: Iya.
2: Sampai padi itu bisa menjadi nasi di piring kita.
0: Betul.
2: Nah,
0: betul.
2: Itu contoh.
0: Oke.
2: Kemudian bagaimana dengan mereka yang misalnya di daerah pegunungan?
0: Ya.
2: Mas,
0: bagaimana itu, Pak?
2: Di daerah pegunungan padi tidak bisa tumbuh. Misalnya di Tawangmangu. Pernah ke Tawangmangu, Mas?
0: Pernah, Rifki? Pernah.
2: Karena ketinggiannya di atas 1200 mdpl
0: nah,
2: itu kan padi tidak bisa tumbuh di sana.
0: Betul.
2: Ya walaupun tumbuh dia tidak bisa berbuah.
0: Iya, tidak.
2: Maka tradisi lisan yang ada di daerah Tawangmangu itu mereka melarang masyarakatnya menanam padi.
0: Oh, baik.
2: Kalau menanam padi nanti akan terjadi pagebluk bencana.
0: Baik.
2: Mengapa? Nah, ini kan nggak logis.
0: Korelasinya bagaimana?
2: Bagaimana?
0: Nah,
2: secara saintifik bisa dibuktikan karena menanam padi itu butuh waktu 3 bulan untuk bisa panen.
0: Wah, iya betul.
2: Nah, setelah 3 bulan baru panen, baru bisa makan kan gitu.
0: Betul.
2: Kalau kemudian padinya tidak berbuah, maka yang terjadi adalah bencana kelaparan.
0: Iya, betul. Tidak melulu klenik ya,
2: iya.
0: Bapak.
2: Nah, sayangnya setelah ada orde baru, nah itu kan kemudian apa ada istilahnya salah menerjemahkan, harusnya swasembada pangan.
0: Salah menafsirkan begitu,
2: iya,
0: ya Bapak?
2: Diterjemahkan sebagai swasembada beras.
0: Oh.
2: Sehingga semua harus makannya nasi.
0: Betul.
2: Gitu. Padahal
0: betul.
2: Daerah itu tidak bisa memproduksi beras.
0: Sebetulnya bisa dengan mencocokkan karakter daerah masing-masing.
2: Betul.
0: Oh iya. Jadi ah, misalnya jagung.

0: makanan pokoknya orang Tangamau kan telo pendem.
1: Iya, nah, ketela,
0: betul. Ketela gitu. Sehingga mereka punya apa namanya ketahanan pangan yang lebih mandiri.
1: Betul.
0: Kalau kemudian hari ini mereka sudah makannya beras, nasi, sementara mereka tidak bisa menanam padi, kan harus mendatangkan padi dari daerah lain.
1: Betul, betul. Iya, nah, betul.
0: Ini kan kearifan lokal ya, Pak.
1: Wow. Ternyata segitunya pergeserannya itu bisa memahami kearifan lokal sebetulnya. Iya. Ya. Dari daerah masing-masing.
0: Betul.
1: Karakter daerah masing-masing. Tawangmangu tidak bisa dipaksakan untuk menanam padi. Iya. Ketela bisa karena memang di sana tanahnya cocok untuk menanam ketela begitu. Iya. Ya. Dan inilah cerita-cerita tradisi lisan sampai segitunya, sampai memahami ke dalam karakter wilayah masing-masing. Dan tadi juga dijelaskan oleh Bapak Dr. Asep bahwasannya itu sebuah pengingat juga ya Bapak ya, kalau memang kita tuh mendengarkan atau membaca cerita-cerita lisan Jawa itu ada filosofi besar dalam pemaknaan hidup gitu. Matur nuwun Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya MA selaku Ketua Manasa Solo. Kemudian saya beralih ke Bapak Dr. Rahmat MA dari Peer Group Javanologi. Bapak Rahmat, dari sudut pandang kajian Javanologi, nilai-nilai moral atau filosofis apa yang paling dominan tersimpan dalam cerita tradisi lisan Jawa? Monggo, Bapak.
2: Baik, terima kasih Mas Minov, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Bapak.
2: Jadi nilai-nilai moral dari cerita-cerita Jawa, kalau yang saya teliti itu tentang dongeng Jawa begitu ya. Mm-hmm. Jadi ada banyak nilai-nilai moral seperti kejujuran. Oh. Itu sangat-sangat ditekankan. Mm-hmm. Begitu ya. Ada satu cerita dari sebuah naskah yang ditulis tahun 1841 di Paku Alaman. Itu cerita ini mengingatkan kita agar kalau kita pernah tertipu itu jangan sampai tertipu sampai 2 atau 3 kali. Mm-hmm. Gitu ya. Yeah. Tapi ini disampaikan melalui dongeng atau cerita.
1: Oh, baik.
2: Begitu ya. Jadi ada penipuan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian warga desa ini percaya. Jadi cerita pertama itu dia sebenarnya dari tokoh yang dipecat begitu ya. Kemudian agar bisa hidup dia memutar otak. Aduh, harus bagaimana begitu. Nah, kemudian dia melakukan penipuan yang pertama itu memasukkan koin-koin receh itu di anus kambing gitu ya. Nah, ketika itu dia kemudian memanggil orang desa. Kemudian orang desa ini tertarik, loh, ada apa ini gitu. Nah, penipu tadi mengatakan, "Wah, ini nanti kambing ini akan berak keluarnya uang koin gitu." Nah, dipercaya ini ya.
1: Oh, begitu.
2: Nah, jadi tapi ya kemudian ada yang membeli gitu ya. Wah, akhirnya tawar menawar akhirnya dibeli, kemudian penipu ini pergi.
1: Okay.
2: Nah, itu baru penipuan yang pertama ya.
1: Baik.
2: Nah, dilanjutkan penipuan yang kedua. Itu jadi ketika dia pergi ke rawa-rawa dia menangkap burung yang kemudian dimasukkan dalam karung. Nah, dia bilang warga desa yang tertipu tadi kan mengejar.
1: Yeah.
2: Kemudian ketika udah sampai di rawa-rawa tadi, si penipu ini mengatakan bahwa dia membawa bebek gitu di dalam karungnya itu gitu.
1: Oh.
2: Nah, karena banyak gitu ya. Kemudian ada yang beli lagi gitu ya, karena penasaran gitu ya. Jadi ada unsur penasaran, ada unsur ditipu gitu ya. Ini kan sebenarnya kejadian mungkin yang kita alami juga ya. Mungkin pernah ya tertipu. Ini dibeli. Kemudian dia lari lagi ya, si penipu ini. Nah, ketika di karung dibuka karena itu burung lepas gitu. Kemudian dia lari. Kemudian berhenti di rumah seorang janda gitu. Kemudian dia melakukan kong kali kong dengan janda tadi. Dan dia menyamar menjadi seekor burung, si penipu ini.
1: Baik.
2: Kemudian penduduk desa tadi mencari karena ya udah ditipu. Ada unsur penasaran juga gitu. Masuk kayaknya tadi lari ke arah sana. Nah, ketika sudah sampai di rumah janda tadi, kemudian warga desa ini tadi yang gumun lagi, ya, gumun lagi, kemudian apa itu gitu, kemudian janda mengatakan jangan-jangan didekati, jangan dipegang, nanti kalau itu punya raja, burung punya raja begitu, burung raksasa punya raja.
1: Betul.
2: Tapi karena namanya orang penasaran itu ya,
1: kepo-nya mungkin besar
2: tadi,
1: ya,
2: yang kandangnya dipegang kemudian dilihat-lihat.
1: Nah, aduh.
2: Si penipu ini tadi memanfaatkan kesempatan itu, dia membuka kurungan itu, kemudian dia berlari. Nah, kemudian si janda ini dia minta pokoknya harus ngijoli kalau jawabnya
1: menukar
2: ya. Pokoknya harus ditukar dengan uang karena itu tadi lepas.
1: Gitu. Oh, nah,
2: jadi udah ditipu yang pertama, kedua, masih ketipu lagi. Nah, ini artinya harus belajar gitu ya dari apa? Dari perkara yang pertama, kedua, dan ketiga begitu. Okay. Jadi ada unsur tipu yang menipu tadi, terus ada unsur gumun. Kadang ya kita juga gumun ya kan kalau lihat sesuatu. Betul. Apa begitu.
1: Iya, kepo kita tinggi sekali ya.
2: Iya, keponya tinggi sekali. Jadi sebenarnya sudah diajarkan sejak lama.
1: Itu sejak 1800 berapa tadi diulang?
2: 41.
1: 1841.
2: Iya.
1: Dan cerita itu tadi ada sebuah judulnya tidak akhirnya.
2: Ada namanya
1: dibaca.
2: Kalau judulnya sebenarnya tidak ada, tapi tokoh dari cerita ini, dongeng ini yang melakukan penipuan itu namanya Jodolan.
1: Oh, gitu ya, Jodolan.
2: Itu jadi hanya itu saja, tidak diberikan apa judul begitu. Misalnya kalau Kancil kan sebenarnya juga tokoh ya, dari nama tokohnya itu sebenarnya.
1: Dan menariknya saya juga kepo nih, tapi tidak apa-apa ya keponya ini ya. Kepo saya adalah itu cerita sekarang dalam naskah kuno juga atau sudah di istilahnya didigitalisasi atau bagaimana?
2: Kalau ya betul, itu dari naskah kuno Jawa ya, yang ditulis pakai aksara Jawa begitu, sudah didigitalisasi di Pakualaman, sudah ada digitalisasinya, dan kebetulan itu menjadi penelitian disertasi saya tentang dongeng-dongeng itu. Ada banyak sebenarnya dongeng-dongeng Jawa.
1: Berarti di keraton begitu atau bagaimana?
2: Di Pura Pakualaman Jogja.
1: Oh, yang di Jogjanya, Pura Pakualaman Jogja. Oh, begitu. Kalau yang apa ya, naskah otentiknya masih ada juga?
2: Ada, masih terawat dengan baik.
1: Oke, ya. Menarik ya. Ternyata sejak 1840 ya?
2: Ya,
1: 41. Satu, itu sudah ada naskah yang mengingatkan kita jangan tertipu, ya kan? Nah, itu zaman sekarang sebenarnya sudah banyak korban-korban tertipu oknum lewat marketplace. Iya. Ya itu udah diingatkan sejak dulu, iya, begitu.
2: Karena penasaran.
1: Penasaran ya. Makanya sekarang di marketplace pun sudah ada kejadian seperti itu. Iya. Tapi di 1841
2: sudah
1: diceritakan. Luar biasa. Terima kasih ya, iya, Mas atau Bapak Dr. Rahmat MA. Saya beralih ke Bapak Dr. Miftadin Esfili MSI. Bapak, ini Anda juga sebagai seorang abdi dalam ya, dari Keraton Surakarta Hadiningrat, serta akademisi ya. Bagaimana kalau peran tradisi lisan ini dalam menjaga nilai keraton serta tatanan sosial masyarakat Jawa?
3: Iya, terima kasih Pak Risnob.
1: Risnob dia disingkat. Jangan panggil Bapak, saya masih muda. Oh, masih muda. Mohon maaf.
3: Masih imut ya, masih imut. Sudah masuk marketplace tapi ya. Jadi begini, nyambung dari yang disampaikan Prof. Hani, kemudian Pak Dr. Asep dan Pak Dr. Romat berkaitan dengan tradisi makan. Misalkan tadi salah satu maka dalam agama Islam itu disebutkan kalau mau makan kan doanya Allahumma barik lana, jadi berkailah kami semuanya. Jadi memang makan itu kan membutuhkan banyak orang. Untuk satu butir aja membutuhkan orang nih. Jadi orang nanam, orang nyosoh padi, orang nyelep dan sebagainya. Maka doanya di barik lana, di kita, bukan di saya sendiri yang makan. Okay. Dimintakan berkah untuk semuanya. Yang kedua berkaitan dengan tradisi-tradisi yang ada di Jawa, secara prinsip bahwa tradisi itu pada dasarnya memang menjadi bagian dari peradaban Jawa nih.
1: Oh, okay.
3: Di peradaban Jawa yang diluhung itu salah satunya dikonstruksi oleh yang disebut dengan Al-Hadroh An-Nas. Al-Hadroh An-Nas itu salah satunya adalah bentuknya adalah tradisi-tradisi yang dalam bentuk lisan dan juga dalam bentuk yang tertulis.
1: Baik.
3: Nah, salah satu yang disampaikan Pak Roma tadi berkaitan dengan tradisi lisan adalah bagaimana nilai-nilai tradisi Islam itu, tradisi Jawa yang ada itu kemudian bisa mengkonstruksi nilai-nilai dalam konteks konstruksi sosial masyarakat Jawa. Nah pada dasarnya masyarakat Jawa itu kan masyarakat yang ewo pekewo, ewo pekewo, ings lisin, isinan, kemudian mudah lingsem dan sebagainya. Betul. Dan sebagainya kira-kira gitu. Nah pada dasarnya wong Jawa sangka ewo pekewo itu sebenarnya untuk menuturi orang lain itu kan tidak perlu untuk dipukul dan sebagainya, cukup disinggol rasane sebenarnya sudah kena. Maka salah satu cara untuk menyinggol rasane wong Jawa salah satunya dengan tradisi lesan. Jadi wong Jawa itu kan ngandani kalau lesan itu pada dasarnya sudah wis kebangetan. Jadi di semu saja sebenarnya wong Jawa sudah kena gitu kan. Di semu itu di apa nih di ya di semu di
1: apa? Apa itu semu itu?
3: Di apa Pak nama? Di rosoy. Di
1: disentil bukan? Bukan disentil, beda lagi ya.
3: Bukan disentil, di semu itu di apa ya? Cuma di
2: ekspresi.
3: Ekspresi tapi gak kroso gitu loh. Bahasanya apa? Di semu itu kalau bahasa Jawa itu di semu itu sudah sebenarnya sudah kena dan sebagainya. Maka tradisi lesan itu menjadi penting dalam salah satu bagian untuk menjaga bahwa martabat wong Jawa itu salah satunya adalah karena memiliki karakter yang halus. Wong Jawa itu karakternya halus itu kemudian cukup dengan di semu dan salah satunya dengan tradisi tadi lesan. Nah berkaitan dengan itu maka ada hal yang menarik berkaitan dengan tradisi lesan. Salah satunya adalah bagaimana kalau kita mengingat cerita-cerita yang ada di Jawa itu pada dasarnya bisa kita klasifikasi menjadi beberapa makna. Yang pertama tadi misalkan ada makna teologis. Teologis itu bagaimana makna-makna yang ada dalam tradisi lesan Jawa itu kemudian banyak memberikan support terhadap perkembangan nilai-nilai keagamaan. Itu banyak sekali cerita tentang hikayat-hikayat, tentang nabi-nabi dan sebagainya itu adalah salah satunya. Termasuk tembang-tembang yang ditembangkan di keraton, selawatan di keraton, selawat kuras dan sebagainya itu sudah bagian dari tradisi lesan yang kemudian bisa menguatkan nilai-nilai ketuhanan atau teologis. Ada juga berkaitan dengan makna kosmologis, ini berkaitan dengan makna-maknanya berkaitan dengan penciptaan alam dan sebagainya. Misalkan kalau dalam tradisi lesan ada cerita tentang asal-usul Granum bulan kira-kira gitu di, yang dimakan Bathara Kala makan Bathara Kala sampai perutnya sampai besar itu.
1: Betul.
3: Sampai rakusnya. Kira-kira itu. Kemudian ada juga aspek yang kemudian berkaitan dengan aspek moralitas. Yang paling banyak adalah cerita Jawa itu mengaitkan dengan aspek yang etis moralitas itu banyak sekali. Baik cerita-cerita yang kemudian ada pewayangan, ada kancil dan sebagainya itu kan berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan moralitas.
1: Betul.
3: Kemudian ada juga aspek yang berkaitan dengan sosial politik dan sebagainya itu juga banyak yang kemudian melahirkan tradisi-tradisi lesan dan cerita-cerita yang kemudian berkembang di Jawa. Misalkan ada Joko Tingkir dan sebagainya itu sudah tradisi-tradisi lesan yang kemudian bisa menjaga rasane wong Jawa serta sistem keseimbangan masyarakat Jawa. Karena kosmologi ne wong Jawa itu ya salah satunya ya di tengahnya adalah empat kiblat itu yang di tengah adalah pancar-pancarnya aja salah satu adalah dengan tradisi itu dari silisan itu untuk menjaga wong Jawa agar gak kengguh, gak gumunan tadi bahasanya Pak Rohmat, gak gumunan, gak kagetan tur ora kapusan nih ya kira-kira gitu,
1: tertipu lagi
3: lagu ini siapa ya tertipu lagi, maka salah satunya dengan tradisi lesan itu kira-kira gitu Pak Risno.
1: Terima kasih Bapak Dr. Miftadin ya. Memang ternyata tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan terkait orang Jawa itu ya, atau mas-mas atau mbak-mbak Jawa itu seringnya menggunakan gerak-gerik raut muka begitu ya, pasemon itu ya, atau semu tadi ya, itu cara menggugah hati lewat cerita lisan agar orang itu kena gitu batinnya, dalam artian kena itu merubah dari arah yang kurang baik jadi baik begitu ya Bapak ya. Dan kalau saya boleh tanya secara pribadi ini, makna cerita-cerita dalam tradisi lisan Jawa ini sebetulnya kalau dari sejarahnya yang tertua itu tahun berapa? Ada ditemukan gak datanya seperti itu? Ini monggo yang menjawab boleh siapa saja.
3: Prof. Bani dulu.
1: Prof. Bani monggo. Prof. Bani. Bapak Prof. Bani silahkan.
0: Baik, jadi kalau dari secara teoritis.
1: Yes.
0: Cerita-cerita itu sebenarnya sudah ada sejak manusia Jawa ada.
1: Oh,
0: cerita itu memang berkaitan dengan manusia. Tetapi kalau dari dunia ilmiah itu kan menuntut sesuatu itu harus ada buktinya. Ya, harus betul. Ada buktinya. Nah, kalau bukti-bukti tertulis, ini cerita-cerita ini sudah ada sejak zaman sejak abad ke-8. Oh, ini ada teks namanya teks Ramayana sebagai teks tertua di Indonesia. Teks narasi tertua. Sebelumnya sudah ada juga teks misalnya pada abad ke-4 itu di Kutai itu, tapi itu sifatnya prasasti menjelaskan sang raja berkorban sekian ribu sapi, menancapkan yupa-yupa dan sebagainya. Ini dari segi usia. Tapi kami meyakini pasti jauh sebelumnya sudah ada. Lalu juga di dalam candi-candi ini kan ada relief-relief. Relief-relief itu itu menggambarkan sesuatu. Seperti kalau relief di Candi Borobudur yang terkenal itu yang disebut sebagai relief Karma Wibangga. Ini dari abad ke-89. Ya, ini ada di dalamnya sebenarnya filosofi Jawa juga, bahwa semua perbuatan ini pasti akan ada akibatnya,
1: konsekuensinya
0: bagi yang melakukannya. Nah, ini Karma Wibangga. Tapi sayang, relief itu kemudian ditutup. Karena ada beberapa adegan yang porno. Tetapi pada waktu itu kan untuk menggambarkan salah satu sisi kehidupan itu adalah hal-hal yang porno itu juga.
1: Erotis begitu
0: yang,
1: ya.
0: Yang erotis seperti itu. Nah, ini dari segi segi penemuan ilmiah, sekali lagi penemuan ilmiah itu semua harus ada data bukti yang menunjukkan.
1: Berarti abad 8 yang
0: abad 8 itu sudah ada yang jelas ada. Itu teks terpanjang Ramayana.
1: Matur nuwun Bapak Profesor Bani. Pendengar, tadi saya sempat terhubung dengan Anda melalui sambungan telepon ya, tetapi mohon maaf saya belum bisa angkat karena saya sedang mendengarkan pemaparan ataupun Anda juga sedang mendengarkan pemaparan dari narasumber. Jadi jika ingin bertanya kembali tadi bagi Anda yang sudah menghubungi kami lewat telepon reguler, setelah jeda lagu ini nanti bisa menelpon saya lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu Titi DJ dengan Bintang-Bintang.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sudah ada yang langsung menelpon saya dalam obrolan komunitas kali ini. Akan saya angkat dan saya sapa. Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo?
1: Selamat malam, Mas Rizky.
0: Inje, Niki, Ibu Kinem, Je?
1: Nge.
0: Ibu Kinem, monggo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber.
1: Cuman enggak tanya, cuman mau itu ya Mas ya, ikut ya apa, mengatakan kalau aku tuh mendengar itu tadi, anu Mas, merasa senang gitu.
0: J, mendengar kalau cerita lisan Jawa ini J.
1: Cerita-cerita ya, pengalaman, anu pengalaman di itu luar, jadi aku jadi tahu itu. Anu seneng Mas Rizky,
0: jadi
1: tahu itu dari keraton, dari itu pegunungan, nggak bisa panen itu baru tahu karena saya nggak pernah ngerti.
0: Jee.
1: Ya.
0: Matur nuwun Ibu Kinem.
1: Ya. Terus kalau itu tadi dari itu Dewi Sri Pan. Padi itu tadi kalau di sini dulu Mbok Sri kalau ambil potong padi di sawah itu pertama satu ikat diemban pulang jadi Mbok Sri kalau di sini.
0: Di Klaten Mbok Sri nji.
1: Klaten nih Mbok Sri dulu, tapi memang yang dikatakan Bapak Profesor Dokter itu tadi kan Dewi kali. Kalau di sini dulu Mbok Sri, ya cuman itu saja Mas.
0: Inji.
1: Jadi aku senang sekali mendengarkan cerita-cerita itu tadi.
0: Terima kasih Ibu Kine.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Ibu Kinem yang memberikan tanggapan ya dalam obrolan komunitas malam hari ini. Dan kalau di Klaten sana ya, tadi sudah dijelaskan oleh pendengar Ibu Kinem, istilahnya Mbok Sri ya. Memang kalau dalam sebuah wilayah itu punya penyebutan masing-masing kah atau bagaimana Bapak? Ini monggo Bapak Prof. Bani je.
2: Iya, jadi itu sebutan keakraban.
0: Oh,
2: jadi kalau memanggil Mbok itu artinya dia sebenarnya seperti manggil orang tuanya.
0: Oh,
2: ya,
0: oh,
2: jadi je. Tapi kalau sebutan yang benar itu memang Dewi Sri.
0: Mm-hmm.
2: Karena Dewi Sri itu memang seorang Dewi.
0: Oke, okay, baik.
2: Lalu pasangannya Wisnu.
0: Oh, ngerti.
2: Wisnu. Jadi ada Dewa Wisnu, ada Dewi Sri.
0: Nah, gitu. Oh, J, baik. Sudah dijelaskan ya. Ternyata memang penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Bani, memang penyebutan otentiknya tuh Dewi Sri, tapi di beberapa wilayah bisa menyebut panggilan akrab tadi ya.
2: Iya, panggilan
0: Mbok
2: akrab.
0: Sri,
2: ya. Mereka merasa sudah, ya itu dibawa pulang, digendong.
0: Iya.
2: Kadang diajak ngomong suka.
0: Betul. diajak ngobrol juga sedekat itu.
2: Iya, lalu nanti itu juga ditempatkan di rumah. Ya, di rumah namanya Pasren.
0: Pasren.
2: Pasren itu tempat tinggalnya Dewi Sri. Nah, di situ diberi gambaran yaitu Loro Bronyo.
0: Pengantin
2: dua itu loh.
0: Betul.
2: Di depan pintunya ini. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan. Ya, sampai segitu mereka menghormati makanan.
0: Baik.
2: Itu belakangnya kan sebenarnya sentong.
0: Yeah.
2: Sentong itu tempat menyimpan padi.
0: Padi. Oh, ngoten. Siap. Matur nuwun Bapak Profesor Dr. Bani. Ibu Kinem, matur nuwun ya sudah menyampaikan tanggapannya dan merasa senang dengan cerita-cerita lisan yang sedang kita bahas ya Bapak-bapak ya. Dan kita juga memahami sebuah paham yang belum kita pahami mungkin sebelum-sebelumnya terkait cerita-cerita lisan Jawa. Nah, karena masih membahas sebuah topik makna cerita-cerita dalam tradisi lisan Jawa yang banyak sekali. Ini kalau dihitung bisa ribuan berarti ya.
2: Iya.
0: Ribuan ya, tapi ada nggak jumlah pastinya begitu untuk cerita-cerita lisan Jawa yang sudah diteliti atau sudah ditemukan begitu, ada tidak? Monggo siapa yang akan menjawab bebas, Bapak Dr. Rahmat mungkin?
3: Iya, kalau jumlah itu saya kok belum pernah ini ya, maksudnya ceritakan ini banyak sekali.
0: Saking banyaknya ya,
3: ya. Cerita entah itu yang wujudnya mitos atau apa begitu, tapi Kalau yang saya teliti itu sendiri, itu kan teks dongeng ya. Betul. Jadi teks dongeng di Pura Pakualaman yang saya teliti itu ada 37. Mm-hmm. Itu dari naskah-naskah kuno gitu ya. Tapi angka itu pasti akan bertambah. Nah ini kan belum nanti yang ada di Kasunanan, di Mangkunegaran.
0: Iya, lebih spesifik lagi ya.
3: Di Radio Pustaka mungkin akan ada temuan-temuan cerita-cerita yang lain lagi gitu ya. Jadi saya belum pernah menemukan hitungan pastinya, tapi banyak lah.
0: Nah ini suatu saat bisa nih kalau sudah ditemukan hitungan pastinya. Wah,
3: keren sekali.
0: Keren ya. Itu, betul. Dan membuka cakrawala kita kalau sebenarnya Jawa itu bae donya. Kayak ada yang bilang seperti itu kan ya. Kalau di apa orang-orang Jawa itu sebenarnya pusat peradaban atau eyangnya peradaban dunia sebenarnya. Begitu. Cuman kan memang belum ada jumlah yang bisa ditemukan dari semua ranah begitu dari dari Mangkunegaran, Keraton Surakarta atau Jogja. Ini baru di Paku Alaman begitu. Jogja. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rahmat. Dan sekarang kita membahas sebuah strategi ini masing-masing Bapak Profesor Dr. Bani Sudardi, Bapak Dr. Asep Yuda Wirajaya, Bapak Dr. Rahmat dan Bapak Dr. Miftadin bisa menjawab. Ini strategi ATL Solo Raya dan para akademisi agar cerita-cerita tradisi lisan ini tidak tergerus oleh era digital dan tetap dinikmati generasi manapun. Monggo dari siapa dulu? Dari Bapak Asep?
4: Ya,
0: ya silakan Bapak Asep.
4: Yang selama ini saya lakukan, saya mencoba untuk mengalihwahanakan, Mas.
0: Itu bagaimana mengalihwahanakan?
4: Jadi dari cerita-cerita rakyat itu saya buat menjadi film animasi.
0: Oh, baik.
4: Ya, film animasi. Kemudian saya buat film dokudrama.
0: Oh, dokudrama.
4: Jadi bukan dokumenter, kalau dokumenter kan sudah terlalu mainstream ya.
0: Iya, sudah terbiasa dengan itu.
4: Dokudrama, kemudian saya buat film tari.
0: Tari,
4: yang itu berkolaborasi dengan para penari tentunya, dengan koreografer dan lain sebagainya. Dan ternyata itu menarik gitu loh.
0: Oke, baik.
4: Menarik satu ya. Yang kedua, itu juga bisa dijadikan sarana diplomasi budaya.
0: Oh, baik, sarana diplomasi budaya.
4: Iya. Yang ketiga, ternyata Gen Z, Gen Alpha juga jadi tambah semangat belajarnya karena yang mereka hadapi menjadi sebuah tantangan baru kan gitu.
0: Iya.
4: Bagaimana mengalihwahanakan dari sebuah cerita yang tadinya hanya omon-omon ya toh.
0: Ya, hanya sekelebat pembicaraan saja begitu.
4: Kemudian
0: ya,
4: bisa menjadi sebuah karya seni yang baru yang layak untuk kita tampilkan baik dalam festival film indie misalnya.
0: Oh, baik. Waktu itu di festival film tahun berapa, Pak?
4: Itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2023 yang lalu.
0: Itu dokudrama tadi?
4: Dokudrama tadi di luar negeri.
0: Di mana?
4: Di luar negeri.
0: Di luar negerinya di mana tuh? Di negara Eropa?
4: Di Perancis.
0: Wush, mantap, luar biasa sampai sana itu.
4: Iya, karena kalau konsumsi Indonesia paling animasinya yang bisa banyak berterima, tapi yang untuk dokudrama itu kan apa namanya, kita kombinasikan dokumenter dengan tari ya. Apalagi film tari di Indonesia penikmatnya tidak banyak, tapi kalau di luar
0: di Eropa malah banyak ya. Oh, baik, jadi dengan beragam cara yang ditempuh ya Bapak Asep ya, bisa dengan animasi tadi, dokudrama dan lain-lain.
4: Dan terakhir kita memanfaatkan AI.
0: Oh, strategi tidak lupa dengan AI juga ya. AI. Baik. Dengan AI bagaimana untuk mengkolaborasikannya?
4: Ya, itu saya tantang mahasiswa untuk ya UTS buat film animasi menggunakan AI. Silakan, AI-nya bebas. Baik. Satu film saja, durasinya minimal ya katakanlah 3-6 menit saja. Jangan banyak-banyak UTS soalnya.
0: Oh iya iya, jadi peran mahasiswa juga ya di sini untuk membantu agar tetap relevan ini cerita-cerita tradisi lisan Jawa begitu. Baik, baik. Terima kasih Bapak Asep. Monggo yang lain bisa Bapak Miftadin ya bisa memberikan strategi bagaimana ini.
5: Ya kalau Pak Asep lebih modern, kalau saya masih anu Pak, masih tradisional mawon lah sarannya. Misalkan kalau kita mengenal triwiyata pendidikan ya gitu kita pakai. Salah satunya misalkan lewat keluarga, lewat masyarakat dan lewat pendidikan yang formal. Nah kalau di pendidikan formal kan kita juga ada dimasukkan itu Pak, nilai-nilai kayak gitu di berbagai macam, misalkan muatan lokal bahasa Jawa dan sebagainya itu ada dan sebagainya. Dan ternyata teman-teman yang tadi disebut Pak Asep dengan Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta itu ternyata asing dengan cerita-cerita kayak gitu. Misalkan Butuh Kuwu juga gak ngerti, kemudian berkaitan dengan Baru Klinding juga gak ngerti dan sebagainya. Tapi ya sebagai lagi kita sebagai orang tua mengenalkan itu pada mereka dengan cara-cara yang lebih halus lah dengan mereka, nilai-nilainya dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira gitu artinya bahwa memang cara kita mendidik anak di era yang dulu dengan di era yang sekarang kan berbeda. Di era saya dulu ya menghafalkan cerita-cerita itu didongengkan oleh orang tua langsung ke kita. Tapi sekarang kalau didongengkan ya anak-anak sudah nggak mau lagi karena anak-anak lebih suka tadi jamaah YouTubiah dan jamaah scrolliah tadi, dan itu lebih mengena pada mereka tadi. Maka Pak Asep pilihannya lebih modern, tapi saya juga masih menggunakan pola tradisional ngajari anak dengan berbagai macam cerita yang semacam itu.
0: Ya ini featuring ya,
5: featuring
0: dengan jadi, cara yang lama dan cara yang baru
5: jadi dikemas dengan cerita-cerita sambil guyon-guyon dan sebagainya, itu akan lebih kena pada mereka.
0: Jadi itu. Matur nuwun Bapak Miftadin. Bapak Dr. Rahmat monggo kalau terkait strategi bagaimana cara Anda?
3: Baik, jadi kalau di bidang filologi mungkin Pak Asep juga sama ya. Mungkin dasar dari penelitian filologi ini kan mengalih aksarakan gitu ya, dari aksara Jawa ke Latin. Kemudian disajikan dalam bentuk terjemahan karena bahasa Jawa yang tadi ya seperti yang saya sebutkan di awal itu kan ditulis tahun 1841, kemudian bentuknya puisi. Jadi memang saya katakan ya sulit untuk diterjemahkan di masa sekarang karena kosakata-kosakata itu mungkin sudah tidak familiar begitu ya. Jadi itu. Nah, kebetulan meskipun saya di Javanologi tetapi saya di pendidikan bahasa Jawa, jadi cerita-cerita ini diangkat kembali menjadi materi pembelajaran di sekolah gitu. Jadi beberapa mahasiswa saya yang melakukan yang mengerjakan tugas akhir skripsi misalnya seperti itu, saya minta mereka untuk meneliti kembali dongeng-dongeng itu gitu untuk dibuat sebagai materi pembelajaran karena yang kami lihat materi pembelajaran mungkin dalam waktu 10 tahun terakhir itu selalu sama begitu. Jadi ini butuh yang beda ya. Saya tidak mengatakan yang baru tetapi yang beda. Ya, tapi yang memang ada dan itu milik masyarakat Jawa. Jadi mengangkat kembali dari sejumlah manuskrip kemudian dijadikan sebagai materi pembelajaran baik itu yang berbentuk teks atau alih wahana seperti yang disebutkan Pak Asep. Jadi ya dongeng itu kemudian dialih wahanakan menjadi wayang ya, jadi cerita wayang,
0: cerita wayang
3: itu ada juga yang membuat yang dibuat itu begitu. Jadi kalau saya di bidang pendidikan ya strateginya sebagai materi pembelajaran begitu,
0: materi pembelajaran.
3: Agar ada variasi-variasi dari cerita-cerita yang mungkin sudah sering diajarkan.
0: Siap, matur nuwun Bapak Rahmat. Bapak Prof. Bani, monggo. Ini sekaligus juga ada pertanyaan untuk yang terakhir ya, dari Bapak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Selamat malam Bapak-Bapak narasumber. Saya senang sekali mendengar dan mengikuti talk show malam ini. saya tergelitik dengan relief di Candi Borobudur, namun ada yang ditutup karena ada unsur erotis. Untuk diterangkan kembali, relief yang ada di Candi Sukuh, kalau ada, matur nuwun.
2: Okay. Okay. Terima kasih. Kedudukannya berbeda antara relief Borobudur dengan relief di Candi Sukuh. Jadi relief Borobudur itu yang menutup adalah orang Sekarang. Oh, orang baik. Sekarang khawatir itu merusak mural. Itu karena memang ada adegan-adegan yang tidak wajar, ya, extraordinary, ya, ya, jadi
0: berlebihan, ya,
2: berlebihan, makanya itu kemudian ditutup gitu.
0: Oh, ya.
2: Lalu kalau Candi Sukuh itu memang kondisinya seperti itu. Hanya orang modern menafsirkan itu Candi Sukuh itu sebagai candi yang erotis. Tapi orang dulu tidak menganggap itu erotis, tetapi justru menganggap tentang asal usuling dumadi.
0: Betul.
2: Coba di antara manusia ini adakah yang lahir tidak melalui dua benda yang digambarkan di Candi Sukuh ini? Ini kan asal usulnya dumadi. Bahkan ini ada satu ritual untuk menyatakan dia lahir kembali itu justru disuruh lewat. Candi Sukuh itu. Ini satu bentuk simbolisasi. Lalu dalam agama Hindu benda itu adalah benda sakral, disebut sebagai lingga dan yoni. Lingga yoni itu benda sakral yang tidak usah ditutup-tutup. Bahkan itu mereka memberi penghormatan karena ini perwujudan dari dewa tertinggi, yaitu Badara Siwa atau Siwa Mahadewa.
0: Sekalian untuk penutup, Bapak Profesor Dr. Bani, strategi tadi kalau versi Anda bagaimana?
2: Saya kira strategi yang disampaikan teman-teman itu cocok semua. Karena kita itu menghadapi banyak situasi. Seperti Pak Asep menghadapi pemuda-pemuda itu yang senang kalau bermain dengan aplikasi-aplikasi itu. Kalau tapi Pak Mitadin dengan istilahnya klasikal itu karena tergantung yang dihadapi.
0: Gitu
2: ya. Baik. Masih banyak kok yang senang klasikal kok.
0: Masih banyak ya. Dan akan terus ditularkan disampaikan. Nggih,
2: gitu.
0: Matur nuwun Bapak Profesor Dr. Bani, Bapak Dr. Asep, Bapak Dr. Rahmat dan Bapak Dr. Miftadin atas wawasan yang luar biasa. Terima kasih pula untuk pendengar yang juga sudah berpartisipasi dalam obrolan komunitas malam hari ini. Matur nuwun juga kerawuhanipun Bapak-bapak di Studio Pro 1 malam ini. Semoga kita bisa berbincang kembali di lain waktu, nggih.
2: Amin, ya.
0: Dan semoga perbincangan malam ini menumbuhkan rasa cinta kita terhadap warisan budaya Nusantara. Sekian obrolan komunitas, tetapi belum selesai untuk siaran Surakarta malam ini karena saya masih akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Setelah ini akan Anda simak lagu-lagu, kemudian mini drama dan program Ruang Rindu. Bapak-bapak pulangi hati-hati nggih, matur nuwun sekali lagi.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Dan sebelum ke mini drama ada sebuah lagu dari Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang, kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, nak. Ibu pikir asal ia tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, nak. Jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Aku bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan seperti yang tadi sudah saya bilang ya, kita akan terus bersama di siaran Surakarta malam ini, dan sekarang masuk di program Ruang Rindu dalam sepanjang siaran Surakarta malam ini. Ruang Rindu hari ini Kamis tanggal 24 September 2026. Lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Tetapi ada yang berbeda, pendengar. Saya di Ruang Rindu dari Studio Pro 1 FM RRI Surakarta tidak sendiri. Saya ditemani oleh Faisal, mahasiswa magang ya, dari Magang Hub ya. Kenalkan diri Anda, Faisal.
2: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Sebelumnya salam kenal. Saya Faisal, ya malam hari ini akan membersamai ya, dan belajar begitu ya.
1: Iya, saya juga membersamai Anda Faisal dan belajar juga ya. Iya dong, kita sama-sama belajar ya. Tapi di program Magang Hub ini bisa diceritakan sedikit dong. Kalau banyak-banyak nanti takutnya berepisode ya. Kayak itu series, seperti series. Nah ini Magang Hub itu seperti apa, pendengar juga ingin tahu. Terus bagaimana Faisal ini bisa ikut program Magang Hub dan masuk ke RRI Surakarta. Padahal mungkin asalnya bukan dari Surakarta begitu. Boleh diceritakan Faisal.
2: Oke, okay, baik Kak Rifki, jadi...
1: Yo, jangan panggil Kak, biasa aja panggil Rifki.
2: Oh, panggil, oke. Okay. Baik, Rifki dan pendengar sekalian. Jadi mungkin saya juga sedikit memperkenalkan ya. Ada satu program dari pemerintah, yaitu Magang Hub. Lebih tepatnya ini program dari Kemnaker.
1: Baik.
2: Kementerian Ketenagakerjaan, begitu. Dan memang program ini dikhususkan untuk fresh graduate.
1: Wih.
2: Nah, jadi untuk lulusan S1 begitu dalam rentang 1 tahun.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: 1 tahun akan di sini berarti ya?
2: Oh tidak.
1: Oh tidak ya.
2: Jadi untuk peserta Magang Hub kebetulan diberi durasi magang itu 6 bulan.
1: Oh setengah tahun.
2: Iya kurang lebih setengah tahun.
1: Oke.
2: Kalau di batch saya kebetulan batch 2.
1: Oh batch tiap sistemnya.
2: Nah, jadi di tahun 2026 ini ada 2 batch kebetulan. Yang sekarang sedang berjalan tuh batch 2 tahun ini. Itu kami dimulai kemarin ya tanggal 21 September sampai tanggal 20 Maret 2027.
1: Oke baik, sampai Maret Anda di sini.
2: Iya sampai Maret di sini.
1: Oke baiklah. Anda berarti asli dari?
2: Oke, kebetulan saya asli dari Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Iya, Samarinda ya.
2: Dan,
1: kenapa? kalau di sini Samarinda ada makanan namanya Samarinda, gorengan Samarinda ya.
2: Saya juga baru dengar dari Rifki ya, kalau ada gorengan Samarinda di Solo.
1: Iya, nangka ditepungin namanya Samarinda kalau di sini begitu.
2: Dan sebenarnya faktanya di Samarinda memang ada gorengan itu.
1: Tapi namanya apa di sana?
2: Di sana itu kami menyebutnya dengan nama Tiwadai.
1: Iwadai.
2: Iya, Tiwadai.
1: Oh, Tiwadai.
2: Tiwadai benar.
1: Oh, gitu.
2: Jadi itu memang nangka goreng. Kemungkinan kenapa akhirnya menjadi gorengan Samarinda di sini ya? Kemungkinan ada warga Samarinda
1: yang
2: atau
1: menjajakan
2: mungkin
1: itu ya?
2: Atau mungkin warga Solo yang ke Samarinda
1: belajar membuat itu.
2: Kemudian kembali ke Solo.
1: Iya.
2: Dan menciptakan hidangan seperti
1: hidangan
2: itu.
1: Samarinda ya.
2: Mungkin seperti itu.
1: Oke, nah seperti yang sudah dibilang Faisal tadi pendengar, Faisal akan membersamai kita di Ruang Rindu ya sampai jam 23.00 waktu Indonesia Barat ini. Dan seperti biasa di Ruang Rindu kita ada tema yang bakal kita bahas bersama-sama begitu. Dan tema yang kita bahas, tema yang relate dengan kehidupan ya Faisal.
2: Apa itu?
1: Kalau Faisal nih mencuci sepatu atau sendal itu perlu tidak, dan kalau perlu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali?
2: Oke, kalau menurut saya sih soal mencuci sepatu dan sandal itu sangat bergantung dengan penggunaan.
1: Oh baik.
2: Mungkin kalau memang sering kita gunakan dengan aktivitas yang kotor-kotor atau mungkin
0: rawan
2: yang
0: berdebu ya.
2: Berkeringat, iya, rawan kotor itu kita memang perlu rutin mencucinya.
0: Oke, baik. Ya. Sama berarti dengan saya juga begitu. Kalau saya kan jarang menggunakan sepatu, jadi awet bersihnya. Kalau pas lagi kotor baru dicuci gitu. Cuman ada sepatu yang tidak harus dicuci ya, pendengar. Sepatu yang berbahan kulit itu kan disemir saja cukup, dilap lalu disemir. Nah, itu juga jika Anda menyemir atau membersihkan sepatu kulit itu haruskah berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau hanya menunggu di saat kotor baru disemir ulang gitu. Nah, kita sudah ditelepon oleh pendengar ya, ditelepon reguler Faisal. Mari kita angkat dan kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu.
0: Ibu Kinem.
3: Laku betul Mas Rizky.
0: Inji, matur nuwun lo Ibu Kinem sudah masuk kembali lewat telepon tadi juga sudah waktu Inji, obrolan komunitas.
3: Inji. Alhamdulillah Mas Rizky.
0: Inji.
3: Bisa ketemu lagi.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ibu Kinem.
3: Alhamdulillah Mas Rizky. Ada teman nih Mas.
0: Ada nih Faisal namanya, mahasiswa magang nih.
3: Oh ya, salam kenal Mas Faisal.
2: Ya, yeah, salam kenal Ibu.
3: Ya.
0: Monggo Ibu Kinem, sesuai yang tadi sudah kita bahas mengenai mencuci sendal atau sepatu, panjenengan mencuci sepatu atau sendal itu kalau menunggu kotor saja atau ada waktu yang harus dilakukan mungkin seminggu sekali, sebulan sekali begitu?
3: Yo, kalau dipakai itu kalau kotor ya langsung dicuci Mas kalau saya.
0: Oh ngoten nggih.
3: Ya ya, kalau dipakai lah apalagi kalau hujan-hujanan itu kan ya bisa toh Mas.
0: Nggih
3: nggih. Lalu dicuci, kalau enggak dicuci kan nanti kalau sepatu tuh bisa jamur.
0: Iya, berarti kalau ini musim kemarau jadi jarang mencuci ya jenengan Bu Kinem.
3: Ya dicuci yang tempat saya ini debunya banyak.
0: Oh, berdebu.
3: Iya, kalau nanti dicuci kalau sudah kering kan dimasukkan lagi kan sudah bisa bersih. Jadi kalau kotor langsung dicuci Mas.
0: Oh ngoten, ketika ya kotor langsung dicuci nggih.
3: Iya. Sandal juga,
0: sandal. Oh nggih, siap matur nuwun. Nah, ini mungkin teman saya Faisal nih Bu Kinem ingin menawarkan Anda request lagu nopo? Coba Faisal.
3: Napa nggih lagune? Napa niki?
2: Nggih, monggo Ibu.
3: Anu, apa ya? Yuni Shara masuk enggak, Mas?
2: Yuni Shara.
0: Saya cek dulu nggih Bu Kinem, lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 Yuni Shara yang berjudul apa, Ibu?
3: Ya pokoknya yang masuk tahunnya itu aja, pokoknya Yuni Shara.
0: Oh, ngoten nggih.
3: Pilihkan yang masuk lagunya.
0: Siap, saya pilihkan nggih Bu Kinem nggih.
3: Ya.
0: Monggo salam-salamipun Bu Kinem.
3: Salamnya untuk Mas Rizky dan Mas Faisal, selamat malam.
0: Siap, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam Ibu.
3: Sehat semuanya.
2: Yeah, sehat selalu.
3: Ya, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Mas Kris, Bu Modesta, Bu Riri, Bu Wikati, Bu Endang, semuanya tiga-tiga.
0: Terus
3: Bu apa ya? Bukti Pak, Mas Andi yang di Batam, Kak Puja, semuanya Mas Rizky dan Mas Faisal, Pak Monitor Pro 1, selamat sehat semuanya ya Mas.
0: Amin. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ginem di Klaten tadi. Faisal, iya. Kali ini sudah ada yang menelpon saya kembali lewat telepon WhatsApp, akan saya angkat. Coba disapa, Faisal.
2: Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
4: Halo, selamat malam, Mas Faisal.
2: Selamat malam, Ibu.
4: Oh, sana tidak ada Mas ya, Kak, mungkin.
0: Langsung nama saja tidak apa-apa, Bu Modesta.
4: Sama Mas Rifki, iya. Minov.
0: Iya, betul.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Nah, nih Faisal, namanya Ibu Modesta dari Jaten di Kabupaten Karanganyar.
4: Iya. Ya.
2: Salam kenal, Ibu.
4: Monitor lama ini.
0: Inji, monggo kalau
4: Kak Faisal.
0: Ada yang ingin ditanyakan kepada Faisal mungkin Ibu Modesta?
4: Oh ya, ini Kak Faisal ini dari Kalimantan ya tadi ya?
2: Dari Kalimantan Timur Ibu, Gih.
4: Ya, terus kuliahnya di Solo.
2: Gih, kebetulan.
4: Kuliahnya.
2: Gih, kebetulan saya lagi studi S2 Ibu di UNS.
4: Oh iya. Iya, selamat ya. Semoga sukses.
0: Amin.
4: Cocok ini sama Mas Rizky.
2: Bisa aja Ibu.
4: Cocok ini.
0: Terima kasih loh Bu Modesta.
4: Iya.
0: Bu Modesta, ini tema ruang rindu kalau mencuci sendal atau sepatu ya. Kalau saya sama Faisal itu ketika kondisi sepatu atau sendal kotor, lalu kami cuci. Nah kalau Bu Modesta itu menunggu kotor terlebih dahulu atau ada waktu yang pasti mungkin seminggu sekali, sebulan sekali begitu untuk mencuci sendal atau sepatu atau menyemir sepatu begitu?
4: Kalau nyuci sepatu ya yang satu minggu sekali itu sepatu cat Mas. Oh. Karena kalau untuk apa itu kan sering untuk senam.
0: Oh untuk senam.
4: Iya. Iya.
0: Seminggu sekali jadinya Bu.
4: Sambil kadang-kadang jalan pagi itu kan kotor itu satu minggu sekali saya cuci.
0: Itu senang.
4: Sama ini sandal jepit tuh juga yang untuk di rumah itu kadang-kadang itu sering kotor tuh sandal jepit.
0: Oh ngoten. Berarti sandal dan sepatu seminggu sekali pasti dicuci ya Bu Modesta.
4: Iya kalau semir tuh malah jarang yang kulit itu kan semir.
0: Jee, betul.
4: Itu jarang itu.
0: Oh. Karena jarang
4: itu
0: dipakai.
4: Awet itu.
0: Oh awet.
4: Iya. Awet kalau disemir ya.
0: Nji. Sampai kinclong udah ya.
4: Sama pas coklat. Iya.
0: Sebulan awet.
4: Tinggal disikat aja.
0: Monggo ini teman saya Faisal ingin menawarkan lagu ya. Monggo Faisal.
2: Monggo Ibu malam hari ini topik kita itu lagu Indonesia ya.
0: Iya genre lagu kita ya Indonesia. Ya,
2: genre lagu kita Indonesia yang rilis di tahun 2010.
0: Sampai 2020.
2: Sampai tahun 2020. Monggo Ibu Modesta ingin request lagu apa?
4: Oh iya. Kalau 2000 Kris Dayanti ada bisa ya mungkin ya Kris Dayanti.
0: Oh boleh. Judulnya apa Bu?
4: Menghitung hari.
0: Kris Dayanti menghitung hari. Saya cek sembari Anda salam-salam Ibu.
4: Iya, salam. Pertama buat Bu Ginem. Bu Ginem terima kasih ya salamnya. Terus Bu Elisa, nanti saya tadi ditegur siang karena
0: kenapa Bu?
4: Kadang-kadang nggak kirim.
0: Oh.
4: Ya lupa ya. Yang saya kirimi kan banyak.
0: Iya.
4: Maaf ya Bu Elisa. Terus Ibu Endang Sukoharjo. Ibu Yuni di Solo Tigo, Ibu Tanti, Ibu Tifa, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Hajasri, Ibu Menti, Ibu Heru, terus Jee. Ibu Wigati, Noni Lingling.
0: Ya, Cik Lingling je. Noni Lingling.
4: Iya. Mbak Citra Muah. Terus Ibu Muharsih di Wonogiri.
0: Siap.
4: Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni.
0: Je.
4: Mas Andi di Batam. Terus Mas Bopo Tri
0: di Boyolali.
4: Mbak Citra Muah.
0: Oh, je. Baik. Terima kasih Bu Modesta ya, salam-salamnya. Dan mohon maaf tadi Ibu Modesta meminta lagu Menghitung Hari ya, Faisal.
2: Ya, dari Yura Yunita.
0: Oh, Kris Dayanti.
2: Oh,
0: Menghitung Hari dari Kris Dayanti.
2: Betul.
0: Tetapi setelah tahunnya? Kita cek ya, ternyata rilisnya tahun 99.
2: Wah, berarti di luar ini dong, topik dong.
0: Nah, monggo nanti Ibu Modesta bisa mengirimkan pesan WhatsApp ya untuk mengganti lagu dari Kris Dayanti berjudul Menghitung Hari dengan lagu yang lain, lagu Indonesia yang rilis tahun berapa?
2: 2010 sampai 2020.
0: Ya, tetapi kalau tidak ingin mengganti, nanti akan kita putar di Jazz Music jam 11 setelah Ruang Rindu.
2: Boleh begitu, juga kayak gitu.
0: Bu Modesta ya, monggo saya mengikuti njenengan Bu Modesta karena mohon maaf ya. Kris Dayanti dengan Menghitung Hari itu rilis di tahun 99 begitu. Tapi Yura Yunita memang juga membawakan Menghitung Hari.
2: Tadi, sepertinya saya juga kurang tahu ya, Rifki.
0: Atau cover kali?
2: Mungkin kalau cover kan banyak ya.
5: Iya sih, lagu ya. Cover yang
2: lagu-lagu dibawakan. Indonesia.
5: Bener. Sebentar saya cek ya. Siapa tahu dibawakan secara resmi. Oh, ternyata cover. Betul, Yura Yunita Menghitung Hari cover. Pernah membawakan gitu. Berarti kembali lagi ke Bu Modesta ya tadi ya. Monggo kalau ingin mendengarkan Krisdayanti dengan Menghitung Hari, kita bisa putarkan tapi di Jazz Music ya. Setelah Ruang Rindu di Jazz Music kita bisa putarkan, tetapi kalau ingin mengganti monggo saya di WhatsApp ya, lewat pesan WhatsApp begitu. Sudah ada telepon masuk kembali di telepon reguler. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Mas Rifki Minov sama Mas Faisal. Salam kenal.
2: Selamat malam.
7: Selamat malam Ibu.
2: Ibu ya, Rere di Wonogiri ya.
6: Ya, sehat selalu ya Mas.
2: Amin. Sehat Ibu.
6: Remanya tadi sepatu ya Mas.
2: Iya, iya. Ibu, ya. Ibu sehat juga toh, iya di Wonogiri.
6: Ah, ini baru gerok Mas.
2: Oh, ngoten.
6: Tapi sudah sembuh.
2: Oh, alhamdulillah. Iya. Jeje, ampun minum es kata-kata loh, Bu.
6: Ngoten.
2: Oh, ngoten.
6: Es Mas.
2: Oh, iya. Karena cuaca nipun, iya.
6: Nggih,
2: cuaca nipun iki, Mas. Nggih, nggih,
6: nggih. Iki temane sepatu ya, Mas?
2: Nggih, mencuci sepatu atau sendal, Bu Rere, rutin berapa minggu atau bulan sekali atau mungkin hanya ya, saat kotor?
6: Ya, Mas, kalau langsung dicuci, kalau sudah kotor banget, langsung dicuci, enggak kotor banget, pokoknya sudah kotor gitu, langsung saya cuci, Mas.
2: Oh, begitu.
6: Tergantung pemakaiannya juga gitu.
2: Nggih, nggih, matur nuwun, Bu Rere. Jawabanipun.
6: Iya,
2: berarti
6: lagunya tahun 2000.
2: Jee, ya, berarti tinggal lagunya 2010 sampai 2020 lagu Indonesia, Bu Rere.
6: Cinta Terlarang, Mas. The Virgin masuk enggak?
2: Cinta Terlarang The Virgin.
6: Ya.
2: Dari lagunya The Virgin ya. Oh, masuk tahun 2011, Bu Rere.
6: Ya, itu ya, Mas ya.
2: Jee, Cinta Terlarang, Terlarang ya. Terlarang tadi saya bilangnya.
6: Terlarang ya, Mas Faisal ya, Mas.
2: Nggih.
6: Salamnya buat Mas Faisal sama Mas Rizky Minop, selalu sehat bahagia, yeah, rezeki melimpah ruah barokah ya Mas.
2: Amin.
7: Terima kasih
2: Bu Rere juga.
7: Sehat selalu Ibu.
6: Ya amin. Salamnya buat Bu Kinem tadi.
2: Jee.
6: Bu Rapa tadi, Bu Endang.
2: Bu Modesta.
6: Oh, Bu Modesta.
2: Inje.
6: Pak Beni sampai Muarse. Pak Rudi, Pak Muladi, Cilingling, Pak Kris, Mas Adi Batam, Susi, Pak Bambang Bomso, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Timboyelali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Menti, Bu Tanti, Mbak Dewi, Bu Elisa, Pak Bu Wigati, terus yang Sunur, Rek Karim, Umi Karim, Mbak Citra, yang terus Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Yatmi, Bu Adasri, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Wisnu, Bu Modesta, terus Bu Datipa. Salamnya buat semuanya aja ya, Mas.
2: Ji, Bu.
6: Buat Mas Hanan, Mas Hanan, Mas Faisal sama Mas Rifki tetap semangat loh ya.
2: Siap.
6: Siap.
2: Terima kasih. Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari Bu Rere di Wonogiri ya, matur nuwun Bu Rere. Kemudian ada Ibu Endang di Sukoharjo yang sudah menelpon kita ya, Faisal. Bu Endang dari Sukoharjo, halo selamat malam Ruang Rindu, Ibu Endang.
8: Selamat malam Mas Rifki. Sama Mas Faisal.
7: Selamat malam Ibu, salam kenal.
8: Salam kenal Mas Faisal, suaranya suka kayak Mas Hanan.
2: Padahal orangnya belum bertemu loh ini sama, udah ya tadi ya?
7: Sudah tadi.
2: Oh, sudah bertemu, sudah bercengkrama dengan Mas Hanan.
8: Mas Hanan, kayak Mas Hanan suaranya.
2: Atau mungkin Mas Faisal niru Mas Hanan bukan? Faisal niru Hanan nggak?
7: Oh enggak.
2: Oh enggak.
7: Memang ya? Suara saya. Oh,
2: suaranya asli Bu Endang ternyata.
8: Suara asli ya?
2: Iya, suara asli. Sehat Ibu Endang?
8: Sehat Mas. Mas Rifki sehat juga nih.
2: Ya alhamdulillah sehat. Betul. Ibu Endang, ini topiknya kita membahas mencuci sepatu atau sendal. Jadi kan kalau mencuci sepatu atau sendal ini ada waktu khusus mungkin seminggu sekali, berapa bulan sekali, atau hanya menunggu kotor terlebih dahulu baru dicuci begitu, Ibu Endang?
8: Nunggu kotor Mas, baru dicuci.
2: Oh iya, berarti sama kayak kita ya Faisal ya?
7: Sama.
8: Itu kali yang sepatu cat itu yang biasa nesok kero, kotor, kan gue olahraga itu Mas.
2: Iya.
8: Tapi kalau yang disemir-semir itu kalau mau pakai disemir dulu. Oh. Itu yang untuk ke gereja.
5: Itu setiap kapan Bu menyemirnya? Ketika akan ke gereja saja atau bisa hampir setiap hari begitu?
8: Ya kalau mau ke gereja baru disikat.
5: Oh, ngoten. Jin. Monggo salam-salam Ibu. Tas mundi Bu, gimana?
8: Biar agak bersih gitu.
5: Oh iya, biar kinclong.
8: Debu loh Mas, kena debu.
5: Karena memang cuacanya panas berangin juga, rawan berdebu gitu ya Bu Enda. Monggo, niki request nopo panjenengan Ibu?
8: Enmes Mas, Anugerah Terindah.
5: Baik, sambil saya cek, salam-salami pun monggo Ibu.
8: Salam untuk Bu Ginem, Bu Modesta, Bu Rere, Bu Bunda Tanti, Bu siapa? Dadi lali Mas nek wis ngomong.
5: Pelan-pelan mawon, Bu.
8: Bu Yuni,
5: nggih.
8: Pak Wis, Mas Bima, Mas iso lali Mas Andi.
5: Pelan-pelan mawon, Bu.
8: Ini sesuatu wae lho, Mas, ngeling-eling ki. Kadang di apa tuh pikiran ada mengucapkan sing angel sok-sok. Maklum ya Mas ya.
5: Nggih, aman Bu. Aman mawon.
8: Melayani kami-kami. Usia-usia muda. Udah cepat zamannya.
5: Nggih. Aman mawon Bu Endang. Monggo lajeng enten melih.
8: Terus dan semuanya semuanya aja Mas.
5: Oh siap Ibu Endang.
8: Bu Rere sama Bu Modesta tadi.
5: Ya nggih. Ibu Endang niki mohon maaf lagunya Anmes Kamaleng dengan Anugerah Terindah rilis di tahun 2023, maksimal 2020 Ibu Endang.
8: Oh, kalau Virgon Mas,
5: Virgon?
8: Surat untuk Starlight.
5: Surat cinta sepertinya masuk ini karena tahun 2017 rilisnya kalau tidak salah. Saya cek terlebih dahulu. Oh iya, 2017.
8: Ibu. Bisa nggih?
5: Bisa. Berarti Surat Cinta untuk Starlight ya Ibu Endang
8: ya. Cinta untuk Starlight ya.
5: Nggih, siap. Matur nuwun Ibu Endang.
8: Mas Rifki.
5: Nggih.
8: Semangat tugas.
5: Matur nuwun.
8: Siap selalu.
5: Siap.
8: Mas sinten tadi?
5: Faisal.
8: Mas Faisal.
5: Ini masih di sini orangnya.
7: Masih malu-malu, Bu.
8: saya punya anu Mas, ponakan di Kalimantan Selatan.
5: Oh, Kalimantan Selatan. Nggih.
8: Iya, di sana. Dapat orang sana.
5: Berjodoh dengan orang sana, Je.
8: Sana, iya. Nah, semuanya semangat tugas, Je.
5: Je, siap, Bu Endang. Siap.
8: Lengkap, kundur nanti hati-hati. Matur sampai nun. Rumah.
5: Siap, Ibu. Siap. Itu, Mas.

0: Rifki sama Mas Faisal.
1: Injih, Bu.
0: Oh, salam untuk Mas Faisal yang Wonogiri.
1: Oh iya, Mas Faisal di Wonogiri ya, Pak Faisal
0: Iya,
1: ya. Beda
0: Pak
1: Faisal ya.
0: Faisal.
1: Beda.
0: Iya. Makasih Mas Rifki.
1: Sami-sami Bu Endang, ditunggu je lagunya. Baik, lagunya sudah kita list ya Faisal ya. Kita sudah masukkan dalam list atau daftar lagu dan mohon maaf pendengar, saya dan Faisal akan memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu ya.
2: Ya,
1: ya, nanti kita akan lanjut kembali, bisa berkomunikasi dengan Anda lewat telepon reguler, WhatsApp maupun pesan WhatsApp ya. Oh iya, tadi Faisal ada yang meminta lagu Krisdayanti Menghitung Hari ya. Ibu Modesta ya tadi.
2: Ya, dari Ibu Modesta.
1: Nah, ini ada alternatif lain. Ternyata kan Menghitung Hari ini memang pembawa lagunya yang pertama itu Krisdayanti. Tetapi setelah itu dibawakan kembali oleh Anda Pradana dan juga 420. Nah ini Anda atau kamu nih? Emang namanya Anda.
2: Anda, namanya Anda memang.
1: Namanya Anda, betul. Anda dengan Menghitung Hari 2 membawakan lagu ini secara resmi, rilis di tahun 2006. Dan kemudian 420 juga membawakan secara resmi, rilis di tahun 2018. Kita akan putarkan mungkin yang versi Anda aja ya.
2: Boleh, yang Anda saja.
1: Menghitung Hari ya, versi Anda. Baik, pendengar, sudah saya masukkan dalam list ya lagu-lagu yang Anda request. Saya akan putarkan lagu Anda, termasuk Anda Pradana tadi.
2: Iya.
1: Soalnya namanya juga
2: nama
1: Anda.
2: Juga Anda.
1: Tetapi kita mulai dari Yuni Shara dulu ya, kita urutkan. Dengan Cinta Ini featuring Raffi Ahmad.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama kita berdua ya.
0: Ya, kita berdua malam
1: kita
0: ini.
1: Kita berdua. Tadi saya mau bilang saya sendiri padahal sudah ditemani oleh Faisal ya. Kita di Ruang Rindu hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026, yang mana kita ingatkan kembali lagu yang bisa Anda request, lagu apa Faisal?
0: Lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai tahun 2020.
1: Nah, temanya kita ingatkan lagi Faisal, ya, tentang mencuci sepatu atau sendal ya?
0: Oh iya benar, obrolan malam kita hari ini tentang itu ya.
1: Tentang Ruang Rindu ini, tentang mencuci sepatu atau sendal. Jadi pendengar, kalau mencuci sepatu atau sendal tuh harus ada waktunya khusus, seminggu dua kali kah? Atau berapa bulan sekali kah gitu? Atau mungkin hanya kotor saja lalu baru dicuci gitu. Kalau kita kan hanya kotor saja ya,
0: iya,
1: Pak
0: Isal.
1: Menunggu kotor dulu sepatu atau sendal baru kita cuci. Kalau kita, kalau Anda bagaimana pendengar begitu? Ya, sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp yang sudah masuk Faisal. Ada Ibu Mentik di Kepatihan. Selamat malam Ibu Mentik.
2: Malam ganteng-ganteng.
1: Masya Allah. Masya Allah.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
1: Selamat malam juga Ibu.
2: Susah hilang.
1: Iya, selamat malam juga Ibu Mentik yang cantik, sehat.
2: Malam, amin, sehat.
1: Amin.
2: Kantongnya singgung sehat.
1: Kalau itu kita berdua sama, ini tanggal tua ini Ibu Mentik.
2: Kantongnya belum sehat.
1: Iya, tapi nanti awal bulan sehat kembali ya Ibu Mentik ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal Mas Faisal.
0: Iya, salam kenal Ibu.
2: Kok suaranya wis teteh banget sih.
1: Tuh, sudah di
0: familiar ya suaranya.
1: Gimana Ibu
2: tanpa
1: Mentik?
2: Tanpa grogi blas.
1: Tanpa grogi suaranya sudah grogi, masuk ya.
2: Suaranya teteh.
1: Teteh.
2: Tau.
1: Nah, kalau saya tahu Bu Mentik, coba tanya ke Faisal deh, Bu Mentik.
0: Kebetulan saya nggak tahu Ibu, karena bukan orang sini.
2: Tanya itu sebelahmu itu tahu.
0: Oh, apa itu Rifki artinya?
1: Teteh itu sudah lancar lah, sudah masuk gitu.
0: Oh, terima kasih Ibu.
1: Iya, sudah lancar begitu. Kalau Teteh Mas di Bandung beda lagi.
2: Punya,
1: kenapa?
2: Cakrakan bisa.
1: Cakrakan?
2: Ya, yang setelah kau tiada.
1: Setelah kau pergi atau tiada?
2: Tiada. Ya tiada apa pergi enggak tahu.
1: Oh, setelah kau tiada, betul. Betul.
2: Ada.
1: Iya, tapi
2: bisa
1: tahun 2013, Bu, rilisnya. Bisa saya putar.
2: Oh iya. Kirim-kirim nggih.
1: Oh iya, monggo kirim salamnya terlebih dahulu.
2: Bu Mustista, Bu Rile, Bu Kinem, Bu Indang, Bu Elisa, Bu Yuni. Aku tadi tega tema.
1: Nanti setelah salam-salam lah, jenengan salam-salam dulu. Aman Bu, monggo.
2: Bu Indang ketiga-tiganya.
1: Nge.
2: Citra Mawa, Mas Andi, Pak Kris, Mbak Tanti, Mbak Nini. Semua monitor tanpa terkecuali.
1: Nge.
2: Nggak boleh protes loh, yang saya nggak tak sebut. Karena saya bilang semua monitor tanpa terkecuali.
1: Betul, monggo, tema ini pun.
2: Cuci sandal sepatu ya langsung Mas, kalau dipakai kotor ya langsung dicuci gitu.
1: Oh jis.
2: Nggak usah nunggu waktu.
1: Betul.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Mas Haisa, Mas Suci, ganteng-ganteng.
1: Cuci-cuci-cuitan
2: ya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Mentik Faisal tadi di Kepatihan Solo. Nah sekarang kita udah ditelepon lagi nih Faisal sama pendengar dari telepon reguler. Coba disapa Faisal.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Ibu.
3: Iya.
1: Ini Kakak Puja ya. Manggilnya Kakak Faisal.
0: Oh Kakak, oke. Okay.
1: Iya.
0: Selamat malam Kakak Puja.
3: Ada Faisal, apa kabar?
0: Alhamdulillah, ya, baik. Salam kenal ya, Kakak Puja.
3: Iya, dari Bintuni, Papua.
1: Dari Bintuni, Papua,
0: oh,
1: Faisal.
0: Oh, dari Bintuni. Oh, ya, jauh sekali.
3: Kalau Mas Rizky tahu lah,
1: tiap
3: hari juga bergabung.
1: Iya, betul, Kakak Puja.
3: Tadi saya agak terlambat lantaran cari HP, tahu HP di mana, tadi duduknya di teras. Begini masuk, lupa itu HP.

0: tapi ternyata bunyinya di luar kan. Kalau dia bunyi itu anjing menggonggong, itu dia punya nada dering.
1: Oh, nada deringnya keras sekali ya, Kakak Puja.
0: Iya, jadi saya tuh berhenti HP di luar kak.
1: Oh, baik-baik. Tapi jangan sampai tertinggal loh Kakak Puja HP-nya di luar.
0: Iya, tidak apa-apa kalau di sini aman, ada ini. Ada Dobi di luar juga tiap pagi yang tersapi kerja, jadi dia setia menjaga barang yang di luar.
1: Jadi menjaga keamanan juga ya Kakak Puja.
0: Iya, begitu kalau saya mau kerja, apalagi mau buka siang dia ikut, dia sedih pantau-pantau kalau sejalan dia bilang duluan-duluan. Oke
1: iya.
0: Baik, topiknya apa itu?
1: Nah ini topiknya akan dijelaskan Faisal nih Kakak Puja.
2: Iya. Jadi topik malam hari ini Kakak Puja itu tentang mencuci sepatu atau sandal.
1: Betul.
2: Kira-kira kalau dari Kakak Puja itu mencuci sepatu atau sandal ketika sudah kotor atau bagaimana? Mungkin boleh berbagi.
0: Kalau saya sepatu jarang tuh, karena keluar-keluar kadang itu tidak terlalu cuci juga. Maksudnya kalau cuci terus-terus nanti dia cepat ini apa? Cepat kotor, cepat apanya pudar, bau dia
1: banyak. Oh, luntur ya.
0: Kecuali becek. Itu kalau sepatu, kalau sendal yang di rumah ini biasa aja, tapi kalau sendal di ruangan itu setiap hari cuma saya cuci karena Sabtu Minggu kan saya libur. Jadi dinasnya Senin sampai Jumat. Kecuali saya ada on call. Onkol maksudnya, maksudnya kalau rumah sakit itu tidak ada namanya libur. Baik terus siap di tempat.
1: Siap harus datang begitu ya di saat
0: iya,
1: waktu.
0: Harus datang. Jadi kalau macam saya dinas onkol hari Sabtu atau Minggu, saya pulang dinas itu biasanya tergantung kalau operasi ada berapa sekian begitu. Kalau memang cuma satu atau dua ya sudah, saya main-main di ruangan. Saya itu mau pulang, saya cuci dulu sepatu, sendal saya langsung simpan.
1: Iya.
0: Itu di sini datang tuh kan sudah bersih.
1: Betul.
0: Saya orangnya memang tidak suka kotor-kotor.
1: Iya betul, karena kalau on call kan walaupun akhir pekan.
0: Informasi dari saya.
1: Iya, terima kasih Kakak Puja. Walaupun akhir pekan on call tetap harus bersih juga ya sepatunya begitu ya.
0: Iya pak, tidak boleh kotor-kotor.
1: Betul.
0: Jadi teman-teman mereka mau kotor mau bersih itu urusan mereka.
1: Kembali
0: ke pribadi masing-masing.
1: Betul, silakan request lagu Anda Kakak Puja.
0: Lagu apa tuh?
1: Indonesia yang rilis tahun berapa Faisal?
0: Apa tuh?
2: Lagu Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2020 Kakak Puja.
0: Aduh, ikutan lagu sih guys sudah. Daripada nanti kasihan.
1: Oh, mengikuti saja.
0: Lagu, okay. Terus lagunya tidak diputar, ya sudah saya ikutan saja sama yang lain-lain.
1: Baik.
0: Mentik tadi kan baru lewat itu ikutan lagu sama Bu Menti saja.
1: Siap, Kakak Puja.
0: Iya, lagu ini sama salam spesial buat Mas Rizky sama siapa tadi?
1: Mas Faisal.
0: Faisal. Aduh, saya ngasih ke teman juga nama Faisal. Faisal juga yang lagi bertugas sukses ya. Ya
1: amin. Terima kasih Kakak Puja.
0: Oh iya, Mas Kakak Puja. 8 hari ya, kalau tidak salah 2 hari kah?
1: Kenapa?
0: Ada dinas pagi kah?
1: Saya dinas siang kemarin.
0: Kalau tidak pagi siang saya dengar suara. Saya kan begitu kalau kerja, orang ini saya monitor sambil kerja.
1: Kemarin saya siang Kakak Puja. Berarti kemarin itu.
0: Berarti kemarin saya dengar suara. Ini antara Mas Hanan atau Mas Adiri. Dia dengar baik-baik kayaknya.
1: Iya, kemarin saya siang siarannya. Terima kasih Kakak Puja.
0: Juga buat salam ya buat Pak Ustaz setiap pagi itu ada bawa mutiara. Saya selalu monitor. Besok kalau saya dinas subuh pasti saya monitor itu.
1: Oh, terima kasih Kakak Puja.
0: Buat Ibu Elisa, Ibu buat Andi di Batam, pokoknya mewakili seluruh Indonesia. Buat Pak Tri.
1: Oh iya.
0: Apa saya lupa dia punya itu, nanti kalau saya bilang salah lagi Pak Andi suka ini protes. Dia ketawa lagi.
1: Iya, siap Kakak Puja.
0: Okay, buat berdua yang ngajar tugas. Oke, baik. Puja pamit dulu. Buru-buru ikan lele. Puja pamit. See you. Dadah, bye-bye.
1: See you. Dadah, bye-bye juga, Kakak Puja. Baik, setelah Kakak Puja, saya sudah terhubung dengan Bapak Kris di Tasik Madu lewat telepon WhatsApp ya. Selamat malam, Bapak Kris.
3: Selamat malam. Saya dari Tasik.
1: Iya, Tasik plus Madu jadi Tasik Madu ya.
3: Nah, saya tak bahasa Sunda. Saya dari Tasik.
1: Iya, jadi naik gitu nadanya ya Bapak Kris ya.
3: Iya, saya dari Tasik.
1: Iya, saya dari Tasik.
3: Ini bicara sama Pak Kris.
1: Iya.
3: Ayah. Kalau dari Jawa Timur,
1: gimana tuh?
3: Madura, Pak Kris.
1: Oh iya. Pak Kris, bagaimana Pak Kris? Begitu kah? Sehat Pak Kris?
3: Salam kenal dulu.
1: Oh iya, salam kenal boleh.
3: Sama Mas
1: Faisal.
3: Faisal, ya, dari Kutai.
2: Dari Samarinda, Bapak.
3: Oh, Samarinda, saya dari Kutai.
2: Salam kenal, Bapak.
3: Salam kenal kembali, Mas. Semangat malam di Solo Raya, ya.
2: Siap, Bapak.
1: Monggo. Gimana? Siap, kata Faisal begitu, Pak Kris tadi.
3: Oke, ya. Kapan-kapan nanti ketemu di Balai Kota Solo.
2: Wah. Siap, Bapak.
1: Bisa-bisa, kita nongkrong
3: istilah
1: di...
3: Istilah Jawa sana. Ngerumpi.
2: Oh, ngerumpi.
1: Ngerumpi, betul-betul.
3: Monggo. Kalau bahasa gaulnya kan sedang nongkrong.
1: Ah, monggo mawon, ayo Pak, kita kopdar atau ngerumpi gitu ya Pak Kris ya.
3: Oke, ini temanya tadi sepatu baru, sepatu...
1: Cuci sepatu atau sandal Pak Kris?
3: Oh,
1: jadi kan kalau cuci sepatu atau sandal itu... Ada waktunya enggak, mungkin seminggu sekali atau berapa minggu sekali atau menunggu kotor dulu begitu?
3: Kalau saya lama enggak cuci sepatu, Mas.
1: Kalau jenengan masih ingat terakhir kapan Pak Kris mencuci sepatu?
3: Sepatu olahraga itu punya saya yang untuk badminton kan enggak boleh dicuci.
1: Oh.
3: Terus sepatu untuk pesta itu kan semiran.
1: Nah, itu semirannya berapa bulan sekali atau minggu sekali Pak Kris?
3: Ya, kalau ada pesta rakyat.
1: Oh, ketika ada pesta baru tuh dikinclongin dulu ya Pak Kris.
3: Iya, terus yang sepatu untuk sing-song.
1: Wih. Sepatu untuk hiburannya juga ya Pak Kris ya.
3: Itu juga harus bersih dan kinclong.
1: Betul.
3: Kalau sandal sudah biasa, Mas.
1: Sudah biasa tidak dicuci atau bagaimana Pak?
3: Tidak dicuci karena... Ya. Sandal itu biasanya kan di belakang.
1: Oh iya betul.
3: Ya. Saya mohon maaf saja kalau keluar sering sepatu, Mas.
1: Wah, sama dengan kita, Pak Kris. Kita juga sering
3: pertama,
1: pakai sepatu.
3: Kalau di tempat tetangga ada hajatan, jelas tidak salah dengan orang lain.
1: Iya, betul, betul. Betul, Pak Kris.
3: Gimana lo, Mas Faisal?
2: Gimana tuh, Pak?
3: Dengar enggak tadi?
2: Dengar dong, Pak.
1: Menyimak diam-diam Pak Kris, Faisal, Pak Kris.
3: Okay.
2: Masih malu-malu, Pak.
3: Penampilan harus artis, Mas.
1: Siap. Betul. Karena itu mencerminkan...
3: Di dunia entertain itu kita harus bisa nyanyi.
1: Ah, iya, betul.
3: Bisa nyapa-nyapa. Tampil di lapis satu.
1: Di lapis satu tuh bagaimana, Pak Kris, kalau kita boleh tahu lapis satu?
3: Ya di depan.
1: Oh, kalau ada istilah lain tuh ring satu begitu ya Pak Kris ya?
3: Iya, ring satu. Kalau di istilahnya kualitas grade A.
1: Wih, grade A betul betul. Monggo Pak Kris, request lagu nopo Pak Kris?
3: Judika 2010 ke atas ada ya?
1: Judika ada yang judulnya apa Pak Kris?
3: Cinta Karena Cinta ya?
1: Cinta Karena Cinta, Judika rilis di tahun 2019. Bisa saya putar Pak Kris?
3: Bisa.
1: Monggo salam-salamipun.
3: Nyanyi Mas, tapi saya tuh harus tunjuk tantangan. Yes.
1: Jangan saya dong Pak, lagunya Judika tuh terlalu tinggi Pak.
3: Kan yang nyanyi nanti juga berdiri.
1: Oh iya, kurang tinggi kasih tangga berarti ya Pak Kris ya. Monggo salam-salamipun Pak Kris.
3: Salam-salamnya udah komplit semua tadi ya.
1: Iya.
3: Dari
1: tapi
3: Bu Endang.
1: Kalau jenengan mau nambahin.
3: Kak Puja.
1: Jee.
3: Semuanya udah sebut teman-teman seluruh Indonesia ya.
1: Ji.
3: Saya nggak dulu itu aja.
1: Siap Pak Kris.
3: Buat Mas Rizky dan Mas Faisal. Ji. Tetap semangat terus.
2: Siap Bapak.
3: Kakinya jangan saling menggantol.
2: Enggak kok Pak.
1: Terima kasih. Ji Pak Kris siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Kris. Baik, sebelum saya akan angkat kembali telepon reguler maupun telepon WhatsApp Anda, saya akan bacakan terlebih dahulu ya pesan WhatsApp Anda yang sudah masuk ya. Jadi ada pesan WhatsApp nih Faisal yang sudah masuk dari pendengar selain telepon WhatsApp dan reguler.
2: Wah, apa aja tuh Rifki?
1: Yang pertama ada Bunda Sri di Solo. Kata Bunda Sri, Mas Rifki dan Mas Faisal, selamat malam. Tolong Bunda Hajah Sri di Semanggi diputarkan Matahariku dari Agnes Monica. Salamnya Kagem Bu Yuni, Bapak Kris, Bapak Bambang Murdokusumo, Ibu Modesta, Ibu Tanti, Ibu Endang, Ibu Agustin, Bapak Teguh di Sumber, Mbak Rere, Ibu Elisa, Bapak Tri dan semuanya. Terus Bunda Sri bilang, oh minggu lalu sudah diputar, kalau begitu ganti saja lagunya Pelangi di Matamu dari Jamrut, Mas Rifki dan Mas Faisal. Begitu.
2: Boleh tuh.
1: Pelangi di Matamu udah pernah denger?
2: Faisal? Sudah dong.
1: Sudah ya.
2: Tapi boleh dicek dulu tuh apa masuk di topiknya.
1: Pelangi di Matamu
2: Jamrut.
1: Takutnya di bawah 2010 ya?
2: Iya, itu lagu lama banget.
1: Iya. Aku SD kalau enggak salah. Atau aku TK ya? Saya SD atau saya TK ya? Ini tahun 2000.
2: 2000. Oh, saya belum lahir tuh Rifki.
1: Anda belum lahir. Saya baru umur 2 tahun.
2: Oh, 2 tahun.
1: Saya 98 soalnya. Oh, kelahiran 2002. Ini beneran ini.
2: Beneran.
1: Saya kelahiran 98 beneran. Oh. Jangan menua-nuakan saya begitu dong.
2: Awet muda berarti.
1: Awet muda ya semoga ya. Awet muda itu tergantung mood kita katanya sih.
2: Oh gitu?
1: Iya kalau moodnya enak terus awet muda.
2: Oh, iya benar sih.
1: Biasanya begitu. Nah kata Bunda Sri, kalau begitu yang Matahari dari Agnes Monica saja, karena Pelangi di Matamu dari Jamrut, mohon maaf ya tidak bisa kita putar ya Faisal.
2: Betul.
1: Ya. Karena rilis di tahun 2000, pas belum lahir nih Faisal, kalau saya pas 2 tahun ya. Agnes Monica, aduh Matahariku sudah saya cek Bunda Sri, mohon maaf tahun 2009 rilisnya kurang 1 tahun. Monggo lagu yang lain Bunda Sri bisa di WhatsApp kembali ke kami Jeh. Untuk menggantikan Matahariku dari Agnes Monica yang rilis di tahun 2009. Begitu. Kemudian ada pesan WhatsApp juga nih Faisal dari Ibu. Sebentar, ini saya akan scroll dulu. Dari Ibu atau Cik Lingling. Oh bukan Ibu, ini Cik Lingling.
2: Cik Lingling.
1: Manggilnya harus Cik Lingling Faisal. Cik Lingling bilang, selamat malam Ruang Rindu, Mas Q Rifki Minov dan Mas Faisal, salam kenal J, semoga sehat selalu. Harumiyuzi ya, ini ada aksen Jepang-Jepang gitu,
2: gitu.
1: Kalau dengan Cik Lingling. Harumiyuzi, lagunya Mesin Waktu J, Mas Q, salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Wigati, Bunda Rere, Bunda Agustin, Pak Dekris, Om Andi Batam, Eyang Sunu, Eyang Muladi. Semoga beliau semuanya sehat bahagia panjang umurnya atau yuswani pun. Jih, amin ya robbal alamin. Kebetulan Mas Faisal Harumiyuzi juga kuliah di Fakultas Hukum UGM Jogja. Dan dulu aku ngambil S2-nya Manajemen Administrasi Negara di UGM. Begitu Mas Faisal. Doakan semoga cepat selesai dengan nilai yang terbaik. Jih, amin ya robbal alamin.
2: Amin.
1: Karena emang
2: keren.
1: Faisal kan juga ngambil S2 ya nih?
2: Iya, kebetulan saya juga lagi S2 nih.
1: Di UNS. Mana?
2: Di UNS? Di 11 Maret.
1: Maksudnya di apa?
2: Jurusan?
1: Prodi.
2: Oh iya, kebetulan di Prodi Ilmu Komunikasi.
1: Oh Ilkom. Ya. Mau M.I.K.O.M ya?
2: Iya M.I.K.O.M.
1: Betulan. Berarti kemarin S1-nya I.K.O.M ya?
2: Kebetulan ESOS.
1: Oh ESOS.
2: Ya.
1: Oh gitu, kenapa gak M.S.O.S nyarinya?
2: Gak tahu ya, mungkin supaya lebih serumpun aja sih jurusannya.
1: Tapi kalau ke Magister of Social kan bisa kan?
2: Bisa juga, cuman karena kebetulan saya itu di S1, itu bukan Ilkom murni.
1: Oh begitu.
2: Iya, tapi saya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam.
1: Oh begitu, KPI ya?
2: Iya betul KPI.
1: Loh, UIN ya?
2: Kebetulan bukan dari UIN juga.
1: Tapi ada KPI ya?
2: Ada, di satu kampus swasta di Jogja.
1: Oh gitu, baik, baik, baik. Itu ya, berarti prosesnya bisa selinier gitu ya?
4: Iya bisa, satu rumpun sama-sama komunikasi.
5: Kata Cik Ningning juga, kalau aku membersihkan sepatu pakai tisu basah lebih cepat bersih dan wangi begitu. Terima kasih lagunya Mas Q, selamat malam gitu. Kita itu dulu Faisal, apa namanya, mengingat-ingat lagu yang tadi sudah di request pendengar ya. Tadi ada Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla ya.
4: Betul, yang pertama.
5: Cakrakan Setelah Kau Tiada. Betul ya.
4: Betul.
5: Yang kemudian yang ketiga Judika Cinta Karena Cinta ya.
4: Betul.
5: Nah, terus yang keempat ini berarti lagunya dari request pendengar Bunda Sri ya.
4: Iya.
5: Oh ini sudah WhatsApp kembali Bunda Sri. Ganti Harmoni Cinta dari Gita Gutawa.
4: Nah, boleh gitu. Cek dulu tuh Rifki.
5: Harmoni Cinta sepertinya masuk sih Faisal ya. Gita Gutawa Harmoni Cinta rilis tahun 2000. Aduh.
4: Aduh, saya belum lahir itu.
5: Iya belum. Tahunnya belum saya sebut. Tahun 2009.
4: Oh 2009, masuk.
5: Aduh.
4: Oh, enggak.
5: Ya. Mohon maaf nih Bunda Sri, Harmoni Cinta dari Gita Gutawa rilis di tahun 2009 jadi belum masuk. Monggo di WhatsApp lagi lagu yang rilis Indonesia, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2020. Yang terakhir ini ya, Budi Doremi dengan Mesin Waktu ya. Tadi ya request lagu dari pendengar. Betul ya Faisal ya? Budi Doremi 2022 juga, enggak bisa kita putar.
4: Bisa.
5: Monggo yang tadi meminta lagu Budi Doremi, Cik Lingling ya, bisa diganti dengan lagu yang lain. Kalaupun ingin tetap lagu ini bisa saya putarkan tapi di Jazz Music gitu ya. Bisa kita putarkan tapi di Jazz Music. Bunda Sri juga begitu, sebenarnya bisa saya putarkan atau bisa kita putarkan lagu-lagu yang Anda request tapi nanti di Jazz Music. Kalau ingin sekarang mendengarkan boleh lagu yang rilis di tahun 2010 sampai 2020, pastinya lagu Indonesia. Kita putarkan terlebih dahulu ya Faisal ya.
4: Boleh, silakan Rifki.
5: Lagu-lagu pendengar yang sudah di-request malam hari ini. Mohon maaf nih, kita belum bisa angkat telepon lagi karena kita harus putarkan lagu juga dari Anda yang sudah merequest lagu. Kita mulai dari Virgon, Surat Cinta untuk Starlet ya.
4: Starla dong.
5: Oh, Starla ya.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: seru-seruan.
1: Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Mana hebatmu?
2: Ini hebatku.
1: Mana ceriamu?
2: Ini ceriaku.
0: Dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ruang Rindu.
1: FM Pro 1 RRI Surakarta.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu kembali lagi menemani Anda, pendengar. Dan kita langsung ditelepon nih oleh pendengar Faisal.
3: Selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam Mas. Mas, siapa nih?
3: Mas Rifki, Rifki dan Faisal.
4: Mas Rifki sama Mas Faisal. Salam kenal Mas Faisal.
3: Nje, salam kenal Ibu.
4: Dari Ibu Siti di Sukoharjo.
3: Ibu Siti di Sukoharjo.
5: Di Sukoharjo.
4: Iya.
3: Sehat Ibu Siti?
4: Alhamdulillah sehat Mas. Mas berdua gimana?
3: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sehat Ibu.
4: Iya.
3: Sehat.
4: Aku minta lagunya ya Mas.
3: Boleh. Apa Ibu Siti?
4: Ada band masuk enggak Mas?
3: Yang berjudul nopo?
4: Wanita ingin dimengerti Mas.
3: Oh, karena wanita ingin dimengerti. Sebentar, saya cek G. Lagu Ada Band Karena Wanita Ingin Dimengerti rilis tahun berapa? Tahun 2006, Bu. Ngapunten, Bu Siti.
4: Enggak bisa.
3: Iya, mulai tahun 2010, Bu Siti.
4: Oh, 2010.
3: Nggih.
4: Apa ya, Mas ya? NG masuk enggak?
3: Judulnya nopo?
4: Menunggumu, Mas.
3: Oh, menunggu kamu.
4: Ya, menunggu Mas berdua.
5: Bisa aja, Ibu.
3: Iya nih.
4: Menunggunya sejak tadi enggak bisa-bisa masuk.
3: Iya, maaf ya Bu Siti ya, karena memang lalu lintas telepon malam ini padat merayap. Betul. Nah, itu dia. Jadi pendengar yang lain mohon maaf nih kalau telepon Anda tadi sempat masuk belum bisa kita angkat ya Faisal.
5: Ya mohon maaf Bapak Ibu.
3: Dan ya, juga kakak-kakak.
4: Yang penting kan melatih kesabaran.
3: Oh, iya, iya
5: benar Ibu.
3: Ibu Siti.
4: Apa?
3: Ini ngapunten tahun 2018 menunggu kamu dari Anji. Jadi bisa kita putar J lagunya.
4: Ya, terima kasih ya Mas ya.
3: J sama-sama. Ibu
4: salam,
3: ini
4: salam dulu.
3: Boleh salam-salam.
4: Apa? Ada apa?
3: Temanya apa, dulu napa salam-salam dulu monggo kita mengikuti
4: ya,
3: jenengan.
4: Tema dulu engko ndak temane lali.
3: Siap. Bu, temanya apa? Akan dijelaskan oleh Faisal nih.
5: Nggih. Ibu, malam hari ini kita membahas ya tentang nyuci sepatu dan sendal, Ibu.
4: Nggih. Kalau saya Thomas dulu tapi pas masih sekolah.
5: Oh, nggih.
4: Itu seminggu sekali.
5: Oh, seminggu sekali sepatu, nggih.
4: Iya.
5: Kalau sekarang
4: enggak pernah nyuci sepatu sama sendal soalnya enggak pernah pergi.
3: Oh, jarang pergi, nggih.
4: Iya.
3: Berarti sepatu sendalnya awet bersih no Bu Siti?
4: Iya, awet bersih tak masukin dalam kerdus sama.
3: Oh, nggih.
4: Dibuka-buka kalau mau pergi aja.
3: Nggih, siap. Matur nuwun Bu Siti. Monggo ya, salamipun.
4: Salamnya buat Mas Faisal sama Mas Rifki, selamat bertugas. Semoga tidak ada capek, selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
3: Siap, amin.
4: Malamnya berhubung ini udah malam, semuanya saja tanpa terkecuali ya Mas ya.
3: Jih, Bu Siti.
5: Siap Ibu.
4: Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Siti di Sukoharjo ya, Faisal.
5: Betul.
3: Dan sudah akan menuju mau ingin semuanya aja disebut ya. Karena memang setelah ini 3 menit ke depan Faisal dari program Ruang Rindu menuju ke program Jazz Music di siaran Surakarta malam ini. Jadi menuju Jazz Music 3 menit lagi kurang lebih kita akan maksimalkan pesan WhatsApp yang belum kita baca. Dalam artian kita akan baca semua dulu nih pesan WhatsApp ya Faisal.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul sekali.
3: Ini tadi ada WhatsApp dari pendengar Bunda Sri di Solo. Kata Bunda Sri, lagunya yang Harmoni Cinta diputarkan di Jazz Music tidak apa-apa Mas Rifki.
5: Oh,
3: kemudian Ibu Endang Sri Handayani di Cemani juga mengirimkan pesan WhatsApp. Kata Bu Endang, Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Tumben Mas Rifki, ini telepon masuk gak diangkat. Udah 6 kali, tapi gak apa-apa. Salamnya untuk Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Mbok Nah, Bu Hajah Sri, Bu Elisa, Bu Dini, Mbak Citra muah-muah. Dan Mas tadi Ibu masuk yang disapa Bu Mentik, masuk lagi yang disapa Pak Kris, masuk lagi, sudah enggak diangkat. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih Mas Rifki. Salam kenal juga untuk Mas Faisal dari Bu Endang di Cemani.
5: Ye, salam kenal Ibu Endang.
3: Iya, pangapunten ya Ibu Endang.
5: Maaf
3: ya,
5: Ibu.
3: Tadi kita sedang bercengkrama atau sedang mengobrol dengan pendengar yang lain ya di telepon WhatsApp atau telepon reguler, dan berbarengan dengan itu telepon Ibu Endang masuk ya Faisal ya.
5: Iya.
3: Iya, jadi memang lalu lintas telepon malam hari ini padat merayap Ibu Endang, enggak apa-apa ya, ngapunten.
5: Ye, mohon maaf Ibu.
3: Mohon maaf, ye. Pendengar yang lain pun juga mohon dimaafkan ya. Yang sudah berusaha menelpon tadi tapi kita tidak bisa angkat. Mohon maaf sekali lagi karena memang lalu lintas telepon padat merayap begitu. Kemudian ada pesan WhatsApp dari siapa lagi, Faisal?
5: Ada pesan WhatsApp dari Yuni di Semarang ya?
3: Nah, ini Uti Yuni.
5: Oh, Uti Yuni.
3: Betul, dari Uti Yuni.
5: Jay, salam kenal sebelumnya, Uti Yuni. Ini ada menyampaikan
3: pantun.
5: Pantun ya, sepertinya ya,
3: betul, Rifki. Betul, betul, Faisal.
5: Boleh saya bacakan pantunnya?
3: Saya yang cakep berarti ya.
5: Oke, boleh, Rifki.
3: Iya. Yeah.
5: Serabi ngampin Ambarawa.
3: Cakep.
5: Baunya wangi rasa durian.
3: Cakep.
5: Buat Mas Rifki, apa kabarnya?
3: Cakep, baik.
5: Buat Mas Faisal, Uti Yuni, boleh kenalan?
3: Langsung dijawab dong.
5: Cakep.
3: Boleh.
5: Oh boleh, boleh Uti.
3: Cakep aja.
5: Ya ini dilanjut ya, pesan ya dari Uti Yuni. Mm-hmm. Kalau Uti udah tua, sepatunya enggak perlu dicuci katanya Rifki.
3: Oh baik.
5: Oh gitu, oke. Okay.
3: Soalnya dari kulit ya?
5: Iya, dari kulit dan beludru. Hmm. Kemudian ini lanjut lagi nih, ada titip salam nih.
3: Siapa aja tuh?
5: Titip salamnya kagem pecinta RR. Ini apa nih?
3: Ruang Rindu.
5: Oh, Ruang Rindu.
3: Bukan Ninja ya.
5: Oke. Kirain motor.
3: Beda.
5: Ya, salamnya untuk pecinta Ruang Rindu. Semua tanpa terkecuali kagem Mas berdua, selamat bertugas.
3: Siap. Nah,
5: kita berdua sehat selalu, Tuhan memberkati.
3: Amin, Allahumma amin.
5: Ini juga Uti Yuni ada nitip lagu ini.
3: Ah, boleh apa?
5: Lagunya berjudul Sebuah Rasa. Dari Agnes Mo.
3: Baik.
5: Nah mungkin boleh dicek dulu lagunya.
3: Ya, tapi ini udah mau jazz musik.
5: Oh iya, sudah mau ganti program ya.
3: Masih bisa kok diputar. Ini Uti Yuni juga bilang.
5: Jazz musik ya.
3: Saya tunggu di jazz musik, makasih.
5: Oke, boleh kalau begitu.
3: Oke. Kemudian siapa lagi Faisal?
5: Ada siapa lagi? Mari kita cek lagi yang sudah masuk.
3: Wah, ini baru masuk nih.
5: Ada yang baru masuk.
3: Ini ada pendengar yang baru masuk WhatsApp-nya. Oh, baru saja nih pendengar baru.
5: Oh, pendengar baru?
3: Iya, mungkin mendengarkan Pro 1 sudah sejak lama.
5: Okay.
3: Tetapi baru kali ini mengirimkan pesan WhatsApp ke Pro 1.
5: Okay.
3: Baru malam ini nih. Langsung kita baca. Sal, baca Sal. Yang ini. Nah, sebentar. Ah, ada sedikit jaringan yang kurang lancar. Sekarang udah lancar, coba dicek Facebook.
5: Sudah masuk.
3: Nah.
5: Oke, okay, boleh saya bacakan?
3: Boleh dong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam kenal untuk Mas Rifki
3: ya.
5: Dan Mas Faisal.
3: Salam kenal juga, Ji.
5: Semoga lancar untuk siaran malamnya. Salam sukses dan sehat selalu.
3: Amin.
5: Terima kasih, Ibu. Kalau menurut saya, nyuci sepatu atau sendal itu kalau memang sudah kotor langsung dicuci. Katanya gitu ya. Apalagi ternyata beliau ini punya anak yang masih sekolah dan anaknya nggak bisa kalau lihat yang kotor.
3: Oh, baik. Oh, berarti bisa dibilang sering mencuci sepatu ya,
5: betul,
3: atau sandal ya.
5: Lagi anaknya nggak suka kotor begitu.
3: Iya, betul betul betul.
5: Terus lanjut juga salam, salam untuk semua pendengar dan untuk lagunya ikut saja karena tema lagu malam ini saya suka semua.
3: Oh.
5: Terima kasih dan selamat malam. Salam dari saya Ibu Ana Maulana dari Gemolong. Salam kenal Ibu Ana Maulana. Ini ya, baru pertama ya?
3: Betul, Rifki. Saya juga salam kenal ya. Saya juga baru bersua dengan Ibu Ana Maulana dari Gemolong via pesan WhatsApp di sini. Ya mungkin sudah mendengarkan Pro 1 lama ya Ibu Ana Maulana dari Gemolong, tetapi WhatsApp-nya baru masuk malam hari ini.
5: Oh begitu.
3: Begitu. Okay. Salam kenal juga saya Rifki ya. Dan lagunya ini tadi ngikut saja ya.
5: Ngikut
3: Ibu
5: saja.
3: Ibu Ana ya. Baik, kalau begitu cek lagi, Faisal, ada yang tertinggal tidak pesan WhatsApp pendengar? Semoga tidak ya. Saya juga ikut cek nih Faisal, kayaknya sudah semua.
5: Sepertinya sudah semua.
3: Sudah semua ya.
5: Sudah semua.
3: Baik, kalau begitu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 3 menit juga, ya kan? Berarti sudah saatnya, sudah resmi ya masuk ke program selanjutnya atau segmen selanjutnya apa, Faisal?
5: J
0: jazz music.
3: Ya, jazz music. Termasuk lagu-lagu Anda tadi yang tidak masuk di segmen Ruang Rindu. Atau lagu yang sudah masuk di segmen Ruang Rindu tapi belum terputar ya.
5: Betul.
3: Bisa kita putarkan di jazz music begitu pendengar. Jadi terima kasih Anda masih mendengarkan kita hingga usai nanti di siaran Surakarta malam ini. Karena usainya pukul 12. Pukul sama jam beda apa sama sih Faisal?
0: Beda dong.
3: Kalau pukul apa?
0: Kalau pukul bukan jam.
3: Iya juga. Kalau jam bukan pukul ya.
0: Betul.
3: Ya kalau pukul dalam kata kerja itu berarti kegiatan ya.
0: Betul.
3: Iya tapi kalau kata lain sinonimnya jam gitu ya. Karena sudah masuk jazz music di pukul 23:03 waktu Indonesia Barat ini, maka lagu-lagu Anda juga bisa saya putarkan yang tadi tidak masuk di jazz music atau yang sudah masuk di jazz music tapi belum sempat terputar akan kita putarkan. Baiklah, tetap bersama kami hingga nanti menuju istirahat Anda di malam hari ini. Jazz music siaran Surakarta malam ini pastinya di Pro 1 FM RRI Surakarta,
0: kanal informasi dan inspirasi.
6: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: ngeluh terus.
1: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
0: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya opo?
0: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
0: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Saya Radena Yufebri Hapsari di Pokusumo, selaku Ketua Perempuan Berdaya Kota Surakarta yang juga PAS District Governor Rotary District 3420 Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia ke-81. Usia yang cukup panjang dalam sebuah perjalanan di dunia penyiaran di Indonesia. Semoga selalu tetap menginspirasi dan memberikan wawasan untuk masyarakat yang luas, memberikan informasi yang informatif tentu saja untuk masyarakat, menjadi teman setia bagi para pendengar yang selalu setia pada RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 24 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia, Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada situs rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta pendengar, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik kita semua. Hari ini Jumat berkah ya. Enggak cuma keberkahan lahir yang kita dapatkan, semoga keberkahan batin juga kita dapatkan hari ini. Amin ya robbal alamin. Doa-doa baiknya jangan lupa untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya hari ini semuanya bisa berjalan baik dan kebaikan datang pada kita juga. Tentunya saya harapkan Anda bisa terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Saya Nana Hardan sampai jam 10 pagi nanti menemani dalam Surakarta pagi ini. Seperti biasa pendengar, kami hadir dalam rangkaian religi pagi. Setelah ini Misyari Rashid akan hadir membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, Surat Ibrahim ayat 28 sampai dengan 52. Kemudian Ustadz Ahmad Khoirudin hadir dalam siraman rohani agama Islam membawakan Sahih Imam Tirmizi pembahasan hadis ke 114 sampai dengan 117. Setelahnya sambil menantikan saat warta pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami. Saya tentunya mengiringi aktivitas Anda pagi ini dengan berharap Anda tersetia bersama Religi Pagi. Segera pendengar kita ikuti Religi Pagi dan tetap bersama kami di RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?

yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

0: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
0: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: مهطعين مقنعين

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita memujinya dengan sebaik-baik pujian. Dan marilah senantiasa kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan Islam, iman dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan kenikmatan yang besar tersebut merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri. Selain kenikmatan jasmani dan rohani kita, jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat, maka seyogyanya sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu bersyukur dengan cara meyakini bahwa yang memberikan kenikmatan adalah hanya Allah semata. Dan mengucapkan melalui lisan-lisan kita, dengan kita mengucap rasa syukur kita dengan memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukannya, serta menggunakan kenikmatan itu untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita petunjuk sebagai Nabi dan Rasul, sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Dan juga salawat serta salam selanjutnya kita panjatkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada umat kita, umatnya yang selalu ittiba dengan sunnah-sunnah beliau ila yaumil akhir. Tidak lupa senantiasa kita mewasiatkan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan pembahasan kita di sahih Imam Tirmidzi, di mana kemarin kita membahas berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan

tata cara mandi, dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas di fasal atau di bab yang ke-84. Nah, bab ini cukup menarik karena kadang-kadang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ini kadang-kadang melalaikan hal ini, ya. Babnya tentang madhi, ya. Madhi yang mengenai kain atau baju. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam agama Islam, khususnya di kajian masalah thaharah maupun fikih, kita banyak membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang hal-hal yang najis maupun yang tidak najis. Nah, jadi berkaitan dengan bab ini akan kita pelajari bersama-sama dari hadis-hadis sahih yang kami bacakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Naam. Hadis yang ke 114. Naam. Mari kita dengarkan dan mari kita simak baik-baik berkaitan dengan masalah ini, ya. Saya bacakan artinya, ya, artinya dulu. Naam. Dari Muhammad bin Amr bin Sawak al-Bahili menceritakan kepada kami, ya, dari Yazid bin Abu Ziyad, ya, ia berkata, Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, ya, Husain menceritakan kepada kami dari Zainab, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Ali, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tentang mandi, tentang madhi, maaf. Maka beliau bersabda, apabila keluar madhi, wajib wudu. Dan apabila keluar mani, wajib mandi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga dari jalannya sahih Ibnu Majah. Hadisnya 504. Nah, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Dalam hadis ini ada dua hal yang berkaitan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang dinamakan dengan madhi. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan dengan mani. Jadi secara garis besarnya, para pendengar, madhi itu adalah sesuatu yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan laki-laki maupun perempuan, yang dimana kondisinya adalah mengalami gejolak syahwat ataupun terangsang begitu, yang dia mengeluarkan dari al-farjnya atau kemaluannya itu cairan. Nah, biasanya cairan inilah bening, ya, seperti air. Jadi secara otomatis Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanda-tanda ketika seseorang itu mengalami gejolak pada syahwatnya dan sampai terjadi keluarnya air tersebut dari al-farj atau kemaluan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan hukumnya di dalam agama Islam ini, hukumnya adalah najis. Nah, hukumnya adalah najis. Sehingga Rasulullah SAW bersabda seperti tadi, bahwasanya apabila keluar madhi, wajib wudu. Jadi dibersihkan begitu, ya. Jadi dibersihkan sesuai dengan kadarnya. Nah, kalau keluar mani, yang satunya adalah yang keluar dari kemaluan atau mohon maaf, farj laki-laki maupun perempuan,
yaitu mani atau dalam kata lain sperma dan lain sebagainya yang sejenisnya, maka wajib hukumnya mandi. Di mana perbedaannya adalah cairannya, cairannya berbeda, yaitu agak kental dan berwarna, ya, berwarna ataupun ada sedikit gumpalan-gumpalan, ya, itu adalah mani. Dan biasanya ini keluar adalah akibat adanya hubungan suami dan istri maupun hal-hal yang lain yang bisa, ya, merangsang sampai terjadi klimaksnya keluarnya air tersebut. Dan hukumnya di dalam agama Islam itu adalah mandi besar atau mandi junub, dan sebagian ataupun hukumnya tidak najis. Nah, jadi perbedaannya demikian. Dan secara fisik, kalau di dalam pembelajaran apa namanya kesehatan, kalau mandi itu pelakunya tidak mengalami gejolak, ya, jadi tidak sampai lemas begitu. Tapi kalau dalam kaidah kesehatan yang lainnya, kalau keluarnya mani itu adalah terjadi perbedaan tubuh, yaitu tubuh itu menjadi lemas karena dia mencapai kepuasan pada keluarnya air tersebut. Nah, sebenarnya dalam agama Islam itu ada tiga, satunya itu namanya wadi, ya. Kalau wadi ini ada istilahnya adalah sesuatu yang keluar setelah seseorang itu buang air kecil. Itu kadang-kadang sisa-sisanya itu mengandung namanya wadi. Nah, ini juga perlu diperhatikan, maka perlu dicuci. Tapi secara garis besarnya hukumnya adalah kalau keluar mani, maka wajib dia wudu untuk membersihkannya. Dan kalau keluar mani, maka dia wajib hukumnya untuk mandi janabat sebagaimana pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang bagaimana tata cara kaifiyah ghusl ataupun mandi sebagaimana Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Nah, jadi hadisnya demikian dan penjelasan dari saya secara singkat seperti tersebut. Nah, di sini dikatakan oleh dalam syarah Imam Tirmidzi, Abu Isa, yaitu Imam Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hasanun sahih. Jadi hasanun sahih, ya, na'am, derajatnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, dari jalur lain, karena keluar madhi wajib wudu. Na'am, wajib wudu. Jadi kalau laki-laki maupun perempuan keluar madhi, maka wajib baginya adalah wudu, bukan mandi, ya. Dan keluar mani, maka wajib mandi. Jadi para pendengar yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, bahwa keluarnya mani dan madhi, ya, ini harus dibedakan, dan yang mengetahui adalah personalitinya atau personal tiap-tiap orang tersebut, ya, apakah ini madhi atau mani, ya. Atau kalau tanda-tandanya seperti tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa tanda-tandanya kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah, ini adalah pendapat mayoritas ulama dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian diteruskan oleh pendapatnya tabi'in dan para fuqaha. Nah, jadi ini kuat sekali dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat dan juga para fuqaha, tabi'in atau fuqaha-fuqaha ahli fikih pada zaman dulu dan sampai zaman sekarang. Nah, di antaranya adalah Sufyan, ya, Sufyan al-Thawri, ya, As-Sahfi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Nah, hadis yang selanjutnya dari Hanad menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Sa'id bin Ubaid, ia adalah Ibnu As-Sabaq, ya, dari ayahnya, dari Sahal bin Hunayf, dia berkata, aku sering keluar madhi karena sangat letih dan payah. Dan aku dulu sering mandi karena madhi tersebut. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan menanyakan pada beliau. Maka beliau bersabda, kamu cukup berwudu. Lalu aku berkata lagi, wahai Rasulullah SAW, bagaimana tentang madhi yang mengenai kain? Beliau bersabda, kamu cukup mengambil air setelah pak tangan, lalu percikan pada kainmu.
jika kamu melihat mari itu mengenainya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari jalurnya Ibnu Majah hadis yang ke-566. Jadi selanjutnya permasalahan madhi, ya, kalau misalkan seorang laki-laki keluar cairan madhi dan dia mengenai kain atau celananya, mohon maaf, celananya atau mungkin celana pendeknya begitu, atau sarung dan sebagainya, ya sifatnya kain begitu, apa yang harus dilakukan? Ini ada suatu kisah yang dinukil dari hadisnya, hadis Rasulullah SAW, bahwasanya dulu, ya dulu, itu ada seorang sahabat yang selalu keluar madhi. Nah, keluar madhi itu bukan hanya terangsang oleh hal-hal yang sifatnya birahiyah, tapi kadang-kadang juga keluar akibat letih dan payah, kepayahan. Mungkin para pendengar ketika merasa payah kadang-kadang ada keluar dari namanya al-farjnya atau kemaluannya, ya. Karena mungkin lelah atau kecapean dan sebagainya tanpa sadar, karena ada hormon-hormon yang bekerja, metabolisme normal dan sebagainya, maka keluarlah yang namanya madhi ketika dia tidur, ya, ataupun dia melakukan aktivitas. Nah, sahabat ini sebelum ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, dia menyangka dia harus mandi. Maksudnya adalah mandi besar atau mandi janabat. Tetapi setelah dia bertanya kepada Rasulullah SAW, karena dia sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah as-sadiqul masduq, ya, dipercaya, benar dan dibenarkan. Jadi dia diperintahkan cukup dengan berwudu. Cukup dengan berwudu. Cuman ya tentunya harus dibersihkan, ya, dibersihkan dari kotoran tersebut, dari madhi tersebut, ya, dengan menggunakan air lah begitu. Supaya kita juga menjaga kesehatan pada alat-alat vital kita, mohon maaf. Ya, alat-alat yang memang penting bagi kita untuk pembuangan, selain pembuangan kotoran juga pembuangan madhi, mani dan lain sebagainya. Jadi itu, ya. Jadi disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk berwudu, tentunya dengan membersihkan al-farjnya atau kemaluannya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, setelah dibersihkan dengan wudu tersebut, lalu bagaimana kalau madhi itu atau cairan tersebut itu mengenai kain? Ya, tentunya kita juga tahu bahwa namanya air itu kan bisa rembes, ya, bisa rembes ataupun bisa mengenai, karena sifatnya liquid, cairan, ya, sifatnya cairan kan bisa menyebar ke segala arah, ya, segala arah dan mengalami perembesan, ya, begitu. Beda dengan air mani. Biasanya air mani itu adalah, mohon maaf, dalam kaidah kesehatannya bisa adalah memancar atau memuncratkan air tersebut atau memancarkan. Kalau air madhi itu salah satu tandanya tidak seperti itu. Kalau mengenai kain bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW memberikan perhatiannya adalah cukup, ya, mengambil air setelapak tangan. Lalu percikan pada kainmu jika kamu melihat madhi itu mengenainya. Artinya dibersihkan secukupnya. Ya, secukupnya, tidak terlalu israf atau tidak terlalu berlebihan. Kalau cukup hanya satu telapak tangan, ya satu telapak tangan. Kalau memang cukup dengan sedikit, dengan percikan saja sudah bersih, maka itu cukup seperti Nabi Muhammad SAW lakukan pada hadis tersebut. Nah, dikatakan oleh Abu Isa, berkata, hadis ini hasan dan sahih. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Muhammad bin Ishaq yang berkenaan dengan madhi seperti ini. Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai madhi yang mengenai kain. Sebagian mereka berkata tidak cukup kecuali mencucinya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Ishaq. Sebagian pendapat yang lain mengatakan cukup memercikkan air. Ahmad bin Hanbal berkata, aku menganggap cukup hanya dengan memercikkan air pada kain tersebut. Artinya, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, ada dua pendapat di sini. Yang sebenarnya dua pendapat ini saling menguatkan di antara pendapat-pendapat tersebut. Yang pertama adalah memercikkan air secukupnya.
Jadi kalau misalkan ada sarung yang terkena mati tersebut, cukup dipilih ya, dipilih yang terkena air tersebut, kemudian dipercikan air ya, percikan secukupnya, tidak terlalu basah kuyup ya. Jadi itu sudah cukup. Yang satunya pendapatnya adalah harus dicuci ataupun dibersihkan, dicuci. Artinya kalau mencuci adalah menggunakan air yang berlebih ya, dan kemudian mengalami proses pencucian. Ada pembasahan, pengucekan, kemudian ada penyemuran dan sebagainya. Jadi itu saling menekapi. Tapi kesimpulan yang didapatkan dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan bahwa cukup memercikan air tersebut. Artinya kondisional, kondisional. Kalau kita melihat matinya mungkin sedikit, ya, berapa titik begitu, mungkin cukup dengan air percikan. Tapi kalau air matinya sangat banyak misalkan, ya, ya kondisional begitu, maka kalau memang itu tidak memungkinkan, ya lebih bagus dicuci ya, selain untuk juga mencuci dari kotoran dan sebagainya. Jadi kondisional kita berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu menjadi suatu perdebatan yang berkepanjangan. Tapi ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah syamil atau syumul, ya, yaitu lengkap dan apa namanya mengerti tentang kebutuhan dari para pemeluk, terutama dari apa namanya proses-proses pembersihan najis dari pakaian. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ke 116 dari Hanad Abu Muawiyah an A'mas an Ibrahim an Hamad ibn Harith qala dhafa Aisyah dhaifun wa marat lahu bimilhafati safra fanama fiha fahtalama fastahya ayursila biha wa biha atharul ihtilam fahumasaha fil ma'i thumma arsala biha faqalat Aisyah lima afsada alaina thawbana innama kana yakfihi ay yafrukahu bi asabih wa rubbama faraqtuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i aw kama qal. Hadis yang selanjutnya, Hanad menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-A'mas, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al-Harith. Dia berkata, ada seorang tamu yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu memerintahkan untuk memberinya selimut kuning. Lalu ia tidur di dalamnya. Kemudian ia bermimpi, ya ihtilam ya, dalam tidurnya. Namun ia malu untuk mengembalikan selimut itu padanya, karena terdapat bekas mimpi basah, yaitu mani. Lalu ia mencelupkan ke dalam air dan mengembalikannya. Aisyah berkata, mengapa dia merusak kain kami? Sebenarnya dia cukup menggosoknya dengan jari. Aku pernah menggosoknya dengan jari-jariku dari kain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga dari jalannya Ibnu Majah dan dari sahih Muslim. Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hasanun sahih. Nah, jadi ini cerita juga yang menarik. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang ini kisahnya adalah kisah sehari-hari Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Saya alihkan dengan bahasa kita biar enak ya. Jadi ada seorang tamu. Taruhlah ada seorang tamu datang ya, mungkin dari jauh datang kepada Aisyah pada waktu itu radhiyallahu anha. Kemudian setelah malam kemudian dia mau tidur. Kemudian ya, tamu itu diberilah selimut ya. Selimut kuning. Lalu ia tidur di dalamnya, artinya dia tidur memakai selimut. Kemudian setelah tidur,
ternyata dalam tidurnya dia mengalami ikhtilam ya. Jadi kalau seorang laki-laki misalkan tidurnya itu kemudian mimpi basah. Saking basahnya selimutnya kena. Namanya mani ya, air mani ya. Nah, mengenai selimut kuning tadi ya, namanya selimut kuning kalau kena mani ya akan kelihatan, apalagi maninya mungkin banyak gitu ya. Ya, karena melakukan perjalanan jauh. Nah, setelah bangun ya, dia melihat selimutnya itu basah ya, basah. Tapi tidak basah kuyup, hanya basah begitunya, dan terdapat bercak-bercak maninya di selimut tadi. Ya ini juga namanya bertamu, ketika terjadi sesuatu ini kan juga malu ya. Karena dari jauh kemudian bertamu, kemudian sudah pinjam selimut, selimutnya kena air mani karena tidur ya, karena ikhtilam, maka malu. Otomatis secara kesadaran diri tamu tersebut akhirnya apa? Akhirnya mencuci selimut itu. Nah, setelah itu dikembalikanlah ke Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata, "Ya mengapa kau merusak kain selimut kami?" gitu ya. Dikirain mungkin karena kainnya itu sesuatu yang istimewa ya, sehingga kalau dicuci mungkin akan mengalami apa namanya? Kehalusannya itu mengalami kerusakan dan sebagainya. Nah, baru setelah itu dia tahu bahwa selimutnya beliau itu terkena air mani. Padahal ya, kalau dia bertanya, Rasulullah SAW pernah memerintahkan bahwa cukup menggosokkan dengan jari, maka aku pernah menggosoknya dengan jari itu dari kain Rasulullah SAW. Artinya cukup dihilangkan atau dikerik ya. Tapi kalau mau dicuci juga tidak mengapa. Tapi Rasulullah SAW kalau ada mani ya yang ketinggal di kain itu cukup dikerik. Jadi mani itu lebih condong adalah kental dan keputihan. Kemudian kalau bau itu seperti bau amis atau bau telur ya, dalam kaitannya dalam masalah biologis ini. Jadi seperti itu. Kalau mani itu bukan, mani adalah cairan liquid biasa dan lebih condong encer dan bekasnya itu seperti ya kena apa ya, noda atau noktah begitu. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah pendapat beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian tabi'in dan fuqaha. Siapa yang berpendapat demikian? Sufyan al-Thawri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Mereka berkata tentang air mani yang mengenai kain, yaitu cukup menggosoknya saja meskipun tidak dicuci. Demikian juga diriwayatkan dari Al-Mansur, dari Ibrahim, dari Hammam bin Al-Harith, dari Aisyah, serta riwayat Al-A'mas tadi. Hadis Al-A'mas lebih sahih ya. Jadi ini adalah hadis sahih. Nah, jadi kalau para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala fikum telah tahu hukumnya, maka kita bisa mencuci atau membersihkan madhi maupun mani ya dengan hal tersebut. Jadi sesuatu yang mungkin jarang dipelajari dalam beberapa majelis-majelis ya, maka kita bisa mengetahuinya dengan hal yang lebih jelas lagi. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-117. Nah, hadatsana Ahmad ibnu Mani' qala hadatsana Abu Muawiyah an Amr ibnu Maimun ibnu Mihran an Sulaiman ibnu Yasar an Aisyah annaha ghasalat maniyan min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Amr bin Maimun bin Mihran, dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, ia mencuci mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga muttafaqun alaih. Dikatakan oleh Abu Isa berkata, hadis ini adalah hasanun sahih. Nah, jadi kalau yang tadi yang di atas itu adalah berkaitan dengan mani yang dikerik atau digosok dengan sesuatu hal ya. Kalau hadis yang berikutnya adalah Aisyah
radhiyallahu anha pernah mencuci mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi kesimpulan bahwasanya tidaklah bertentangan dengan hadis tentang menggosok mani, karena meskipun menggosok itu cukup, namun kadang-kadang disunnahkan agar tidak terlihat bekas mani pada kain. Ibnu Abbas mengatakan, mani itu sama dengan ingus, maka hilangkanlah mani dari kamu walaupun dengan kayu izkir. Artinya dengan sesuatu yang basah. Nah, jadi para pendengar RR yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, bahwasanya hukum-hukum tadi itu adalah memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya membersihkan mani itu ada dua hal, dua cara. Yang pertama adalah dengan mengeriknya dari kain, ya, dari kain, dikerik dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan dengan pelan-pelan sewajarnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang diperlukan, maka dilakukan dengan air. Itu pun akan lebih baik jika memang itu kondisional. Jadi dua-duanya itu tetap diperbolehkan menurut sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pendengar RR yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, berkaitan dengan hukum membersihkan kain dari cairan yaitu madhi, mani, dan wadi. Kalau wadi biasanya dicuci dengan air, yaitu untuk membersihkan kotoran, karena biasanya wadi itu adalah setelah seseorang itu buang air kecil, maka perlu dibersihkan juga dari hal-hal tersebut. Jadi kesimpulannya para pendengar, bahwasanya Islam adalah agama yang mengatur tentang tata cara kebersihan, meninggalkan apa, cara meninggalkan najis dan lain sebagainya, cara bersuci. Dan ada dua hal, yaitu mensucikan diri dengan wudu, yaitu bila madhi keluar, dan bagaimana caranya adalah dengan mencuci kain dari perkara najis tersebut. Kemudian yang kedua adalah bila keluar mani, maka wajib mandi, dan tata caranya adalah membersihkan kain dengan cara menggosokkan jari dan mencucinya dengan air secukupnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran di Sahih Imam Tirmidzi. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada sesama kita. Saya doakan para pendengar masuk surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar doakan kita semua di RRI Pro 1 ini, semoga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa masuk surga bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit agar sembuh dari sakitnya. Kita mendoakan para pejuang-pejuang Islam agar dimenangkan perjuangannya untuk membela Allah dan Rasulnya. Dan kita mendoakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah amanah dan adil dalam mengemban amanahnya dan dalam memajukan rakyat Indonesia ini dengan sebaik-baik kesejahteraannya, dan menjadikan wasilah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga negeri ini dijauhkan dari mala bahaya, dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, korupsi, kebohongan, dan lain sebagainya. Dan semoga negeri ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi hari ini, Jumat 25 September 2026.
1: Situasi di lapangan saat itu, keberadaan Rojoyo menjadi sebuah peristiwa atau barang yang langka. Maka salah satu tujuan awal adalah untuk mengembalikan entitas Rojo Lele atau Pati.
2: Terima kasih kalau dari keterangan tersangka bahwa tersangka pernah berusaha menjual anaknya yang pertama. Kemudian tidak jadi, ini yang kedua kalinya.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta hari ini selengkapnya bersama saya, Nana Hardan. Polresta Surakarta mengungkap dugaan penjualan bayi laki-laki berusia 4 hari di wilayah Jagalan, Kecamatan Jabares, Kota Surakarta. Bayi ini diduga diserahkan kepada calon pembeli setelah ibu kandungnya menerima uang sebesar 6 juta rupiah.
3: Pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah.
4: Polresta Surakarta mengungkap dugaan penjualan bayi laki-laki berusia 4 hari di wilayah Jagalan, Kecamatan Jabares, Kota Surakarta. Dalam perkara ini, seorang perempuan berinisial MDS, 24 tahun ditetapkan sebagai tersangka setelah menyerahkan bayinya kepada seorang pria yang disebut sebagai calon pembeli dan menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Kasus tersebut bermula setelah MDS melahirkan bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Kota Surakarta pada 5 Agustus 2026. 3 hari setelah melahirkan, bayi kemudian dibawa MDS ke tempat kosnya di wilayah Mojosongo, Jabres. Di tempat kos tersebut, MDS menghubungi seorang saksi dan menyampaikan kesulitannya dalam merawat bayi. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti hingga seorang saksi bersama pria yang disebut sebagai calon pembeli datang ke kos tersangka untuk melihat kondisi bayi. Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Ibowo mengatakan, sehari setelah kedatangan tersebut, pria yang disebut sebagai calon pembeli kembali datang dengan membawa sejumlah perlengkapan bayi.
3: Kronologis kejadian di mana pelaku ini melahirkan bayi pada tanggal 5 Agustus di sebuah rumah sakit di Surakarta, di mana merupakan hasil hubungan dengan seseorang. Setelah keluar dari rumah sakit, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2026, bayi dibawa ke kosnya pelaku. Kemudian setelah 3 hari dirawat, pelaku ini merasa keberatan atau kesulitan dalam merawat bayi tersebut yang dilahirkan tersebut. Sehingga pada tanggal 9 Agustus, pelaku ini bertemu saudara M, kemudian menjual bayi tersebut sebesar 6 juta rupiah.
4: Puncaknya terjadi pada 9 Agustus, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. MDS bersama sejumlah saksi berkumpul di sebuah rumah di wilayah Jagalan, dan bayi laki-laki tersebut kemudian diserahkan kepada pria yang disebut sebagai calon pembeli. Dalam proses penyerahan tersebut, MDS menerima uang sebesar 6 juta rupiah. Kasatres PPA dan PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Kartikasari mengatakan, uang tersebut digunakan tersangka untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Terima kasih kalau dari keterangan tersangka bahwa tersangka pernah berusaha menjual anaknya yang pertama, tetapi kemudian tidak jadi, ini yang kedua kalinya. Alasan tidak jadi, kurang tahu, tapi memang dia berusaha menjual awalnya seharga 15 juta, tapi tidak ada transaksi. Kemudian anaknya itu diasuh oleh keluarganya yang ada di wilayah Sragen.
4: Polisi memastikan bayi saat ini dalam kondisi sehat dan dititipkan di yayasan yang bekerja sama dengan kepolisian. Penyidik masih mendalami pihak-pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam proses penyerahan bayi tersebut. MDS dijerat pasal 83, junto pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Jokowi membeberkan perjalanan pendidikan putra sulungnya Gibran dari Solo ke Singapura hingga Australia.
5: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang
6: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insert di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
5: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O-Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway supaya tahu, setelah dari situ seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya, jelas semuanya.
7: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
5: Ya itu proses hukum nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
7: Kalau adanya ini Pak, apa namanya, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
5: Apanya? Oh, terstruktur. Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
6: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES/Romawi 24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
8: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden. Tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
6: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Dari Surakarta, Melati Zahan melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini juga bisa Anda akses melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Satgas MBG Kota Surakarta dan Kepala SPPG di Balai Tawangarum. Dilakukan kemarin.
9: Rakor ini tadi kita cek kesiapan dari SPPG dapur-dapur.
10: Pemerintah Kota Surakarta mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memastikan keamanan dan peningkatan kualitas layanan. Evaluasi mencakup kesiapan SPPG, penerapan SOP, hingga penyesuaian menu bagi penerima manfaat. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Keluhan tersebut akan segera ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin baik.
9: Rakor ini tadi kita cek kesiapan dari SPPG, dapur-dapur, dan memastikan SOP berjalan dengan baik. Dan saya banyak mendengar keluhan, ini akan segera kita tindaklanjuti segera agar supaya pelayanan masyarakat lebih baik.
10: Respati menambahkan, salah satu keluhan yang muncul berkaitan dengan penyesuaian menu dengan kebutuhan penerima manfaat. Pemkot akan melibatkan dokter dan TPPKK untuk memberikan rekomendasi terkait menu MBG. Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Kota Surakarta, Purwanti, mengatakan evaluasi saat ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program. Kepala SPPG dinilai memiliki peran penting dalam memastikan SOP dan tata kelola di dapur MBG berjalan sesuai ketentuan. Penyesuaian menu juga menjadi perhatian, terutama bagi penerima manfaat dengan kelompok usia yang berbeda. Menu untuk anak sekolah dan penerima manfaat 3B dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
11: 3B ini kan memang sudah hampir 14 ribuan ya, 12 ribu lebih penerima MBG 3B. Namun masih belum sesuai harapan ya terkait dengan menu yang seharusnya ya. Kan dia harus memperhatikan kalau untuk usia balita yang usia 2 tahun, 3 tahun mestinya tidak disamakan dengan yang usia anak SD, usia dewasa.
10: Pengelolaan limbah juga menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Sisa makanan yang masih ada di sejumlah sekolah dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, antara lain sebagai pakan ternak dan maggot, sehingga tidak langsung terbuang. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, diduga karena cuaca panas dan tingginya kandungan gas metan di tumpukan sampah, tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo Mojosongo Surakarta kembali terbakar pasca penetapan tanggap bencana kebakaran sebelumnya. Sudah dicabut oleh Wali Kota Solo Respati Ardi. Berikut laporannya.
12: Anginnya kenceng banget, merembet ke Blok C. Jadi ini alhamdulillah penanganan sikap dari teman-teman damkar, BPBD, dibantu TNI Polri.
10: Tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo yang berada di Mojosongo Kota Surakarta kembali terbakar setelah masa tanggap bencana sebelumnya resmi dicabut oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Kebakaran berulang ini melalap beberapa titik blok sampah dan langsung mendapat penanganan cepat dari tim gabungan. Gumpalan asap dan kobaran api pertama kali terdeteksi di blok B TPA Putri Cempo sebelum akhirnya merembet akibat tiupan angin kencang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bersama Dinas Pemadam Kebakaran bergerak melakukan pemadaman serta lokalisasi area. Kepala DLH Kota Surakarta Herwin Trinugroho mengatakan kemunculan titik api dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrim dan tingginya kandungan gas metan di tumpukan sampah. Menurutnya juga angin yang berembus kencang membuat api dengan cepat menjangkau blok lainnya di area TPA.
12: Pertama muncul di blok B jam 11:30 siang. Kemudian karena anginnya kencang banget merembet ke blok C. Jadi ini alhamdulillah penanganan sikap dari teman-teman damkar, BPBD, dibantu TNI Polri cepat untuk mengendalikan. Iya mungkin faktor cuaca ya. Siang tadi kan panas banget, virus anginnya juga cukup besar sehingga merembet blok yang lain. Padahal kita setelah padam itu juga teman-teman PT DLH dilatih oleh damkar dan BPBD untuk melakukan pembasahan, dan tadi memang dilakukan kegiatan pembasahan di area-area panas, tapi api muncul di titik yang pengaruh gas metan juga, kemudian hawa panasnya, kemudian muncul api ya.
10: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta mengerahkan armada secara maksimal untuk mencegah kobaran api meluas. Proses pemadaman di lapangan juga mendapat bantuan dari personel BPBD, TNI, hingga Polri. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Indradi, menyatakan seluruh unit pemadam milik Kota Surakarta diturunkan ke lokasi sejak menerima laporan awal. Langkah taktis terus dilakukan untuk melokalisasi area Blok B, Blok C, dan Blok D.
13: Blok C, Blok B, Blok D. Sementara masih diatasi dulu. Sekitar 30-an ada laporannya sekitar siang tadi.
10: Meskipun asap tebal kebakaran TPA Putri Cempo sudah masuk ke area perumahan sekitar, namun hingga berita ini disiarkan belum ada warga yang mengungsi meskipun pihak Kelurahan Mojosongo sudah menyiapkan lokasi untuk warga. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, dualisme pengawasan hakim antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memicu tumpang tindih kewenangan yang dinilai merugikan sistem peradilan. Dalam diskusi publik bertajuk penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial yang diselenggarakan di Swiss Bell Hotel kemarin, Ketua Komisi Yudisial Abdul Khair Ramadan mengatakan, untuk mengatasi persoalan itu, pembentukan Badan Pengawasan Hakim Terpadu diusulkan agar penegakan etik dapat dikendalikan langsung oleh Komisi Yudisial. Berikut laporannya.
14: Perlu saya tegaskan bahwa mekanisme penyelesaian itu ada, tetapi bersifat dualisme dan demikian itu menimbulkan antinomi.
15: Komisi Yudisial atau KY menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan pengawasan hakim antara lembaga dengan Mahkamah Agung atau MA. Dualisme aturan ini dinilai menjadi kendala utama dalam mewujudkan harmonisasi fungsi pengawasan lembaga peradilan. Dalam diskusi publik bertajuk penguatan kewenangan dan kelembagaan Komisi Yudisial yang diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Solo, Ketua Komisi Yudisial Abdul Khair Ramadan menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan pengawasan hakim antara lembaganya dan Mahkamah Agung. Menurutnya, regulasi yang memisahkan ranah penanganan pelanggaran secara internal oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial justru memicu kendala harmonisasi peradilan.
14: Bermula dari putusan MK nomor 5/2006, kemudian ada Undang-Undang 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 39 disebutkan, pelanggaran terhadap tingkah laku lihat tingkah laku itu menjadi domain ranah kewenangan Mahkamah Agung untuk menindaklanjutinya. Di pasal 40-nya, pelanggaran terhadap perilaku itu menjadi kewenangan domain daripada Komisi Yudisial. Berarti di sini ada dualisme yang menimbulkan tumpang tindih.
15: Akibat dominasi Mahkamah Agung dalam mekanisme pengawasan ini, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial seringkali mentah di tengah jalan. Tercatat sejak tahun 2004 hingga tahun 2025, sebanyak 75% usulan penjatuhan sanksi ditolak secara sepihak dengan dalih teknis yudisial yang dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
14: Sehingga dari tahun 2004 sampai tahun 2025, sebanyak 75% usulan komisial kepada Mahkamah Agung ditolak dengan alasan teknis yudisial. Nah, ini permasalahannya. Lagi-lagi, istilah teknisial itu tidak ada dasar hukum dalam bentuk peraturan undangan, hanya mengutip dari residensi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2006.
15: Guna mengatasi kemunduran fungsi tersebut, Komisi Yudisial mengusulkan inovasi berupa pembentukan Badan Pengawasan Hakim Terpadu. Kedepan, Komisi Yudisial didorong untuk diposisikan sebagai pengendali utama jalannya penegakan kode etik guna menjamin objektivitas putusan hakim. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, ahli waris almarhum Aldo Nurrahmansyah, korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Desa Ngeringo Karanganyar, menerima penyerahan santunan total Rp70 juta usai prosesi pemakaman. Pemerintah Desa Ngeringo memastikan seluruh hak perlindungan asuransi bagi keluarga korban disalurkan secara utuh dan cepat.
16: Jadi ya satu, benar, jadi dari jasara harganya itu 50.
17: Keluarga almarhum Aldo Nurrahmansyah, korban meninggal dunia dalam musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 asal Desa Ngeringo, Kecamatan Jatan, Kabupaten Karanganyar, secara resmi telah menerima penyerahan santunan duka. Penyerahan hak santunan tersebut diselesaikan usai prosesi pemakaman almarhum di Astana Laya Purwoloyo, Surakarta. Pejabat Kepala Desa Ngeringo, Aprilinawati, mengungkapkan total nilai santunan yang dialokasikan dan diterima langsung oleh pihak keluarga mencapai Rp70 juta. Linawati menjelaskan akumulasi dana bantuan sebesar Rp70 juta tersebut bersumber dari dua jenis skema perlindungan asuransi. Rinciannya, santunan pokok dari jasara haja dialokasikan sebesar Rp50 juta, yang kemudian ditambah dengan asuransi perjalanan dari Jasa Raja Putra sebesar Rp20 juta. Pemerintah desa memastikan seluruh berkas pendudukan dan administrasi pendukung telah dirampungkan secara cepat agar dana tersebut langsung diterima ahli waris tanpa adanya potongan.
16: Jadi ya satu, benar, jadi dari jasa harganya itu 50. Kemudian sore ini tadi ada informasi tambahan dari Jasa Raja Putra. Jasa Raja Putra itu anak perusahaannya Jasa Raja yang bergerak di bidang asuransi perjalanan, jadi total 70.
17: Di sisi lain, terkait perkembangan penanganan dua warga Desa Ngeringo lainnya yang turut menjadi korban dalam insiden naas tersebut, pemerintah Desa Ngeringo terus melakukan pengawalan intensif. Untuk korban atas nama Ahda, proses identifikasi medis saat ini masih berjalan di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. PJKdes menjelaskan, meski di lokasi kejadian sempat ditemukan bukti awal berupa dokumen KTP, pihak kepolisian tetap mewajibkan prosedur pencocokan sampel DNA demi kepastian hukum yang valid. Sementara itu, kondisi berbeda dialami keluarga korban atas nama Jevon yang hingga kini masih berada dalam ketidakpastian. Informasi terbaru dari tim SAR gabungan melaporkan adanya evakuasi 7 jenazah tambahan dari perairan laut menuju Banjarmasin. Pihak keluarga Jevon sampai saat ini masih menunggu kabar resmi, mengingat pengambilan sampel DNA keluarga baru akan dilakukan setelah adanya petunjuk visi awal dari jenazah yang ditemukan.
16: Ada kan masih menunggu hasil tes DNA. Kan kemarin kan kalau cuma sekedar KTP yang ditemukan ditemukan kan mungkin kan belum kuat ya, tidak sekuat yang Aldo.
17: Adapun pemerintah Desa Ngeringo berkomitmen akan terus mendampingi seluruh keluarga korban, baik dalam pengurusan hak asuransi maupun memantau perkembangan evakuasi tim SAR di lapangan. RRI Surakarta, Arga Dilaksa melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka Hari Tani Nasional HTN 2026, PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo mengecek pengoperasian irigasi perpompaan IRPOM di lahan pertanian desa Kedung Winong, Kecamatan Nguter. Dalam kunjungan itu, Eko Sapto didampingi oleh asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sukoharjo Suyamto, serta Kepala Dispertan Bagas Windiarno.
18: Mudah-mudahan ini nanti bisa mengakselerasi jumlah luasan tanam yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
19: Saudara, dalam rangka Hari Tani Nasional HTN 2026, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengecek pengoperasian irigasi perpompaan atau IRPOM di lahan pertanian Desa Kedung Winong, Kecamatan Nguter. IRPOM menjadi salah satu program strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produksi padi. Dalam kunjungan tersebut, Eko Sapto didampingi Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suyamto serta Kepala Dispertan Bagas Vidaryatno. Mereka juga beraudiensi dengan anggota kelompok tani di Desa Kedung Winong. Dalam kesempatan tersebut, Eko Sapto ingin menyerap aspirasi sekaligus mengetahui kendala yang dihadapi para petani khususnya saat musim kemarau. Menurutnya, petani menjadi garda terdepan dalam mewujudkan program prioritas swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo, di mana sektor pertanian dinilai berperan penting dalam menopang kedaulatan dan ketahanan pangan di daerah maupun nasional. Oleh karena itu, melalui program IRPOM diharapkan mampu meningkatkan masa tanam menjadi maksimal 3 kali dalam 1 tahun.
18: Ini menjadi salah satu concern dari pemerintah untuk menggenjot kemudahan-kemudahan ini. Salah satunya adalah melalui irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, ya, termasuk juga sumur dalam nih. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa mengakselerasi jumlah luasan tanam yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sing biasane tandur pisan iso tandur minimal 2, bahkan sekarang sudah 2,3.
19: Usai audiensi, Eko Sapto mengecek irigasi IRPOM di lahan pertanian di Desa Kedung Winong, di mana fasilitas tersebut merupakan bantuan dari Kementan yang dimanfaatkan sebagai sumber pengairan lahan pertanian. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Vidaryatno mengatakan, selama ini Kementan telah memberikan berbagai bantuan berupa alsintan untuk mendukung kegiatan petani sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian. Bahkan bantuan untuk

0: Harjo itu juga menjelaskan IRPOM tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian. Program IRPOM juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, mencegah potensi gagal panen, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data, di Sukoharjo saat ini terdapat 48 titik IRPOM yang telah beroperasi guna membantu mengairi areal persawahan. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Fokus hari ini.
2: Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten, pendengar, akan menggelar Festival Mbok Sri tahun 2026. Kegiatan ini dalam rangka Hari Tani Nasional dan juga untuk mengangkat kembali nama besar beras Rojo Lele. Adam Sutanto, pendengar, menurunkan laporannya dalam Fokus Berita pagi ini.
3: Kondisi pertanian hari ini di lapangan bahwasanya masih banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum mendukung sepenuhnya kedaulatan petani.
4: Para petani di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele akan menggelar Festival Mbok Sri tahun 2026. Festival yang akan berlangsung 3 hari, 25 sampai 27 September dengan mengusung tema Seni Bertahan Petani. Direktur Festival Mbok Sri yang juga Ketua Sanggar Rojo Lele Delanggu, Eksan Hartanto, kepada RRI mengatakan Festival Mbok Sri merupakan perayaan budaya petani dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional. Kondisi para petani sampai saat ini memang belum sepenuhnya berdaulat.
3: Festival Mbok Sri adalah sebuah perayaan budaya pertanian di Delanggu, Kabupaten Klaten, yang diinisiasi oleh Sanggar Rojo Lele untuk merayakan Hari Tani Nasional setiap tahun. Tahun ini menginjak edisi ke-9 dengan mengangkat tema Seni Bertahan Petani dan subtema Tatak Ngupoyo Jejeg Urip.
4: Beberapa kegiatan dalam rangkaian Festival Mbok Sri tersebut antara lain workshop lokakarya Sarasehan Hari Tani Nasional untuk seni pertunjukan antara lain panggung seni tradisi, panggung musik, dan juga kirab budaya wiwitan. Pemerhati budaya Klaten Muhammad Ansori mengatakan pada awalnya Festival Mbok Sri muncul karena adanya keresahan masyarakat petani di wilayah Delanggu. Kabupaten Klaten yang disebut sebagai lumbung padi dan Delanggu sebagai lumbung beras Rojo Lele, namun kondisi di lapangan saat itu beras Rojo Lele merupakan sesuatu yang langka. Muhammad Ansori menyebut tujuan awal dari kegiatan festival adalah untuk mengembalikan nama besar padi Rojo Lele baik dari segi sejarah maupun produksinya.
5: Katanya Jawa Tengah khususnya Klaten lumbung padi dan di sisi lain Klaten adalah lumbung beras Rojo Lele. Tapi situasi di lapangan saat itu keberadaan Rojo Lele menjadi sebuah peristiwa atau barang yang langka. Maka salah satu tujuan awal adalah untuk mengembalikan entitas Rojo Lele atau padi wulu, baik dari kesejarahannya, dari prosesnya, sampai produksinya.
4: Festival Mbok Sri sejak awal tidak dirancang sebagai festival seni atau perayaan budaya semata. Festival tumbuh sebagai ruang perjumpaan, belajar, dan bekerja bersama untuk membicarakan kembali persoalan kehidupan agraris. RRI Surakarta, Adam Santam melaporkan.
2: Pendengar, Klaten dikenal sebagai lumbung padi, namun di tengah banyak persoalan di bidang pertanian di era kini, mampukah predikat itu dipertahankan sebagai kebanggaan? Kita ikuti ulasan komentar pagi ini disampaikan Lydia Sinaga.
6: Selamat pagi, pendengar. Klaten dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Tengah. Predikat sebagai lumbung padi sudah melekat dan menjadi kebanggaan. Namun menjadi lumbung padi bukan sekedar persoalan berapa luas sawah dan berapa banyak gabah yang dihasilkan. Di balik hamparan sawah, apakah Klaten mampu memastikan lumbung itu tetap hidup untuk generasi mendatang? Di masa kini, pertanian menghadapi tantangan yang terus berkembang. Lahan pertanian berhadapan dengan tekanan alih fungsi. Ketersediaan air harus terus dijaga. Biaya produksi menjadi pertimbangan petani. Sementara regenerasi petani juga menjadi pekerjaan rumah. Kita tidak boleh berpikir sawah akan selalu ada dan petani akan selalu menggarap lahan sawah. Jika generasi muda semakin sedikit yang tertarik masuk sektor pertanian. Di sisi lain, petani juga membutuhkan kepastian bahwa hasil kerja kerasnya memberikan kehidupan yang layak. Sebab produksi pangan tidak cukup hanya menghasilkan panen. Petani harus mendapatkan akses terhadap teknologi, permodalan, pengetahuan, dan pasar yang mampu.

0: memberikan nilai ekonomi yang adil. Bagaimana predikat lumbung padi jangan hanya dipertahankan sebagai identitas, tetapi harus dijadikan agenda pembangunan jangka panjang. Klaten harus memastikan sedikitnya 5 pondasi pertanian tetap kuat, dengan hamparan sawah yang masih luas, air yang terjaga, petani yang sejahtera, generasi mudanya tertarik meneruskan, dan hasil panennya yang memiliki pasar. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki peta jalan yang jelas untuk masa depan pertanian Klaten. Perlindungan lahan pertanian produktif harus diperkuat agar pembangunan tidak mengorbankan ruang produksi pangan. Ketahanan air juga harus menjadi prioritas. Perawatan jaringan irigasi, pengembangan embung, konservasi sumber air, serta penggunaan teknologi yang lebih hemat air harus dilakukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, regenerasi petani tidak cukup dengan mengajak anak muda turun ke sawah. Mereka harus mampu mengakses teknologi, modal, lahan, pendampingan dan pasar, dan mendorong lahirnya petani muda yang sekaligus menjadi wirausahawan pertanian. Sisi lain, hasil pertanian pun harus meningkat. Jangan berhenti pada penjualan gabah. Pengolahan harus diperkuat. Pengemasan, branding, pemasaran digital, dan hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah lebih banyak dinikmati petani dan ekonomi daerah. Dan disinilah Festival Mbok Sri dapat mengambil peran. Festival jangan hanya menjadi panggung untuk mengenang tradisi agraris. Jadikan momentum itu mempertemukan petani, generasi muda, pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha untuk membicarakan masa depan pertanian Klaten. Bahkan, Festival Mbok Sri dapat menjadi ruang evaluasi. Berapa lahan pertanian yang berhasil dilindungi? Berapa petani muda yang tumbuh, inovasi apa yang diterapkan, dan sejauh mana kesejahteraan petani meningkat? Demikian komentar.
1: Pendengar, masalah endapan lumpur dan sampah di saluran air kerap menghambat kerja bakti warga, terutama karena biaya pengangkutan hasil pengerukan atau walet. Menjawab kendala ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta meluncurkan inovasi Konco Got. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Fatimah Setiawan.
2: Konco Got ini adalah sebuah inovasi. Kami mencoba menjemput bola permasalahan di masyarakat.
3: Di tengah padatnya permukiman kota Solo, saluran air menjadi bagian penting yang tak boleh luput dari perhatian. Namun, membersihkan saluran air atau got bukan perkara sederhana. Endapan lumpur, sampah, hingga material hasil pengerukan atau walet harus diangkut dan dibuang ke lokasi yang sesuai. Bagi warga, membersihkannya juga berarti memikirkan kemana lumpur dan endapan hasil pengerukan dibuang. Dari persoalan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Solo menghadirkan Konco Got, gerakan yang mengajak warga kembali bergotong royong membersihkan saluran. Staf Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Solo, Palupi Kusumaningsih, menceritakan Konco Got merupakan gerakan yang dirancang untuk menjemput bola persoalan saluran air di tengah masyarakat.
2: Jadi Konco Got ini adalah sebuah inovasi. Kami mencoba menjemput bola permasalahan di masyarakat. Selama ini kan banyak permohonan ke kami untuk pengaduan walet di rumah-rumah. Sedangkan walet di rumah RW kan bisa mereka kerjakan sendiri dengan kerja bakti.
3: Nama Konco Got dipilih agar mudah diingat. Konsepnya sederhana, warga melakukan kerja bakti membersihkan saluran, sementara di DPUPR membantu menyediakan peralatan dan mengangkut walet, yakni endapan hasil pengerukan saluran secara gratis. Selama ini persoalan pembuangan walet menjadi salah satu kendala warga. Mereka harus menyewa armada, sementara material hasil pengerukan tidak bisa dibuang sembarangan.
2: Ketika mereka kerja bakti itu, mereka kendalanya selama ini adalah buang waletnya sama mereka harus sewa armada. Walet itu kayak keruan saluran itu loh, Bu. Itu kan bau. Jadi orang sekitar pasti nggak mau. Praktis mereka harus mengadakan alat untuk buang. Ketika mereka punya armada, buang ini juga nggak sembarangan boleh. Ini biasanya kan akses tertentu kayak ke TPA itu kan orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Nah, kami mencoba hadir di sana. Kami bantu ketika kerja bakti. Kami buangkan. Kami gratiskan, tidak ada biaya sama sekali.
3: di PUPR juga menyediakan alat pengeruk manual. Jika saluran terlanjur dicor, petugas dapat membantu membongkarnya menggunakan jackhammer. Namun masyarakat tetap menjadi penggerak utama dan bertanggung jawab mengembalikan kondisi saluran setelah pekerjaan selesai. Layanan Koncogot tidak ditujukan untuk kepentingan perseorangan, namun untuk kegiatan bersama seperti kerja bakti 1 RT. Sebelum ditangani, petugas akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kondisi saluran dan jenis material yang akan diangkut. Bagi Palupi, Koncogot bukan sekadar urusan membersihkan saluran. Gerakan tersebut menjadi upaya menghidupkan kembali budaya kerja bakti yang mulai berkurang.
1: Demikian pendengar seluruh rangkaian Warta Pagi, sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Dalam rangka Hari Tani Nasional, Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten akan menggelar Festival Mbok Sri tahun 2026. Polresta Surakarta mengungkap dugaan penjualan bayi laki-laki berusia 4 hari di wilayah Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Saya Nana Hardan bersama tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pagi ini masih menyapa Anda, menemani Anda terus dalam Surakarta pagi. Yang pengen gabung lewat WA-nya saya buka terus. Baru saja saya online ya, sudah banyak WhatsApp-nya. Terima kasih banget yang sudah sama-sama menjalin semangat pagi ini barengan Pro 1 ya. Thank you. Yang sudah bergabung sejak pagi juga thank you. Semoga kita semua dapat berkah barokah hari ini dan semangatnya juga menyala-nyala ya. Saya ajak Anda pendengar untuk mengupdate informasi harga kebutuhan pokok di pasar Legi. Saat lagi kami belum berhasil tersambung dengan Mbak Mariani, dan coba kami berpindah dulu ke pasar Insinyur Soekarno. Kita coba menghubungi Mbak Wiji dulu untuk bisa mendapatkan informasi dari sana. Dan bagaimana nih, apa yang mahal menurut Anda? Lombok kali ya. Saya buka dulu. Mbak Wiji sudah tersambung. Mbak Wiji, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Sudah sumuk belum nih? Sudah sumuk?
1: Sudah ini. Sudah bergerak dari tadi.
0: Ya, soalnya tadi ini. Pagi-pagi banget udah sumuk tadi ya. Oke.
1: Iya.
0: Mbak Wiji mau dikasih tahu informasi harga kebutuhan pokok di sana, Mbak Wiji.
1: Ya, oke. Okay. Dari harga telur. Telur di sini masih 25.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus untuk cabai di sini. Di sini untuk cabai seret 65.
0: Okay,
1: untuk tamparnya, tamparnya 50. Untuk riwit putihnya 40. Untuk merah besarnya 35.
0: Oke, okay, berarti yang mahal terus rawitnya doang ya?
1: Okay. Rawit seretnya itu. Terus untuk daging, di sini untuk daging ayam 40.000.
0: Okay.
1: Untuk daging sapi ini 145.
0: Oke, okay. Yang 40.000 ini sudah lama? Yang ayam.
1: Ya, ayam ini ya. Berapa ya? Sudah ya 1 mingguan lebih itu.
0: Oke, okay, 40.000. Oke.
1: Okay. Stabil tadi.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk gula pasir, di sini gula pasir saya jual lecernya 18.000. Terus untuk minyak di sini saya untuk minyak curah 22. Untuk yang kemasan Sophia Fortune 25, untuk hemat 900-nya 20.000.
0: Oke. Okay. Berasnya?
1: Terus untuk bawang?
0: Bawang boleh.
1: Untuk bawang kating di sini saya masih 36. Terus untuk bawang merah, nah bawang merah ini di sini saya masih 28.
0: Oke. Okay.
1: 28 sudah bagus aku. Terus untuk beras, beras di sini saya paling murah 14,5. Terus untuk yang kemasan premium 15,5.
0: Oke.
1: Untuk terigu di sini untuk harga oproknya sudah 8,5. 8.500 untuk yang kemasannya 10, 11 dan 12.
0: Oke. Okay. Stabil itu ya, tapi.
1: Stabil ini yang stabil. Kemasan.
0: Iya. Sudah sepertinya ya? Ada yang terlewat? Mbak Wiji?
1: Sudah nih,
0: sudah komplit nih. Komplit semua nggih. Ya. Mbak Wiji semangat ya. Menyongsong rezeki hari ini. Amin.
1: Ya.
0: Matur nuwun Mbak Wiji. Wassalamualaikum. Semangat terus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Wiji dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo ya, Pasar Sukoharjo. Sukarjo. Kita gitu kan biasa nyebutnya ya. Ya. Coba Mbak Mariani kita hubungi lagi bila bisa dapat nanti atau tersambung kita bisa cari tahu informasi di pasar Legi ya. Anda biasa belanja di mana nih? Apakah pasar-pasar yang kami hubungi ini menjadi pasar Anda setiap harinya? Ya, semoga referensi harga kebutuhan pokok yang kami hadirkan tiap hari di info pasar ini, warta pasar ini bisa jadi setidaknya acuan ya untuk belanja-belanji. Mbak Mariani sudah berhasil tersambung. Mbak Mariani, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, mau tahu dong informasi harga pagi ini di pasar Legi?
2: Untuk harga bawang merah 25.000.
0: Oke.
2: Okay. Bawang putih masih 34.000. Untuk cabe yang serat itu ijaran jadi. Gimana nana pakai? Untuk yang serat 65, yang tampar 45, yang gede itu 25.
0: Oke.
2: Okay. Harga telur 24.000.
0: 24. Oke.
2: Gula pasir 18, minyak curah 21.000, yang kemasan itu 23, hemat Fortune itu 22.
0: Oke.
2: Okay. Untuk beras masih stabil juga, yang medium itu 13.000, yang premium mulai dari 14,5, 15, 16 sampai 18.
0: Oke. Tepungnya?
2: Harga, tepung naik, Mbak. Yang 8.000 itu sekarang 9.000.
0: 9.000.
2: Untuk kemasan naik 500 per bijinya.
0: Oh, oke. Sejak kapan naiknya?
2: Itu 1 minggu, Mbak.
0: 1 minggu ya. Oke.
2: Yeah. Untuk daging ayam masih 40.000, daging sapi 135 sampai 140.
0: Oke. Terus apa lagi nih yang belum ya?
2: Minyak,
0: minyaknya?
2: Sudah minyak tadi. Udah, no,
0: oh
2: tadi.
0: Ya.
2: Curah.
0: Kurang konsentrasi saya berarti ya. Baik. Gitu ya, Mbak Mariani, terima kasih, semangat terus. Laris manis hari ini. Amin. Matur nuwun informasinya. Wassalamualaikum. Mbak Mariani dari Pasar Legi sudah memberi informasi harga kebutuhan pokok di sana ya. Saya ke WhatsApp dulu. Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp. Ada siapa pagi-pagi udah, wah, meruput ya WhatsApp saya. Bu Eni Sudalmi. Halo Bu Eni. Mbak, pagi Mbak Nana, saya selalu untuk semua penyiar pendengar RRI Sekali di Udara Tetap di Udara. Nggih, Bu Eni, karena kami Sekali di Udara Tetap di Udara, Bu Eni harus mendengarkan terus ya. Iya dong. Terima kasih WhatsApp-nya. Semangat pagi Bu Eni, selamat menjalankan aktivitas. Selalu Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru juga begitu. Sergap amat Mbak Nana, sergap banget kata beliau. Jam 5 kurang 10 sampun kututnya manggung. Gih. Yang sergap itu kututnya, bukan saya. Saya nggak manggung kok yuk. Matur nuwun Bu Endang, sehat semangat terus pagi ini, semoga juga berkah barokah seharian nanti ya. Lalu Bu Agustin, pagi Mbak Nana, alhamdulillah tugas meruput, sehat semangat, bahagia barokah, siap gabung Mbak Nana, nyimak acara-acara yang dipandu Mbak Nana, monggo, selamat bertugas Surakarta pagi sampai usai, sukses, amin. Matur nuwun Bu Agustin, dukungannya terus menerus selalu tiap hari, mendoakan saya yang baik-baik ya, Bu Agustin juga begitu, semoga segalanya berjalan lancar hari ini Bu Agustin. Bunda Tifa juga masuk. Selamat pagi Pro 1 untuk angkasawan-angkasawati dan pendengar semua, semoga sehat walafiat. Salam kita Indonesia. Bun, terima kasih. Selamat masak ya Bun. Dan setia terus bersama Pro 1. Bu Retno Hastuti juga begitu, kalau pagi-pagi pasti beliau ini pasti setia ya. Pagi Mbak Nana, pagi meruput ya. Kok ya anu ya DC ngono saya. Enggak ding Burutna. Selamat bertugas dengan penuh semangat, semoga selalu sehat, ceria, bahagia. Amin. Matur nuwun Bu Retno Hastuti. Juga met masak ya Bu Retno ya. Terus ada Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Saya dengerin terus loh sambil sibuk di dapur. Selamat bertugas pagi, semoga sehat, semangat, dimudahkan dalam segala. Amin. Jumat berkah Mbak Nana. Amin. Matur nuwun Bu Lastri juga begitu, lancar hari ini segalanya, berkah barokah segalanya nggih Bu Lastri. Bu Seno Harjani di Kelantan juga masuk. Mbak Nana sama tugas, semoga sukses selalu, dan yang penting kita selalu dikarunia kesehatan. Iya, itu yang paling penting ya. Amin. Matur nuwun ya Bu Seno Harjani Jani yang ada di Klaten. Terus ada siapa lagi kah? Oh ya, yang mau ini ya, me-WhatsApp untuk sapa-sapa kita. Saya buka terus WhatsApp-nya sampai jam 10 pagi nanti. Jadi monggo boleh me-WhatsApp kapan saja, WA chat maksudnya, dan nanti bisa saya bacakan ya sepanjang Surakarta pagi ini. WhatsApp-nya saya buka terus. Terus ada Pak Yanto di Palur. Iya, Pak Yanto pagi-pagi sudah absen juga ya. Absen Mbak Nana boleh. Palur cerah, info RRI hari ini frekuensi tidak mengecil. Semoga selalu jernih sekali di udara, tetap di udara, jaya selalu. Mbak Nana selamat tugas, semangat terus ya selalu, amin. Matur nuwun Pak Yanto, saya jadi nambah semangatnya dan masih banyak nih WhatsApp-nya ya. Ada Umi Karim di Solo Baru, semangat pagi, absen ya Mbak Nana. Iya, tak cuentang semua ya. Bukunya sudah dibawa sama Mas Gono, tapi Mas Gono gak bawa pulpen ya. Kayak ngopong, gak buku double penny, gak ono ya. Terus ada siapa yang belum? Ada. Bu Mulasih, betul, di Mojosongo. Mbak Nana sehat-sehat, bahagia selalu, keluarganya dilancarkan segala urusannya. Rezeki melimpah barokah, Mbak Nana ini mau jalan pagi. Jalan pagi, saya sudah Bu. Sudah 3.000 langkah ya, pagi tadi sebelum saya baca berita ya. Matur nuwun Bu Mulasi, sehat-sehat semangat. Kemudian ada Butri di Keprabon juga masuk. Mbak Nana selamat pagi, Jumat berkah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Selamat tugas ya Mbak Nana, semoga selalu semangat, lancar dan sehat. Amin. Matur nuwun Butri, Butri juga begitu ya, sudah siap-siap belum ininya kerjanya? Belum ya. Semoga hari ini juga menyenangkan. Saya juga punya WhatsApp dari Pak Mumu. DJ-nya masih ngantuk. Minyak kok nanya lagi. Iya betul. Tadi agak mak tekluk gitu ya. Kata saya sih, kata Mas Gono enggak ya. Matur nuwun Pak Mumu, saya semangat selalu bergandengan dengan Pro 1 dan Noa Mbah semangatnya. Nggih. Pak Mumu juga sehat-sehat sekeluarga. Sekarang saya punya Anne Mary dulu. Saya putarkan untuk Anda semua yang sudah mau WhatsApp. Sementara dari perkiraan BMKG Jateng hari ini Jumat 25 September Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan Surakarta, Kota Solo ini diperkirakan akan cerah ya. Secerah senyumnya Mas Gono. Wih. Suhunya bervariasi pendengar antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Tetap bersama kami, saya ajak Anda juga sekaligus menantikan saat kami nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita. Awal

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan.